0: aneh buat gue.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Edah. Yang bersuara dia berasa polusi nyampe studio. Saat info lalu lintas Abobo di jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Ayo kutip dari akun X atau Twitter dari PT Jasa Marga. Di jam 7 pagi hari ini untuk

0: dalam kota setelah Gate Halim kilometer 301 plus 300 sampai Senayan kilometer 18 100 diberlakukan jalur kontraflow Abang Po dari arah Halim di lajur kanan. Lalu untuk di jam 7 juga di jam yang sama untuk tol dalam kota Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2 arah Tebet padat, kepadatan volume lalu lintas. Lalu untuk arah Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terhitung lancar. Kita berangkat ke tol Purbalenyi Abang Po mulai tanggal 21 hingga 26 Juni 2026, Cikalong Wetan kilometer 104 plus 315, Jatiluhur kilometer 88 plus 318 arah Jakarta. Ini akan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di jalur 1 atau di jalur kiri. Ini kudu hati-hati ya, tertib antrian juga Abang Po. Lalu untuk akses keluar Paster kilometer 5 dari arah Jakarta juga ada perbaikan jalan rekonstruksi rigid di jalur 1 atau batu atau bahu luar kiri mulai tanggal 22 hingga 26 Juni. Terus juga dari tanggal 21 hingga 26 Juni dari Maracang kilometer 79.800 arah Cileunyi ini juga ada perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid Abang Po di jalur 2 atau jalur kanan. Harap berhati-hati juga, tertib juga di antrian. Lalu di tanggal 21 hingga 26 Juni tanggal yang sama di Cikamuning kilometer 117 di sampai kilometer 117 plus 053 arah Jakarta. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di bahu luar kiri. Begitu. Untuk tol Purbalenyi pagi hari ini Abang Po dari Dawan, Padalarang, Paster, Cileunyi lancar. Lalu untuk arah sebaliknya juga lancar. Lalu tol Purbalenyi akses keluar Padalarang Timur kilometer 121 plus 800 dari arah Jakarta, ini ada penanganan truk tangki terperosok di Roparit. Hanya kendaraan kecil golongan 1 yang bisa melintas. Kendaraan besar akan dialihkan menuju gerbang tol Baros. Lalu pada tanggal, ini udah tadi ya, tanggal 27, oh beda lagi, tanggal 21 hingga 26 Juni dari tol Dawan kilometer 70 plus 900 Abang Po hingga Sadang kilometer 76 plus 100 arah Cileunyi, ini ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di jalur 1 atau kiri. Jadi kudu berhati-hati. Tol Jor, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar, arah sebaliknya juga lancar Abang Po. Lalu juga untuk Pondok Pinang hingga Pondok Ranji terpantau juga lancar. Tapi kalau untuk arah sebaliknya itu ada kepadatan lalu lintas di kilometer 03 hingga kilometer 2 arah Ulu Jami dikarenakan kepadatan volume lalu lintas. Begitu. Ada lagi? Ada. Mulai tanggal 22 hingga 25 Juni di Pondok Ranji kilometer 5 plus 390 hingga kilometer 5 plus 285, ini arah BSD akan ada pekerjaan perbaikan jalan di jalur 2 dan 3 tengah kanan. Wah, tengah-tengah lagi. Berasa tuh macetnya Abang Po. Kudu hati-hati di jalan ya Abang Po ya. Kita beralih ke akun X dari @TMC Polda Metro. Di jam 6 lebih 52 menit tadi, situasi arus lalu lintas di traffic light Cempaka Putih Jakarta Pusat arah jalan Letjen Suprapto maupun arah Pulau Gadung, ini terpantau ramai lancar. Begitu juga untuk traffic light Cengkareng Jakarta Barat arah Pesing maupun arah Rawabuaya juga terpantau ramai lancar. Kita berangkat ke Gunung Sahari Jakarta Pusat Abang Po di traffic light pintu besi arah Ancol maupun juga arah Jalan Wahidin terpantau ramai lancar. Dan juga pada jam 6 pagi tadi ini harusnya sudah selesai ditangani ya. Sebuah kendaraan truk pengangkut bahan bangunan mengalami kecelakaan tunggal atau out of control hingga terbalik. Ini menutup jalan di setelah stasiun Cawang Jalan MT Haryono arah Dewi Sartika Jakarta Timur. Saat tadi sih masih dalam penanganan oleh petugas. Semoga-moga di jam segini udah kelar sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Buat Abang Empo yang ingin mengurus perpanjangan STNK dan juga SNK sih kalau yang ini, SNK Jakarta Pusat, ini akan dilaksanakan di halaman parkir Samsat juga di lapangan Banteng dari jam 8 hingga jam 2 siang. Untuk Jakarta Utara di Hall Parkir Italimor Arta Kelapa Gading. Di Jakarta Barat bisa di Mall Citraland. Lalu di Jakarta Selatan itu di Gedung Sarinah Cikoko Pancoran, serta Jakarta Timur di Pasar Induk Ramat Jati dan Hall Kantor Kecamatan Pasar Rebo. Semuanya sampai jam 2 siang. Jadi buat Abang Po yang ingin melakukan perpanjangan STNK, jangan lupa dibawa persyaratannya yang lengkap plus di kopi ya kan. Karena kalau ngeteh, ayah lebih suka ngopi. Ya, lucu dah.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Nadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jadi, kabarnya di jam 7.26 ini Abang Po ayo bacain WhatsApp yang udah masuk ke 08 12 11 24 928. Sama telepon, yeah. Yang belum nelpon, telepon dong. Ayo udah lama gak ada telepon. Kok agak aneh ya dengar kayak begitu. Jadinya tuh kayak aneh aja gitu. Iya yeah, kan? Oke, buat Abang Po di pagi hari ini, kira-kira pernah gak sih Abang Po itu ngerasa lagi buru-buru gitu kan, berangkat mau pergi kemana kayak gitu, entah takut telat, takut ketinggalan bus gitu ya kan. Terus udah gitu aja ada yang ketinggalan, ada aja yang kudu diambil lagi, jadi kudu balik lagi ke rumah. Nah, kira-kira kalau yang satu ini bagaimana nih? Selamat pagi Bang Haris.
2: Selamat pagi, Pak Tiara.
1: Gimana Bang Haris, pernah nggak tuh ngerasain kayak begitu tuh Bang Haris?
2: Apa tuh ketinggalan barang gitu ya, Pak?
1: Sampai bikin bolak-balik gitu pulang ke rumah.
2: Kemarin aja baru ketinggalan tuh, Pak.
1: Apaan?
2: Kunci.
1: Kunci apa?
2: Kunci rumah.
1: Oh, kira kunci jawaban ujian. Kunci rumah bisa ketinggalan, bagaimana ceritanya?
2: Itu waktu ayah kan jemur ya kan di lapangan gini kan. Tapi sore gitu, Pak. Pas ayah pulang kunci nggak ke bawah, akhirnya Ali balik lagi ke lapangan. Ya lumayan sih jarak, lumayan.
1: Jadi kuncinya ketinggalan di mana? Di lapangan?
2: Iya, di lapangan, di teras yang biasa ayah duduk-duduk gitu, yang jemur gitu kan. Kalau sore juga kan ramai, di situ kan ramai tuh. Nonton bola, ayah juga nonton bola, juga sekalian gitu, anaknya nonton bola. Pas pulang lupa deh tuh kunci.
1: Tapi pas balik lagi ada dong, tapi kuncinya
2: ada.
1: Cuman capek aja bolak-balik.
2: Iya sih, bapak itu yang temen juga, "Pak, ini kunci ketinggalan." "Oh iya, lu bukan ngomong tadi ya bilang gitu." Gak boleh baca hati.
1: Ya. Tapi aman dong, yang penting aman ya.
2: Aman, Po, aman. Iya. Buat kemarin itu ayah ketinggalan kunci.
1: Baru kemarin, tapi tapi kalau misalnya kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya apa namanya Bang Haris, paling parah itu pernah ketinggalan barang apa dan kayak gimana kudu ngambilnya?
2: Ya kalau ketinggalan sih ya yang saya tempori bilang ya ketinggalan motor di kelurahan. Saya lupa orang ayah pulang jalan kaki. Dulu waktu pas ayah bayar listrik itu di kelurahan kan dulu masih
1: bisa kan. Iya, ada kantor pos dulu kan biasanya.
2: Iya, benar. Jadi kan tentu ada kantor pos gitu. Bayar listrik, naik motor, pergi, pulang jalan kaki.
1: Itu kagak ditanyain sama Bu Sidmai. Bayar listrik apa gadain motor itu sampai pulang jalan kaki? Emang bayar listriknya berapa juta?
2: Ya enggak, Po, maksudnya ya
1: lupa, benar-benar lupa ya.
2: Oh, iya. Iya.
1: Bisa.
2: Orang antip aja. Datang, Bang, itu motor ketinggalan tuh. Masya Allah, ya balik lagi ke kelurahan.
1: Ada gitu. Iya. Ada gitu ya Allah.
2: Motor cuma kembali ke kelurahan lah ya. Kadang-kadang ketawa itu kalau ingat-ingat gitu tuh, Bo.
1: Enggak apa-apa. Kan ini jadi cerita lucu kan. Nanti kalau ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama saudara, jadi diomongan tuh, dibahas tuh. Iya kan?
2: Iya.
1: Sampai kita udah pulang juga tetap aja dibahas nanti.
2: Iya, kalau ketinggalan dompet sih wajar ya kan.
1: Sering ya.
2: Yeah. Tadi motor, kan tinggalan.
1: Tadi kan ayah kan mau nawarin, mau nyaranin itu kuncinya dikalungin aja gitu. Tapi kalau motor kan enggak mungkin dikalungin ya Bang Haris ya. Repot urusannya.
2: Iya, benar-benar
1: Ya wes, kalau gitu Bang Haris makasih banyak ya Bang Haris ya.
2: Sama-sama, Po. Sehat selalu, Po, ye.
1: Amin. Salam Bang Haris juga. Salam
2: buat Kong Dani, Po, ye.
1: Siap. Kong Dani dapat salam dari Bang Haris. Sip.
2: Iya, yeah, iya.
1: Makasih Bang Haris. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat Bu Sidmai. Yang mungkin lagi dinas kali ya. Lagi, apa namanya? Ada yang dikerjain lagi. Masuk ngantor. Lagi kerja maksudnya. Kita angkat yang satu ini. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
1: Kabarnya bagaimana? Coba ini sama siapa di mana ini?
3: Gini kabarnya, begini aja.
1: Bagaimana? Coba cerita dong sama kita.
3: Selamat pagi. Potiara.
1: Betul, hadir dengan abang siapa ini?
3: Ayah kata abang Arif kan. Soalnya beda.
1: Iya dong, kali-kali kita geser Bang Arifnya.
3: Abang Arif, kemana itu Bang Arif?
1: Ayah mau ngambil aja jatah siarannya Bang Arif. kagak
3: oh,
1: boleh.
3: Oh gitu.
1: Ayah kan agak-agak egois jadi cewek.
3: mungkin Bang Arif lagi ada urusan lain kali ya.
1: Iya benar. Ih kepo. Iya. Tapi emang iya sih. Ini dengan ya siapa ini gitu. Siapa dulu atuh mak ayah lupa namanya.
3: Ada arsen keluarganya gitu Bang Arif.
1: Iya. Iya. Ini dengan siapa?
3: Ini ya Bang Potiara emang belum kenal sama ayah.
1: Oh belum. Sama siapa nih Bang? Belum.
3: Kalau Bang Arif udah kenal banget sama suara Ayah.
1: Ayah udah nanya 7 kali sama siapa nih, sekali lagi dapat gelas cantik kayaknya nih Ayah nih.
3: Akira ini.
1: Oh, Akira. Apa kabar Aki? Sehat?
3: Baik, sehat. Baik.
1: Akira di mana sih tinggalnya?
3: Tinggalnya di mana ya? Di Kolong Langit sama Drume gitu.
1: Gini nih. Gini kalau ketemu sama pendengar. Maksudnya
3: alamatnya ya.
1: Iya alamatnya. Aduh kudu detail. Udah kayak emak ayah akhirnya mah. Udah kayak emak ayah. Kalau gak detail diomelin.
3: Alamatnya gampang. Gimana? Kelurahan Peninggilan Utara. Kecamatan Ciledug.
1: Ciledug. Oke. Kan ayah mesti nyatet nih. Akhirnya Ciledug gitu. Sehat ya Ki ya.
3: Kecamatan tuh kota Tangerang kotanya.
1: Siap kalau begitu. Akhirnya.
3: Kabupatennya. Halo, provinsi Banten provinsinya.
1: Iya, terus apa lagi? Kode pos. Kode pos.
3: Negaranya Indonesia.
1: Kode pos. Nanggung nih, RT RW.
3: Iya, Pak, cuma kalau RT RW mantan kemudian lengkap itu mah.
1: Kan salah mulu. Ayo nanya, nanya alamat, dijawabnya begitu. Giliran ayo tanya detail. Haduh, bawa pulang juga nih akhirnya.
3: Udah kita bicara dikit sama Putiara.
1: Boleh, gak apa-apa. Ini kita lagi ngomongin masalah sering ketinggalan barang. Pernah enggak? Kira ya udah mau berangkat nih, udah jalan nih keluar rumah.
3: Aduh,
1: set.
3: Gimana ya? Kayaknya ya ketinggalan barang sih gak problem banget sih. Kadang-kadang HP juga ketinggalan
1: tuh. HP, oke. Terus gimana? Iya. Balik lagi kagak?
3: Iya balik lagi lah.
1: Oh, penting soalnya ya.
3: Mak kita udah buru-buru ya.
1: Paling parah gimana? Paling parah yang pernah ketinggalan atau mungkin paling jauh jaraknya kalau udah balik lagi?
3: Gak ada tuh.
1: Pernah nggak udah jalan jauh gitu, sampai udah pernah?
3: Enggak tuh, kayaknya nggak pernah dah.
1: Alhamdulillah, berarti nggak pernah parah begitu ya?
3: Cuma gitu-gitu aja. Tapi tadi bang apa ya? Tadi bang sama barusan apa?
1: Bang Aris,
3: iya kalau motor sampai ketinggalan itu kayaknya. Kebetulan linglung ya.
1: Iya iya.
3: Tapi
1: iya,
3: namanya
1: iya.
3: Manusia mah yang sifat lupa bang ada baik.
1: Bener namanya manusia mah. Tempatnya ini ya.
3: Tempatnya lupa hilang.
1: Tempatnya lupa. Ya wes kalau begitu akhirnya.
3: Ya, oke dah begitu aja.
1: Sehat-sehat ya akhirnya ya.
3: Ya makasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh akhirnya di Ciledug katanya mah HP. Kayaknya emang kebanyakan mah HP ya yang suka ketinggalan. Kalau Abang Po gimana? Apa sih yang suka ketinggalan di rumah? Ketinggalan pas lagi mau beraktivitas jadi kudu balik lagi ngambil tuh barang. Boleh gabung atau tungguin partisipasinya di WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 021 350 4510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Curanrek.
1: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
2: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
1: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
2: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
1: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
3: Ada kolong jembatan.
4: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
5: Enjoy terus.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih, Abang Poe bakal balik lagi nanti selepas kabar berita jam 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan informasi cuaca dan juga bacaan WhatsApp yang udah masuk ke 0812-1124-928. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Abang Po, posko seleksi penerimaan murid baru Jakarta Selatan di SMAN 70 Jakarta sudah menangani sebanyak 1.200 aduan masyarakat yang mengalami berbagai kendala. Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, Rosmiati, mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan selama proses penerimaan murid baru berlangsung, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan posko tersebut mencapai 93,5%. Ia menjelaskan selain persoalan teknis, banyak orang tua calon murid yang mengajukan konsultasi terkait hasil verifikasi dokumen prestasi. Sejumlah sertifikat yang diajukan sebagai prestasi tingkat nasional mengalami penyesuaian menjadi tingkat provinsi setelah melalui proses verifikasi oleh tim terkait. Beralih ke berita yang lain, peresmian Perpustakaan Arsip Daerah Kota Cimahi tidak hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga menjadi momentum memperkuat budaya literasi masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
2: Jam 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po, kita update dulu info cuaca untuk edisi kali ini. Ayo kutip dari beritajakarta.id. Untuk hari ini diperkirakan Jakarta bakal dibasahi oleh hujan, katanya begitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca berawan bakal mendominasi wilayah Jakarta, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Sementara cerah berawan bakal menaungi wilayah Jakarta Barat. Siang harinya, cuaca berawan ini akan merata menaungi di seluruh Kota Madya dan Kepulauan di DKI Jakarta, Abang Po. Di sore harinya, Kepulauan

0: Seribu diperkirakan akan cerah, sementara hujan ringan yang akan membasahi 5 wilayah lainnya, meliputi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan juga Timur. Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan menaungi Kepulauan Seribu dan cuaca di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan juga Timur diperkirakan akan cerah. Suhu udara hari ini berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 95%. Buat teman-teman yang pengen update lebih lanjut tentang informasi cuaca untuk hari ini, silakan buka aja langsung laman website di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Jeff Banjar adalah band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beranggotakan Niluh di vokal, Winda sebagai vokal, Soma di vokal, Jeffrey keyboard dan produser, dan Eben di gitar. Band ini udah nelurin dua album Abang Po, yaitu Wajah Sampai Kaputing tahun 2017 dan Gawi Manuntung di tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini juga udah ngerilis software virtual instrumen gamelan Banjar secara gratis dengan tujuan ngelestariin alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Saatnya ayo bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ke 08 12 11 24 928. Ada Mas Slamet Nursani di Magelang. Katanya yang paling sering ketinggalan itu handphone, pok. Biar gimana pun kapasitas persentase baterai, yang penting udah keisi. Nah, kalau misalnya uang gak kebawa gak apa-apa, yang penting udah ada kesimpan di aplikasi bank maupun dompet digital. Yang penting HP nyala dan gak boleh ketinggalan. Iya sih, setuju aja juga. Kalau gak bawa dompet, kalau dulu ayah tuh suka takut gak bawa dompet, abang po. Jadi ayah punya dua dompet. Yang satu dompet kartu-kartu kayak KTP, SIM gitu-gitu. Yang satu tuh dompet uang. Nah, kalau kartu KTP, SIM tuh kan udah pasti masuk ke dalam tas ya kan. Nah, yang dompet uang itu kadang suka dipisah. Nah, dompet uang tuh suka ketinggalan. Dulu kalau misalnya dompet ayah ketinggalan dua-duanya, dompet uang ketinggalan, itu biasanya ayah bakal balik lagi. Karena kan ayah lebih suka transaksi pakai uang cash dulu. Tapi sekarang semua serba digital. Kalau dompet uang ketinggalan ya gak apa-apa, kan bisa transfer, bisa kris, bisa samat lagi. Minjem 100 dulu. Makasih ya Mas Slamet Nursani ya. Terus kita berangkat ke Bang Apip di Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Jakarta, kabarnya begini. Kalau ayah lagi keburu-buru keluar rumah, biasanya barang yang sering bikin balik lagi karena ketinggalan adalah sikat gigi, anduk, deodoran, sisir, sampo, dan perlengkapan obat-obatan seperti obat anti nyamuk dan juga minyak angin. Kalau boleh tahu Bang Apip, kenapa? Kebutuhan bersih-bersih begitu ya, dan juga obat-obatan yang ketinggalan kudu balik lagi. Apakah ada hubungannya sama pekerjaannya Bang Apip gitu, atau memang selalu stok atau siapin barang-barang itu setiap beraktivitas, karena aktivitasnya mungkin makan waktu yang cukup panjang. Boleh nanya, gabung lagi ya Bang Apip ya. Terus juga ada Mpo Asi di Cawang. Ayah kalau pergi tuh gak pernah ada yang ketinggalan, karena dari malam ayah udah masukin dah tuh ke dalam tas apa aja yang mau ayah bawa. Palingan tuh balik lagi gara-gara lupa matiin kipas angin, karena kan ayah kalau dandan kan depan kipas angin. Satu lagi, suka lupa nyabut chargeran karena ayah ya abis ngecas. Saya kalau pergi kemana-mana ya gak pernah bawa HP. Saya kalau pergi kemana-mana ya pernah bawa HP. Paling yang saya bawa alat-alat makeup gitu aja. Dari cerita ayah Mpo Tiara yang cantik, makasih Mpo Asi yang cantik. Masa ini ayah mau ngomong Mpo cantik yang asih kebalik. Bu Ani, apa kabar Bu Ani? Sehat Bu Ani? Aduh, udah lama tak terdengar suara Bu Ani. Moga-moga tetap semangat, tetap sehat, tetap menjadi penyemangat ke abang Mpo dan juga keluarga pastinya ya. Ada Mpo Iren di Tangerang, katanya kalau ayah buru-buru ke kantor soalnya takut kemacetan. Makasih Mpo Tiara, sama-sama. Tapi Mpo yang suka ketinggalan apa? Gak ada yang suka ketinggalan. Alhamdulillah kalau begitu. Ada yang gak suka, gak ada yang ketinggalan. Yeh. Ya wes, kalau gitu abang Mpo yang mau gabung masih ditungguin partisipasinya di WhatsApp 08 12 11 24 928, juga telepon di 021 350 4510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Sopie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Jam 9:07, Abang Po di pagi hari ini. Ini kenapa sih headset AE? Oh, genit. Gini nih kalau headsetnya. Headsetnya genit. Dia goyang-goyang begitu. Tapi pagi hari ini Ayah gak ngajak goyang-goyang. Ayah ngajak angkat telepon dulu dari Kakung Jo di Lamandau, Kalteng. Kita angkat dulu. Good morning, selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Good morning, selamat pagi, kabar Jakarta. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Kakung Jo?
2: Alhamdulillah, Pak. Tadi pagi Kakung dengerin suara empok ini di Pelumpang Jakarta gitu kan.
1: Pengang gak kupingnya? Pengang gak kupingnya dengan suara Ayah?
2: Enggak, Pak. Cuma gini, Pak, yang agak ngegelitik ini tadi aku apa bilang ini kok ada headset yang genit, yang gimana, Pak?
1: Ini genit headsetnya, kalau goyang dikit hilang suaranya.
2: Itu bukan genit, Pak, namanya.
1: Apa namanya?
2: Nakal.
1: Aduh, dijewer nanti headsetnya abis ini ya. Kakung Jo, sarapan apa pagi ini? Kenapa, Kang? Kakung?
2: Itu udah kejewer kupingnya sama headset.
1: Oh, kan udah ya. Empat. Itu kan kuping Ayah yang dijewer. Ayah mau ngejewerin kupingnya si headset kalau boleh.
2: Iya, Pak.
1: Aku sarapan apa pagi ini?
2: Tadi Ruki sama Muti ini, Pak, minta sambelin ikan asin.
1: Enak dong.
2: Enak, Pak, disambel tomat itu kan ada macam-macam nano. Ada pedesnya, asinnya, masamnya, pokoknya enak, Pak.
1: Oh, rame rasanya gitu ya.
2: Itu yang nano biasa.
1: Terus ngopinya, ngetehnya, minumnya apa?
2: Kalau minumnya teh, Pak, ngopi enggak, Pak?
1: Oh, teh ya. Aja. Oke, tapi kalau Kakung Jo nih kalau pergi buru-buru suka balik lagi enggak karena ada barang yang ketinggalan, Kakung? Ikan asinnya gitu ketinggalan enggak mungkin ya?
2: Ya, boleh jadi, Pok, kalau memerantau kan kita
1: benar lagi.
2: Ini kan butuh ini, butuh apanya? Butuh persiapan juga.
1: Benar.
2: Butuh logistik, Pok.
1: Benar. Tapi aku juga pernah enggak ngerasain barang ketinggalan. Jadi kudu balik lagi gitu loh. Padahal udah agak jauh jalannya.
2: Betul, pernah. Betul, betul jauh pernah, Pok. Ya kira-kira 10 kilo lah ya jaraknya.
1: Wah, lumayan itu. Bukan lumayan, emang
2: tapi iya jalan kaki ya sih, ini naik motor, Pak.
1: Yang ketinggalan naik apaan?
2: Gini, Pak, itu kan acara mancing, Pak. Acara mancing kan. Dari sana tuh, dari sana besok mau mancing kan di sini-sini kan gitu. Udah Kakung udah persiapin tuh pancing segala macamnya tuh. Pokoknya semua perantinya lah ya. Pas hari hanya berangkat, kebetulan hari itu juga kamu lagi ngebaikin kan, lagi persiapin pancing-pancing yang perlu digunakan yang mana kan begitu. Maksudnya sendiri kan begitu. Pas itu waktu itu Kakung belum selesai, teman-teman pada datang tuh, Pak, ngajak udah tantin-tantin-tantin
1: pokoknya. Oh, buru-buru gitu ya.
2: Ya coba apa enggak panik, Pak, bayangin. Ya udah asal pokoknya. Udah Kakung angkat, berangkat pokoknya kan. Tahu-taunya apa, Pak? Sampai tempat apalagi nongkrong di sungai itu kan sama teman-teman. Dibuka pancingnya ketinggalan. Aduh.
1: Tasnya ke bawah tapi pancingannya ketinggalan.
2: Hanya, Pak, pirani sampai ke bawah sih, pirani persiapan sampai ke bawah pancingnya dan pancing ke bawah lah. Serius-serius ke bawah. Udah lihat teman-teman di seberang sungai kan pada mancing udah pada dapat, Pak.
1: Iya.
2: Nah, aku udah semangat kan, begitu dibuka atasnya kan, dibuka celarik gitu kan, diliatin pancingnya nggak ada tangganya.
1: Terus akhirnya pulang lagi.
2: Iya deh, Pak, dengan rasa emosi yang bertubi-tubi pokoknya. Mau gimana, mau marah pokoknya. Akhirnya balik lagi, Pak, jauh. Ya 10 kilo sekitar 4 jam lah. Cuma kan udah kebukin, moodnya udah hilang.
1: Moodnya udah hilang, bener. Teman-teman udah pada dapat, kita belum dapat, udah capek malah.
2: Makanya, Pak, biasanya kita kan mancing kan berlomba tuh, bersaing kali siapa yang duluan kan begitu kan. Ayo gede-gedean, ayo banyak-banyakan kan begitu, Pak, kan gitu. Kadang-kadang ada target tuh, kenapa yang kita target hari ini kan begitu. Nah, itu, Pak, serunya di situ mancing kan. Ya itu tadi.
1: Tapi akhirnya hari pulang lagi. Tapi akhirnya tetap pulang lagi ngambil pancingan, dapat ikan enggak akhirnya?
2: Nah, dapat, Pak, cuma ya udah dibilang kalah lah sama teman-teman jumlahnya.
1: Iyalah pastilah. Gak apa-apa. Besok berarti pancingannya semuanya dikalungin.
2: maunya apa? Kalau kan diketen di pinggang kan.
1: Ya wes kalau gitu. Kakung Jo makasih banyak loh udah sharing, udah cerita.
2: Enggak mau Pak, makasih. Mbak tugas Pak ya.
1: Terima kasih Kakung Jo, salam buat Uti.
2: Iya Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uti lagi sarapan.
1: Lagi apa?
2: Lagi sarapan sama anaknya tuh, sama anak ceweknya.
1: Oh iya wes, selamat sarapan Uti.
2: Iya, lagi nyambul kayaknya tuh klok klok klok
1: suaranya. Aduh enak banget. Makasih ya Kak Kungjo ya. Iya, Uti selamat sarapan Uti. Makasih ya Kak Kungjo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Kungjo, Abang Pondi Lamandau yang katanya pagi hari ini habis sarapan ikan asin pakai sambal, enak banget. Aduh, jadi lapar. Uti juga katanya lagi sarapan. Jadi buat Kak Unjo katanya pernah ketinggalan pancingan. Bawa tasnya tapi isinya ketinggalan. Akhirnya balik lagi. Akhirnya kalau Gero Abang apa nanti di jam 9 pagi lepas kabar berita jam 9 Ayo bakal balik lagi di rangkaian obrolan komunitas. Temanya membuka ruang bagi sineas muda berkarya barengan sama Bang Ade Maulana. Udah Bang Ade lagi. Bang Ade Maulana, dia adalah ketua kampung sinema yeah, yang bakal ngobrol-ngobrol nemenin Ayo pagi hari ini di rangkaian obrolan komunitas. Tapi nanti lepas kabar berita jam 9 buat Abang Pojang kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Bapak yang matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Angku-angku, nini mama, dun sana pandanga sadonyo, jangan lupo yo, bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, lama didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba, lama didanga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Persatuan Bangsa dan Politik Jakarta mensosialisasikan peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di Tavia Heritage Hotel Cempaka Putih Selasa kemarin. Sekretaris Bangkesbangpol Jakarta, Rahmat Hidayat, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun bersama Kanwil Ditjen Imigrasi Jakarta, tercatat 74.000 orang asing beraktivitas dan menetap di Jakarta sepanjang 2026. Ia mengungkapkan puluhan ribu warga asing yang beraktivitas dan menetap di Jakarta terdiri dari tenaga profesional, mahasiswa, akademisi, peneliti, pekerja, juga perwakilan organisasi internasional. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat kabupaten untuk tingkat SD juga SMP. Ajang tahunan ini menjadi wadah strategis bagi pelajar untuk unjuk gigi. Ada beberapa cabang olahraga yang digelar pada event kali ini, diantaranya silat, renang, bulu tangkis, dan atletik. Pelaksanaan kompetisi dipusatkan di sekitar kawasan ibu kota kabupaten. Berbagai fasilitas olahraga di daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian pertandingan, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisar Waman, mengatakan para peserta yang bertanding adalah perwakilan terbaik dari setiap sekolah. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih, Abang Po, abis beberapa lagu berikut ini Ayah bakal hadirin obrolan komunitas buat edisi kali ini. Hari Rabu 24 Juni 2026 bakal ngebahas soal ngebuka ruang bagi sineas muda berkarya. Barengan sama Bang Ade Maulana, beliau adalah ketua Kampung Sinema yang sudah hadir di studio. Nanti kita bakal ngobrol bareng di rangkaian obrolan komunitas. Buat Abang Po yang pengen nanya-nanya, boleh silakan gabung ke 0812 11 24 928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: lapar lagi.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Abang Bos, saatnya kita masuk ke sesi obrolan komunitas untuk edisi kali ini.
3: Jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
2: Udah siap belum dibikin happy sama kita pagi hari ini Abang Po? Di segmen obrolan komunitas untuk edisi kali ini hari Rabu 24 Juni 2026, kita bakal ngobrol bareng sama Bang Ade Maulana. Udah Bang Ade, kita tanya tuh. Ayo doang yang nambahin sebenarnya. Bang Ade Maulana, beliau adalah ketua kampung sinema Abang Po, membuka ruang bagi sineas muda berkarya. Ini dari komunitas kampung sinema. Kita sapa dulu, good morning, selamat pagi Bang Ade.
4: Selamat pagi Po.
2: Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ini jauh pisan dari mic-nya, coba deketin dikit dong biar. Nah itu dia, mantap sekali. Bang Ade Maulana dari ketua kampung sinema, ini boleh dong dijelasin sama Abang Po, kampung sinema itu apa sih sebenarnya?
4: Ya, jadi kampung sinema itu Po, awalnya itu program RW.
2: Oke.
4: Iya, jadi ada RW di Jakarta Pusat, RW 6 Kebon Melati, yang punya program bikin film pendek, satu tahun tuh satu film.
2: Oh, gitu. Di Kebon Melati.
4: Di Kebon Melati di tahun 2023.
2: Oke.
4: Gitu. Nah, dari tahun 2023 itu ya udah kita yang membrandingkan diri kita tuh, oh kita kampung sinema gitu. Kampung yang memproduksi film gitu. Awalnya sih di situ.
2: Oh, jadi mah sebenarnya mah kampung sinema tuh ada.
4: Ada,
2: kampung, ada.
4: Satu kampung.
2: Satu kampung. Itu iya. Isinya ya orang bikin film.
4: Iya, jadi kita talent-talentnya, terus kru-nya semuanya ya orang kampung situ. Yang jadi artisnya ya pengurus RT, ketua RT.
2: Nah, itu setahun harus bikin satu produksi film.
4: Iya, kita tuh awal-awal kayak gitu. Satu tahun satu produksi film gitu.
2: Terus akhirnya tahun 2023 punya ide dari teman-teman satu RW bikin produksi film setahun satu. Di tahun 2020 ini jadi komunitas secara resmi atau gimana?
4: Ya, jadi sebenarnya di 2023 juga kita awalnya karena ini kepengen warga sebenarnya.
2: Oke. Okay.
4: Gitu ya, jadi pas di sana di tahun 2023 tuh kampung mau bikin video profil buat ini buat kegiatan proklim, program kampung iklim gitu kan. Nah, pas kita bikin video profil, biasalah sana sini warga protes sama RW.
2: Kenapa?
4: Weh, kok gue kagak diajak main film gitu.
2: Pada pengen ikut.
4: Terus si RW bilang, "Dek, bikinin film pendek dah." Ya udahlah kita bikin. Bikin apa, weh? Gitu. Bikin apa ya gitu. Lu resahnya kenapa, weh? Gue sering resah sih beberapa orang yang suka ngegadein kartu atau apa gitu kan. Dari situ langsung, "Ayo udahlah, weh, kita bikin film itu." Nah, bikinlah film itu. Itu sih awalnya dari situ. Ya udah bikin, ngelibatin banyak warga, kan ada sekitar 70 warga yang ikut.
2: 70 main. Warga. Judulnya apa sih?
4: Kartu Bebas Lapar.
2: Kartu. Kayak saya juga perlu itu. Itu berarti memang warganya tuh banyak seorang sutradara kah, atau memang akhirnya belajar nyemplung ke dunia film atau gimana Bang Ade?
4: Ya, warganya itu lebih ke banyak ini ya, untuk pengurus RT, RW itu dan kader-kadernya senang acting dia. Mereka senang acting.
2: Oke. Emang dasarnya mereka emang suka dunia acting, dunia gitu acting. Ya, dunia berperan begitu.
4: Iya, demen ngebanyol-ngebanyol
2: iya
4: gitu.
2: Kayak kebayang tuh ramenya anak Kebon Melati tuh kalau ngumpul kayak bagaimana kayaknya ya. Seru kayaknya. Tapi kalau untuk produksi filmnya sendiri dari warga juga atau mengundang pihak lain waktu itu pertama kali?
4: Untuk pertama kali kita dari warga gitu. Bahkan pertama kali itu malam mau syuting nih ya. Pagi kagak punya duit buat sewa alatnya.
2: Waduh, oh iya. Karena balik lagi kondisinya adalah ya warga situ memang bukan seorang pegiat film lah awalnya, iya, tapi memang pengen bikin aja. Oke.
4: Akhirnya patungan tuh kita tuh, itu patungan ada yang ngasih 10.000 sampai tetap aja kagak kekumpul buat sewa alat.
2: Iya gitu. Yes, juga sih. Akhirnya berapa lama tuh patungannya?
4: Akhirnya Bu RW lah gadein emasnya.
2: Seriusan?
4: Seriusan.
2: Ini beneran?
4: Beneran. Gitu.
2: Oh.
4: Untungnya tuh film menang. Kalau kagak mah. Pak RW masih berantem sama bininya tuh karena emas.
2: Coba apa tadi judulnya, Kartu Bebas Lapar.
4: Kartu Bebas Lapar.
2: Oke, terus itu awalnya.
4: Awalnya.
2: Tahun 2023. Ikut dilombain di lomba apa waktu itu?
4: Waktu itu ajang di apa? Festival Film Desa.
2: Okay.
4: Terus ada juga lomba festival film pendek dari Lembaga Kebudayaan Betawi.
2: Ah, seru. Ya, akhirnya menang
4: alhamdulillah.
2: Oke, total 70 warga yang ikut, itu kayak satu RW kayak ikut semua ya.
4: Iya. Apalagi pas adegan berantem timpuk-timpukan, wih demen betul warga. Nimpukin RT.
2: Aduh. Tapi kalau misalnya boleh tahu, kesulitan apa waktu dihadepin sama teman-teman warga 08 ya tadi?
4: 06
2: Kebon Melati. Itu kan satu, kita kagak ada basic syutingnya istilahnya gitu. Kagak ada basic megang kamera, apalagi audio segala macem. Kalau acting oke deh, kita emang bisa bermain peran. Kesulitan apa sih waktu itu ditemuin sama teman-teman dari Kampung Sinema?
4: Pasti kesulitan pertama itu masalah teknis ya. Ya tadi kita gak ada basic di film gitu. Kita gak ada basic di penyutradaraan. Ya udah kita belajar aja tuh gitu. Karena kalau di kita kan prinsip RW 6 itu sombong dulu pusing belakangan gitu.
2: Bener
4: kan.
2: Itu hampir semua RW begitu dah.
4: Akhirnya ya udahlah, kita belajar dulu di YouTube gitu. Oh ternyata caranya begini. Dan alhamdulillah film pertama itu lahir gitu. Nah itu masalah teknis gitu kan. Dan kalau sekarang-sekarang sih ya masalah, pada umumnya masalah kelembagaan ya, masalah komunitas gitu, itu hal yang lumrah lah gitu aja sih.
2: Seperti ya baik lagi ke masalah komunitas pada umumnya begitu ya. Tapi sisanya awal-awal tetap menemukan halangan, tapi ternyata bisa diselesaikan secara bersama. Dan ini kan baik lagi sifatnya adalah gotong royong gitu ya. Dan akhirnya bisa menjadi pemenang di sebagai film terbaik ya. Salah satu film terbaik.
4: Kalau yang di Lembaga Kebudayaan Betawi awal-awal ya, awal-awal itu kita masih juara harapan.
2: Oh, harapan. Gitu. Oke. Untung enggak palsu harapannya.
4: Iya, benar.
2: Alhamdulillah jelas harapannya ya.
4: Benar.
2: Terus akhirnya tahun-tahun berikutnya ikut lagi festival yang lain.
4: Tahun berikutnya kita makin belajar tuh, belajar. Akhirnya kita udah mulai agak ngerti lah ya, ngerti gitu. Akhirnya kita ikut lagi festival gitu. Nah, di tahun berikutnya baru tuh mulai banyak penghargaan-penghargaan.
2: 2024 berarti. 2024. Kalau boleh tahu beberapa ada apa aja dan judul filmnya apa?
4: Judul filmnya Teka.
2: Hah?
4: Teka.
2: Teka batu orang.
4: Nah, itu.
2: Teka. Teka tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya?
4: Keras pala.
2: Iya, batu. Batu. Jadi Betawi banget ya.
4: Iya.
2: Itu tentang apa sih ceritanya kalau boleh tahu yang Teka itu?
4: Teka itu kan film yang secara spesifik mengangkat objek pemajuan kebudayaannya gitu. Dan itu tuh tentang bocah aja sih, bocah yang susah dibilangin gitu, susah bilangin kalau ini tuh nggak boleh ini pantangan dah ya.
2: Oke,
4: gitu.
2: Oke.
4: Horror komedi, kita ngambil horror komedi.
2: Oh gitu. Oh ada horornya.
4: Iya.
2: Takut dong ada beneran setannya.
4: Setannya sih ada, tapi setannya setan bete.
2: Maksudnya setan bete?
4: Ya bisa ditonton nanti.
2: Teka judulnya ya, Bang Poe. Tahun 2024 tuh akhirnya menang penghargaan.
4: Ya ada film terbaik, sutradara terbaik, pemeran terbaik gitu kan. Banyak tuh, dan gak cuma di Jakarta, kita juga di beberapa daerah dapat penghargaan juga.
2: Wih, keren banget, jago luar biasa. 2024 itu bikin satu film itu aja atau malah ada yang lain?
4: Ada, di 2024 tuh kita ngebantu TPPKK Jakarta Pusat.
2: Oke.
4: Waktu itu mau ada lomba vlog nasional gitu kan, kita bantu, kita bikin video judulnya Yah Gagal Vlog gitu.
2: Tapi gak gagal dong.
4: Alhamdulillah juara satu.
2: Emang bener deh. Kalau ini konsep tadi RW sombong dulu mikir pusingnya belakangan, kalau ini mah gak nyombong tapi merendah untuk meninggi kayak.
4: Iya.
2: Eh tapi keren loh. Apa tadi judulnya?
4: Yang ini
2: vlog itu dia apa?
4: Yah Gagal Vlog. Jadi nyeritain orang mau ngevlog terus gagal gitu.
2: Udah.
4: Tapi itu vlognya gitu.
2: Oh itu vlog. Seru. Nah ini kan tadi apa namanya kartu bebas lapar, jadi judulnya aja ada lucu-lucunya komedinya. Teka tuh ibaratnya walaupun batu pasti ada lucu-lucunya. Kalau Betawi kalau ngomong teka lu batu lu tuh bawaannya lucu. Terus tadi vlog juga judulnya nih, secara judul kita ya. Ya apa tadi ya, gagal vlog juga lucu. Ada nggak judul yang di luar dari yang lucu, yang serius?
4: Ada, kita pernah ikutan festival film religi.
2: Ooh.
4: Judulnya Yang Kita Tidak Tahu.
2: Yang Kita Tidak Tahu.
4: Iya, itu baru tuh serius beneran tuh. Gitu.
2: Itu serius beneran.
4: Ceritanya.
2: Serius dong. Serius dong.
4: Iya, itu serius.
2: Yang Kita Tidak Tahu. Terus ini kalau misalnya ayah lagi buka Instagramnya Kampung Sinema nih, Abang Po di Kampung Underscore Sinema, itu juga ada film Kabar Hari Ini Takut judulnya.
4: Kita Bisa Mati Pun.
2: Ini apa, horor ya?
4: Enggak, bukan.
2: Bukan apa?
4: Itu tuh film ini. Jadi waktu itu kan Pak Wagub berkunjung ke tempat kita.
2: Oke.
4: Gitu kan berkunjung ke tempat kita, dia nanya ke kita tuh, eh lu pada mau bikin film apa? Pada saat itu sih kita lagi pengen bikin film tentang parenting. Judulnya tuh tentang tutorial membunuh orang tua gitu.
2: Ih takut banget sih Bang Ade, Gustino Agung.
4: Coba katanya Pak Wagub, ah gue lagi pengen ngangkat tentang TBC nih gitu. Bisa gak lu bikin film TBC, tentang TBC? Ya berhubung kita RW yang sombong ya, oke gitu.
2: Akhirnya jadi nih.
4: Jadilah itu 3 minggu film tuh.
2: Oke. Itu apa syutingnya cuma 3 minggu?
4: Iya, dari nol dari bikin naskah sampai ke editing 3 minggu.
2: Secepat sampai selesai. Itu sampai durasi berapa lama filmnya?
4: Ini sekitar 27 menit.
2: 27 menit. Sampai editing kelar proses set mau ditampilin 3 minggu.
4: 3 minggu.
2: Bisa secepat itu karena sudah terbiasa kah atau emang kerjanya Bang Ade cepet nih? Ini anyway Abang Po, film ini emang langsung dipegang sama Bang Ade sendiri ya?
4: Iya.
2: Itu gimana?
4: Ini ya, emang kita itu terbiasa untuk cepat ya. Kita ngebagi tugasnya jelas gitu. Kan jadi langsung udah ke posnya masing-masing.
2: Ada
4: gitu.
2: Ada posnya masing-masing.
4: Ada yang paling cepat yang kemarin sama kerja sama kejaksaan, Po. Itu judulnya Awas Gak Sama.
2: Terus?
4: Itu kerjasama tuh sama kejaksaan gitu.
2: Itu gak sama, tapi kerjasama?
4: Kerjasama.
2: Awas gak sama.
4: itu
2: berapa lama?
4: 6 hari dari naskah.
2: Serius?
4: Iya, kejaksaan ngasih tahu waktu itu tuh, Mas kita mau bikin, yang mau ngirimin festival film nih dari kejaksaan, perwakil dari kejaksaan. Kita, ayo gitu, berapa hari lagi? Ya seminggu lagi, ampun dah.
2: Oh biasa, yeah. Kita kan sering bangun candi Prambanan.
4: Nah jangan-jangan kita tuh terbiasa cepat karena dulunya kita udah keturunan orang-orang yang bisa nyambis sulap satu hari jadi
2: das. Iya, gitu. Turunan calonnya yang gebet Roro Jonggrang ya. Mainnya sama jin dong, takut banget. Jangan. Tapi ini akhirnya kegiatan-kegiatan dilaksanakan sama teman-teman Kampung Sinema dari 2023 ini kan udah kemana-mana nih ngerambahnya. Festival film juga udah, terus juga ngikutin perwakilan untuk jadi daerah sendiri di lomba-lomba yang lain juga udah. Penghargaan juga udah didapat. Kegiatannya sebenarnya selain bikin film, secara umum teman-teman Kampung Sinema punya kegiatan rutin gak sih?
4: Kampung Sinema itu ada sih kegiatan rutin ya, kayak pelatihan aja. Pelatihan-pelatihan kayak teman-teman Karang Taruna mau ikut pelatihan sinematografi, ayo. Kita terbuka gitu kan. Terus mau pelatihan acting, ya ayo gitu. Bahkan kita itu ada, kalau mau bikin komik, ada, ayo gitu. Dan kita juga Kampung Sinema punya komik sebenarnya gitu.
2: Oh, iya?
4: Di webtoon ada.
2: Oh iya, ya, judulnya?
4: Rojali dan Cerita Tanah Betawi.
2: Oh seru tuh kayaknya tuh. Terus?
4: Ya itu jadi beberapa proses kreatif ada, termasuk Lenong juga kita ada, Bodoran ada gitu.
2: Jadi sebenarnya komplit ya. Jadi nggak cuma sekedar film modern aja, tapi budaya khas dari tanah Betawi juga ada di sini.
4: Ada di sini.
2: Itu berarti yang ngelatih juga teman-teman warga situ atau ada kerjasama dengan yang lain?
4: Ngelatih itu karena kita sadar diri bahwa di RW 6 itu cuman modal sombong ya gitu, tidak modal skill gitu. Akhirnya kita buka kerjasama yang sifatnya sedekah skill.
2: Siapapun
4: benar. Yang punya keahlian, yuk datang kemari, ajarin kita gitu.
2: Benar-benar sharing lah, kita sharing. Gitu. Mahal tuh bayarannya.
4: Makasih. 2M.
2: 2M makasih Mas. Makasih Mas, makasih Mbak. Oh iya nih, Rojali dan Cerita Tanah Betawi, ada Delki Delan, Sejarah Ondel-Ondel tuh. Warga Kampung Sinema nih yang bikin?
4: Iya.
2: Atau Bang Ade yang bikin?
4: Dari cerita untuk awalan ini masih saya gitu. Ini kan lagi pendalaman untuk ini, masih gambarnya masih kaku-kaku lah gitu. Tapi nanti
2: apa namanya ini?
4: Proses pemutakhiran gambar, makanya nanti akan ada. Kita sih pengennya ada bukunya juga, ada di webtoon juga ya. Kan di webtoon tuh sasarannya 13 tahun ya.
2: Betul.
4: Sampai 26 tahun.
2: Betul.
4: Gitu. Barangkali ada yang baca, dari 10.000 yang baca, 10%-nya dari 10% yang barangkali menghayati bahwa oh Jakarta tuh punya budaya kayak gini ya gitu. Walaupun tetap ada komedinya, tapi substansi dari budayanya tidak hilang.
2: Nah itu keren banget. Berarti ini sebenarnya yang digerakin sama Bang Ade Maulana, sama teman-teman juga di Kampung Sinema, ini istilahnya lagi berbuah, lagi mekar-mekarnya.
4: Iya.
2: Terbukti ada kegiatan baru yang lagi dipegang juga nih sekarang nih.
4: Iya ada beberapa.
2: Acara apa nih Bang?
4: Ada dua, yang satu kerjasama Males PR juga, yang satu lagi Jakarta Culture Cinema atau Lomba Kampung Cinema.
2: Jadi Jakarta Culture Cinema ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanain oleh
4: Kampung Sinema dengan mitra Dinas Kebudayaan.
2: Wih, Keren. Yang tadinya kampung sinema ikut kegiatan, sekarang dia yang bikin kegiatan.
4: Iya.
2: Yang punya hajat.
4: Iya.
2: Sombong Anda ya.
4: Wah, nongak kita kalau jalan.
2: Ada yang ngeganjel gitu di sini. Nah, ini tentang apa sih kalau boleh tahu di Jakarta Cinema ini, Bang Ade?
4: Jakarta Cinema itu secara spesifik kita festival tematik ya yang mengangkat secara khusus objek pemajuan kebudayaan. Di situ ada 3 program. Yang pertama Jakarta JCC Funding, yang kedua Bioskop JCC, yang ketiga JCC Fest. JCC Funding itu proses pendanaan produksi film untuk warga Jakarta dengan syarat mereka harus ngasih ke kita proposal dulu, pitching seperti pada umumnya, habis itu baru kita kasih pendanaan dan pendampingan. Kalau bioskop keliling, nah kita tuh mau menghidupkan lagi nuansa-nuansa jadul gitu. Kita makanya biar perbedaan kita dengan festival lain, kalau mungkin festival lain permutarannya di gedung bioskop, gitu.
2: Benar.
4: Nah kalau kita enggak, kita nyari di tengah-tengah warga.
2: Okay.
4: Makanya ada yang di BKT gitu, dan ada salah satunya di Pulau Seribu.
2: Oh iya.
4: Ya karena kan Pulau Seribu bagian Jakarta ya.
2: Betul betul
4: ya,
2: betul. Di pulau apa tuh kalau boleh tahu Bang?
4: Rencananya mau di Pulau Tidung, macamnya. Rencananya mau di Pulau Tidung. Terus nanti kita di sana bikin layar tancap, ngobrol-ngobrol sama warga, sekaligus ada kegiatan yang sifatnya lingkungan. Karena nanti tema di Pulau Seribu itu refleksi budaya dan lingkungan.
2: Benar-benar.
4: Jadi nggak hanya sekedar nonton gitu.
2: Di Pulau Tidung tuh ada tuh lapangan yang gede tuh bisa dipakai buat acara tuh. Sering banget buat acara di situ deh.
4: Iya ada.
2: Ayo nyebrang jembatannya ketemunya penyu gitu, ya Allah berasa keberuntungan banget ketemu sama penyu. Pengennya megang, kan nggak boleh.
4: Gak boleh.
2: Tadi omelin. Oke, berarti ini untuk yang bioskop keliling targetnya untuk tahun ini nantinya akan ada di Pulau Seribu juga, di Pulau Tidung rencananya.
4: 6 lokasi.
2: 6 lokasi. Berarti di semua kabupaten kota yang ada di DKI Jakarta berarti ya?
4: Iya.
2: Oh, setiap kota madya berarti.
4: Ada.
2: Keren.
4: Nah, terus yang pesnya sendiri itu terbuka untuk internasional.
2: Oh, okay.
4: Jadi ini juga menangkap gagasan dari Bapak Wakil Gubernur yang pernah ngomong ke kita, Jakarta tuh pengen menjadi satu tempat di mana semua kebudayaan bisa tampil, bisa dipromosikan. Ya baik lagi ya, kita orang sombong, okay, gitu.
2: Nggak apa-apa, kita suka main sombong-sombong. Terus-terus
4: abis itu kita bingung dah, ini cara promosi di internasional gimana ya? Kita kan warga kampung, kan tahu. Ayo kita pelajari-pelajari dan alhamdulillah kita ada terdaftar di Film Freeway. Dan sekarang tuh udah ada 49 negara yang peserta dari 49 negara yang submit ke Jakarta Film Fest. Dari total 369 per hari ini.
2: 369 setahun?
4: Baru
2: lebih malah. Enggak, maksudnya kan 365 kan setahun.
4: Oh iya, setahun lebih. Iya.
2: Enggak nyambung lagi, ay, maafin ya. Aduh, kita coba lagi.
4: Dikit lagi.
2: 369 peserta dari 49 negara.
4: Iya.
2: Wow, tapi target deadline-nya juga masih panjang.
4: Masih panjang.
2: Sampai bulan?
4: Sampai 10 Agustus.
2: 10 Agustus. Iya. Tuh, masih lama loh. 2 bulan lagi lebih. Enggak, Deng. Nambah aja 9 setengah. Iya kan?
4: Iya.
2: Emang ada target sendiri untuk yang JCCF sendiri? Maksudnya ada target sekian peserta, gue gak mau tau sekian peserta, gue gak mau tau sekian negara gitu.
4: Kalau target sih pasti ada ya. Kalau funding itu kan kita targetnya 40 proposal yang masuk ke kita.
2: Oke. Ternyata yang masuk
4: 86.
2: Wow, 2 kali lipat.
4: Iya, makanya kuratornya puyeng dong.
2: Iya pasti tuh. Waktu serabutnya makin keriting tuh si abang. Terus iya.
4: Terus yang festival sendiri kita targetnya enggak muluk-muluk ya, pada saat itu ya udah 200 ini aja film yang masuk gitu.
2: Okay.
4: Sekarang baru sampai tanggal sekarang udah 369.
2: Berarti tetap akan terus buka walaupun buka. Sudah di luar target, udah melebihi target.
4: Iya.
2: Oke, keren. Emang sebenarnya kalau yang kayak gini-gini tuh nyarinya apa sih? Karena kan internasional. Oke nih, kalau yang tadi bioskop keliling jelas, kita maunya tuh yang Betawi gitu kan. Mau yang tradisi lisan, kayak makanannya, kayak bebas, pokoknya Betawi banget. Terus kalau yang JCC Fun juga harus warga Jakarta yang ikut kan. Dan sudah kepilih tadi ya 10 pemenangnya ya. Nih yang JCC Fun yang tingkat internasional gimana? Apakah mereka harus ngeliput juga tentang Betawi atau temanya umum atau gimana?
4: Temanya, persyaratan mutlak dari JCC Fun itu kalian harus mengangkat film tentang kebudayaan di daerah masing-masing.
2: Okay.
4: Makanya di formnya itu misalkan dari negara mana, budaya yang diangkat apa gitu. Secara spesifik misalkan gitu kan, tahu gejrot Libanon gitu misalkan gitu.
2: Oh iya iya iya. Mereka pasti punya tahu gejrot pasti Libanon. Kalau kita pakai bawang putih dia enggak. Dia pakai bawang pere. Libur.
4: Ya, kayak gitu sih.
2: Okay.
4: Jadi ada biar ya tadi tujuan dari Jakarta akan menjadi tempat semua budaya bisa diperlihatkan atau dipromosikan yaitu terwujud gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu dia akan harus membuat film dengan durasi maksimal
4: 15 menit.
2: 15 menit. Oh, oke okay lah untung 15 menit ya. Proses kurasinya tuh yang pusing itu udah 370 tuh hampir. 15 menit tentang kebudayaan mereka di daerah mereka masing-masing, di negara mereka masing-masing. Oke. Oke, terus apa namanya proses kurasinya? Kalau untuk JCC Fest ini kan memang sedang berlangsung nih. Apakah memang ada juri-juri yang ditunggu-tunggu menjadi kurator di JCC Fest atau gimana?
4: Ya, juri sih yang ditunggu ada ya gitu. Kita dibagi dua sistem penilaian.
2: Oke.
4: Pertama pasti ada kuratornya. Nah, kurator itu kita ngelibatin praktisi film atau yang biasa nanganin festival. Lalu jurinya biasa kita pakai yang profesional gitu. Kalau panding kan ada Makbul Mubarok, ada si ini Yudi Datau. Nah, untuk festival sendiri kita pengen ada jurinya itu ya juri-juri yang profesional juga gitu kan. Dan ada beberapa nama yang menyatakan tertarik untuk terlibat.
2: Proposal udah masuk nih. Tinggal didilan aja nih. Emang rencana mau pakai berapa juri nih untuk yang short film?
4: Yang short film kita rencana pakai 4 sih sebenarnya. Gitu. Dari perwakilan sutradara, perwakilan produser, perwakilan kritik film, kritikus film gitu. Sama perwakilan dari penggiat budayanya sendiri.
2: Oke, berarti hampir semua aspek ada lengkap begitu ya. Maksudnya ada 5.
4: Apa?
2: Dari sisi penonton. Enggak ya, pengen aja diajak. Pengen aja diajak sebenarnya. Tapi gimana sih rasanya Bang Ade? Apa namanya? Ini kan hal yang kalau menurut saya pribadi hal yang berbeda gitu loh. Yang biasanya kita yang bikin filmnya, biasanya kita ngonsepin acara, naskahnya segala macam. Sekarang kita yang ngelaksanain festivalnya supaya orang-orang ikutan ke acara kita. Perubahan apa yang dirasain sama Bang Ade sama teman-teman dari Kampung Sinema nih untuk acara ini?
4: Perubahan pertama yang pasti puyeng ya.
2: Iya pasti. Segala tiang dipegangin tuh, iya kan?
4: Itu perubahan tuh kayak oh ternyata begini ya di balik festival. Kita belajar banyak hal, belajar tentang relasi. Oh ternyata untuk menghubungi orang-orang profesional tuh seperti ini. Oh ternyata untuk membuka jejaring seperti ini. Jadi ada tahapan-tahapan atau birokrasi yang kita baru tahu di situ. Gitu. Okay. Nah itu pasti butuh penyesuaian dan gak mudah. Terus kadang juga ada rasa iri gitu kan. Tahu gitu mah gue mending jadi peserta aja lah.
2: Iya, kagak ribet ya, enggak perlu nunggu-nungguin ribet orang di depan kantornya ya kan. Enggak enak kan nunggu orang.
4: Aduh.
2: Oh iya kan. Sebentar ya bapaknya lagi meeting gitu. 2 jam kemudian sebentar ya bapaknya masih meeting gitu. Katanya jam makan siang. Jadi makin panjang.
4: Ada yang curhat.
2: Kemarin baru banget jadi. Tapi ini kan kerjasama nih sama Dinas Kebudayaan sama Pemprov juga. Karena ini memang sebuah kegiatan yang bersinergi barengan nih. Tapi kan untuk pelaksanaannya mungkin mereka bantu seperti apa, dari Kampus Sinema bantu seperti apa, kayak gimana sih kalau boleh tahu?
4: Untuk Pemprov itu bantu masalah pendampingan kayak pendana sudah pasti ya,
2: sudah pasti gitu.
4: Kayak pendampingan, dek, lu butuhnya apa lagi nih gitu untuk memfasilitas kayak gini. Nah kita juga tidak hanya dengan Pemprov, kita melibatkan beberapa ini ada instansi pemerintah, ada juga pihak swasta. Yang pertama itu ada dari Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini ada lembaga Balai Media Kebudayaan dan Indonesia TV. Terus dari swastanya kita ada BSM.
2: BSM.
4: Jadi saling sinergi. Ya udah bagi tugas, berarti Pemprov itu sebagai pendamping, pembinanya, terus pendananya juga. Kita semua gagasan-gagasan dari kita gitu.
2: Berarti istilahnya kalau yang jalan buat mencarnya tuh teman-teman dan nih semuanya gitu ya.
4: Yang nyari juri, yang nyari ini kita gitu.
2: Untuk termasuk yang untuk nyari peserta, promosi juga.
4: Ya. Oke, bentar lagi kalau selesai jadi Jakarta Culture Cinema kita udah lulus nih jadi sales.
2: Oh, jadi target mencukupi ya. Berarti bisa sekian digit dong gajinya dong. Kalau jadi sales kan gede.
4: Bener.
2: Kalau touch target iya kan. Ini kan capek target kan.
4: Iya.
2: Minta kedipin lah sama Wagub. Seru.
4: Iya.
2: Tapi sebenarnya nih Bang, kalau misalnya kegiatan komunitas itu, ini kan udah skalanya nggak cuman apa namanya lokal lagi, nggak nasional lagi, tapi udah internasional. Tapi kan tetap harus balik ke ruhnya gitu loh. Bener. Ini karena memang yang namanya komunitas pasti balik untuk bersama masyarakat, untuk mengembangkan masyarakat. Ada nggak sih program-program yang dilaksanakan sama Kampung Sinema yang untuk memberdayakan kawasan teman-teman juga yang tinggal di Kampung Sinema, atau mungkin kamu-kamu sekitarnya, atau mungkin kerjasama dengan komunitas lainnya?
4: Ah, ada. Jadi kayak kita tuh tujuan kita tetap balik ke tujuan awal ya, tujuan pembentuknya Kembung Sinema tuh apa sih gitu. Kita kan pengen ngasih manfaat lebih.
2: Betul.
4: Ya. Nah makanya kita mencoba menerapkan di kegiatan-kegiatan yang sedang kita jalani. Kayak misalkan nih kita untuk Jakarta Culture Cinema Fest kan pasti ada kebutuhan catering atau apa
2: betul,
4: gitu.
2: Betul.
4: Kita wajib harus ke ibu-ibu yang ada di situ.
2: Ah, jadi balik lagi. UMKM-nya istilahnya
4: hidupin.
2: Hidupin yang ada di sono. Oke, okay, benar-benar.
4: Bukan hanya sekedar memesan tapi juga kita mengajarkan kepada mereka untuk ini izin-izin tolong diurus gitu. Harus upgrade lah.
2: Bener,
4: kita kalau mau naik bareng-bareng, naik sendirian kan repot ya.
2: Benar-benar gitu. Repot. Apalagi kalau ngedaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudra.
4: Ini jahat tuh.
2: Repot itu gitu kalau sendirian. Itu dia balik lagi ya. Itu kan harus ada proses edukasinya kan.
4: Benar.
2: Nah, warga di Kampung Sinema sendiri tuh apakah awalnya langsung terima gitu aja atau sempat ada kayak elah males gue jualan warung juga tiap hari nasi uduk laku-laku aja, kenapa sekarang masih beginian sih, ada gak yang kayak gitu?
4: Proses penolakan ada aja gitu. Cuman dari awal tuh kita udah ngomong nih, kita ngobrolin RT-RT terus Pak RW, kader-kader, kita mau bikin Kampung Sinema, target kita 1 tahun begini, 2 tahun begini, 5 tahun begini. Mau pada siap kagak lu? Kata Pak RW begitu. Alhamdulillah itu sampai sekarang pun kita berjalan sesuai timeline gitu, sesuai peta jalan yang kita bikin di awal. Penolakan ada, tapi karena ada pemahaman dan rasa ingin maju bersama, ya udah kita belajar bareng-bareng.
2: Karena kan ujung-ujungnya ngerasain juga tetangga-tetangga kita, teman-teman kita satu RW istilahnya kan. Benar. Begitu ya. Kalau kerja sama-sama komunitas lain ada gak sih Bang?
4: Komunitas lain paling kayak ada kayak misalkan kita mau ada apa nih, kita kerjasama masalah sanggarnya. Terus juga kayak film yang tadi tuh yang kita tidak tahu. Itu kerjasama juga sama teater dari luar kota untuk proses ininya. Karena kan itu filmnya film ini ya, film serius gitu. Kalau kita pakai talent kita ya
2: kebayang,
4: itu
2: benar-benar itu akhirnya pakai talent
4: dari teater.
2: Komunitas teater.
4: Ya, komunitas teater.
2: Oh, mereka datang untuk ke sini.
4: Datang ke sini dan kita syutingnya di sana gitu.
2: Oh, syutingnya di sana.
4: Ya, daerah mana sih? Dari daerah Subang, Jawa Barat.
2: Oke.
4: Okay. Biar kelihatan kayak orang-orang gitu. Oh, iya syuting di luar kota gitu.
2: Iya, padahal Subang. Tapi kan Subang enak tahunya.
4: Sumedang dong.
2: Oh iya salah ya, salah. Beda ini, beda kota ya, mirip soalnya. Tapi targetnya apa sih Bang kalau boleh tahu? 2026 ini jalan udah 6 bulan, udah masuk bulan ke-7 nih. Pasti kan tiap komunitas kan punya target yang mau dicapai baik tahun ini maupun juga tahun depan. Tanya ini dulu dah, target dari Kampung Sinema itu apa aja sih kalau boleh tahu?
4: Target tahun ini sih kita pengen ngelarin festival aja ya. Festival pengen
2: kayak capek banget sih kayaknya.
4: Ya, ternyata ngurus festival besar tuh capek ya.
2: Iya dong. Tapi kayaknya menurut Ayah sih worth it sih. Kalau menurut Ayah ya, karena kalau bikin event besar itu satu, nama kita udah pasti bakal dikenal banyak orang. Besok kalau kita mau bikin event lagi atau kita ikutan apa, wih, Bang Ade Maulana tuh. Sih. Bang AM tuh, apaan tuh? AM. Terkenal gitu istilahnya. Yeah. Jadi dalam tanda kutip mudahlah segala macam urusan nantinya. Terus apa lagi?
4: Kalau target kita juga kalau memungkinkan kita tuh pengen bikin film juga gitu, pengen bikin film ya karena tadi ya kita kan aslinya bikin film.
2: Iya benar.
4: Kita tetap
2: fokus bikin film.
4: Kita pengen bikin satu film lah gitu ya, walaupun tahun ini sebenarnya udah ada 3 film pendek yang kita kerjasamain juga tuh sama TPPKK Jakarta Pusat biasanya untuk lomba vlog lagi gitu. Cuman kan kita pengen film yang asli kitanya.
2: Oh, yang benar-benar Kampung Sinema punya tanpa kerjasama dengan yang lain gitu. Oke. Okay. Berarti tahun ini targetnya tuh bikin film sendiri, istilahnya bukan karena ikut festival, bukan karena diminta, tapi kita pengen bikin sendiri. Terus ngelarin festival JaCulture
4: Cinema
2: ini. Tapi kalau misalnya berandai-andai nih Bang Ade, ini kan berarti istilahnya progres 3 tahun menurut Ayah pribadi itu udah luar biasa banget, cepet gitu berangkatnya. Tapi kalau misalnya ngandai-ngandai, Bang Ade kira-kira ada gak sih yang pengen diubah atau ada gak sih yang pengen Bang Ade lakuin lagi? Bos Ayah namanya Mbak Ade, soalnya ini panggil Mbak Ade. Ada yang pengen Bang Ade lakuin lagi yang belum puas kemarin, pengen ngulang lagi dah gitu.
4: Kita ada sih, kita tuh paling nanti yang pengen kita lakuin itu nguatin manajemen gitu ya. Kita kuatin manajemen karena bagaimanapun semakin tinggi sebuah komunitas atau tanggung jawab yang dibebankan pada komunitas itu makin besar, otomatis manajemen juga harus solid.
2: Betul.
4: Tanpa kelembagaan yang bagus, mau komunitas, mau yayasan, mau apapun, saya yakin pasti akan runtuh gitu. Kita balik lagi ke rumah kita, duduk bareng, samain persepsi lagi, yuk tujuan kita sebenarnya di awalnya di mana gitu. Dan memang seiring berjalannya waktu, oh kita juga ngerasain banyak-banyak hal, oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begitu gitu. Apalagi target ini ya, bukan target, ini mimpi kita. Mimpi kita bareng-bareng kita ada kampung sinema di setiap kota.
2: Wah,
4: di setiap provinsi lah, minimal provinsi. Gitu, agar ekosistem kreatif hidup dari akar rumput. Biarkan film pendek, karena kita fokus ke film ya gitu. Biarkan film pendek menciptakan pasarnya dari yang paling kecil gitu. Termasuk untuk gagasan Jakarta Kota Sinema sendiri, ya kita pengen gitu kan berkontribusi di dalamnya gitu.
2: Ini kok buat Abang Po yang pengen tahu lebih lanjut tentang Kampung Sinema, ini bisa kepoin sosial medianya di mana aja nih Bang?
4: Untuk sosial media sebenarnya ini kesalahan kita ya, kita tidak terlalu aktif, tapi ada sosial media Kampung Sinema. Tapi yang jelas yang sekarang kamu mau, kalau mau kepoin kegiatannya, bisa di jakaltercinema.id.
2: jakaltercinema.id itu yang memang karena memang lagi running, semua informasi kegiatan tuh ada di sana.
4: Ada di sana.
2: Kalau yang pengen nonton film-filmnya teman-teman Kampung Sinema, bisa kemana nyarinya? Apa kudu ngubungin Bang Adi dulu minta itunya, filenya?
4: Gak, jadi kalau
2: Bang Adi mau dong film yang itu Bang, ya gagal vlog.
4: Ya, nah, karena kita filmnya apa ya, karena kita banyak kerjasama gitu, jadi untuk distribusi filmnya, penayangan filmnya itu mencar-mencar nih. Ya kayak ada yang teka, bisa dilihat di YouTube-nya Disboot gitu kan. Terus kalau yang film tentang yang kita tidak tahu, bisa dilihat di YouTube juga ada. Terus ada juga yang nggak di YouTube, ada gitu kan. Terus kalau yang kayak ya gagal vlog, ya baik lagi nggak kerjasamanya sama siapa gitu.
2: Oke, berarti dari dinas yang terkait di YouTube-nya mereka biasanya itu ada.
4: Ada.
2: Kalau tinggal di search aja di YouTube-nya judul filmnya, insya Allah ketemu. Kalau nggak ketemu, tinggal cari aja Instagram-nya di kampung_cinema atau DM aja tuh di JCC, di jakaltercinema.id. Jadi nanti adminnya baca, adminnya balas gitu ya, mau ngeliatnya di mana. Nah, karena penasaran aja jujur, yang gagal vlog itu tuh apa ya, gagal vlog ya, tuh pengen vlog nonton. Yang teka tuh kayaknya batu-batu anak kecil tuh kayak pengen dijitakin. Bener-bener batu. Baiklah kalau gitu Bang Adi, terima kasih banyak loh udah datang pagi hari ini. Sukses buat teman-teman Kampung Sinema. Sukses juga buat JCC-nya, buat Jakarta Sinemanya. Moga-moga ini jadi kayak enggak cuma batu loncatan lagi, udah jadi trampolin. Yeah. Buat teman-teman di Kampung Sinema RW 06 Kebon Melati, ini bisa ngelangkah gak cuman lagi bikin short film. Kita gak pernah tahu, mungkin tahun depan udah bikin film
4: panjang
2: dan masuk ke festival-festival yang ada di dunia. Apa festival yang di Paris itu namanya Bang?
4: Cannes.
2: Cannes ya kan, kita gak pernah tahu. Lihat Bang Adi Maulana di red carpet Cannes.
4: Iya bener.
2: Iya kan, keren banget itu, ajak aja.
4: Iya.
2: Butuh translator terus, mah bisa kok bahasa Prancis dikit-dikit mah. Komong telebu, salu sapa, sapa bieng, tre bieng, bisa. Itu doang tapi. Makasih banyak ya Bang Adi ya. Dan juga buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini. Yang jelas nanti rangkaian dari siarannya Pro 4 FM masih akan terus menemani Abang Po di Jakarta Punya Cerita. Ayah Tiara Adinda pamit.
4: Bang Ade Maulana pamit. Bang Ade
2: Bang Ade Maulana juga pamit. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po.
3: Beli kerak telur di Rawabelong, makannya bareng Encang Egi. Obrolan komunitasnya udahan dulu dong. Insya Allah kita ketemu lagi.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang. Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Propat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Pagi menjelang siang ya Bang Po ya. Yang lagi kerja ya semoga bisa semangat sampai nanti pulang. Jangan ngantuk dulu masih jam segini gitu ya. Pokoknya hari ini kita temenin deh di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara bareng ayo Bang Noel di mari yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Tentunya di Jakarta punya cerita ya Bang Po ya. Dan dengan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu enak tentunya buat nemenin Abang Po semua yang baik lagi kerja, lagi nyantai-nyantai di rumah aja atau lagi apapun lah ya, lagi apapun, lagi dimanapun. Pokoknya pantengin terus Pro 4 FM ya Bang Po ya, biar update semua informasi terkini di Jakarta dan juga lagu-lagu enak lainnya. Serta jangan lupa nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat kita bakal ada Suara Budaya Nusantara. Nah itu dia, pokoknya jangan kemana-mana ya Bang Po ya.

0: Fuqie adalah sebuah acara ritual yang dilaksanakan oleh Kesultanan Tidore berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan doa terhadap negeri Tidore, termasuk mendoakan para penduduk dan alam dengan segala isinya dengan cara melakukan keliling Pulau Tidore atau semacam tawaf Pulau Tidore. Dan di dalam tawaf itu ada tempat-tempat persinggahan, ada titik-titik yang sudah merupakan kewajiban pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, juga kepada leluhur-leluhur, dan kita mendoakan tentang kebaikan, kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat bagi penduduk negeri yang ada di Tidore maupun di seluruh alam semesta. Jadi tidak terbatas kepada Tidore.
1: Lufukie adalah sebuah acara ritual yang dilaksanakan oleh Kesultanan Tidore berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan doa terhadap negeri Tidore, termasuk mendoakan para penduduknya, mendoakan alam dengan segala isinya, dengan cara melakukan keliling semacam tawaf pulau itu Tidore. Dan di dalam acara tawaf itu ada tempat-tempat persinggahan, ada titik-titik yang sudah merupakan kewajiban, dan di titik mana kita berhenti, di situ pasti ada kalimat-kalimat puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, juga kepada para leluhur-leluhur, dan kita mendoakan tentang kebaikan, tentang kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat bagi penduduk negeri yang ada di Tidore maupun di seluruh alam semesta. Jadi tidak terbatas pada Tidore.

0: setiap tahun atau dalam satu tahun boleh beberapa kali, tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan dan faktor-faktor seksional yang terjadi di Tidore. Lufukie dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 12 April bertepatan dengan hari jadi kota Tidore.
1: Biasanya bisa setiap tahun atau juga dalam satu tahun boleh beberapa kali, tergantung pada kebutuhan-kebutuhan dan faktor-faktor situasional yang terjadi di Tidore. Setiap tahun dilaksanakan, biasanya dilaksanakan pada acara tanggal 12 April bertepatan dengan hari jadi Tidore. Seluruh masyarakat dilibatkan, dikasih tahu, diberikan pengumuman bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, kemudian hari apa, jam berapa, Lufukie itu dimulai.
0: Melaksanakan Lufukie atau mengelilingi Pulau Tidore, tidak ada sajian-sajian khusus, hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya, ada satu tempat persinggahan yang harus turun, yaitu di Tomalow. Di situ ada satu makam atau keramat dari Sultan Syaifuddin atau yang dikenal dengan nama Jauh Kota. Masyarakat diwajibkan turun untuk ke makamnya, membacakan doa kurang lebih 15 menit.
1: Tidak ada sesajian, tidak ada. Hanya di acara tempat-tempat tertentu, ya misalnya ada satu tempat persinggahan itu yang harus kita turun, yaitu di Tomalow. Di Tomalow situ ada satu makam atau keramat dari Sultan Syaifuddin atau lebih dikenal dengan nama Jauh Kota. Di situ beliau bermakam di situ, dan itu ritual itu, lufu itu, kita diwajibkan untuk turun dan ke makamnya, kemudian menaruh pondak dan membacakan doa di situ kurang lebih 15 menit.
0: Acara Lufukie atau mengelilingi pulau bukan hanya melibatkan masyarakat Kota Tidore Kepulauan saja, tetapi pemerintah Kota Tidore juga dilibatkan. Dari Ternate, saya Sri Wahyuni menyampaikan sampai jumpa.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Baru kemarin hari Senin ya, Bang Po ya, kita sama-sama ngerayain hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, tepatnya di 22 Juni 2026 kemarin, hari Senin ya, Bang Po ya. Tapi buat Abang Po nih, barangkali ada yang belum tahu sejarahnya. Kenapa sih kok Jakarta ulang tahunnya di tanggal 22 Juni? Kenapa, emang ada momen apa waktu itu ya? Atau mungkin asal tunjuk aja, ya udah deh tanggal 22 gitu ulang tahunnya ya. Kagak ya Bang Po ya. Jadi emang ada sejarahnya nih, kenapa Jakarta ulang tahunnya tepat di tanggal 22 Juni? Karena hal tersebut tuh merujuk pada peristiwa bersejarah pada tanggal 22 Juni 1527. Saat itu pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa nih dari kekuatan asing. Kemudian setelah berhasil dikuasai, Fathahillah pun mengganti nama pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang memiliki arti kemenangan yang sempurna atau kota kemenangan. Nah, dari situlah peristiwa pergantian nama yang mendasari lahirnya kota Jakarta, Bang Po. Jadi emang ada sejarahnya tuh, nggak asal tunjuk aja ya tanggalnya, main cap-cup-cup gitu. Dan fakta menarik lainnya juga nih Bang Po ya, Jakarta tuh udah beberapa kali berganti nama nih. Yang dulunya awalnya tuh Sunda Kelapa, itu awalnya dari pelabuhan penting milik Kerajaan Sunda di muara Sungai Ciliwung. Kemudian setelah terjadi pasca kemenangan dan perkembangan dari jalur perdagangan penting di Sunda Kelapa, dirubahlah namanya jadi Jayakarta pada tahun 1527. Kemudian tahun 1619 ganti lagi nih jadi Batavia. Itu penamaannya diberi oleh VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Koen. Setelah merebut Jayakarta, kemudian menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda selama berabad-abad. Sampai di tahun 1942 diganti lagi nih oleh pemerintah militer Jepang saat menduduki Indonesia untuk menghapus pengaruh kolonial Belanda, yaitu dengan Jakarta, dengan ejaan DJ ya, Jakarta. Kemudian akhirnya setelah kemerdekaan disesuaikan lagi dengan ejaan bahasa Indonesia yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Jakarta sekaligus pusat pemerintahan dan ekonomi negara ya. Kemudian D-nya diilangin jadi pakai J aja, Jakarta tanpa D gitu. Nah, buat Abang Po nih yang mungkin belum tahu ya, jadi lain waktu kalau ada yang nanya, kenapa sih Jakarta ulang tahunnya kok di tanggal 22 Juni? Nah, udah tahu nih kenapanya ya. Jadi emang ada sejarahnya. Dan juga beberapa penamaan kota Jakarta dari tahun 1527 sampai sekarang, kenapa namanya berubah juga udah tahu gitu. Nah, kalau Abang Po sendiri nih, kira-kira udah kemarin waktu ulang tahun Jakarta udah kemana aja? Atau justru karena weekday gitu ya, nggak kemana-mana, nunggu tanggal 27 ada deh, nunggu weekend gitu ya, baru jalan-jalan keliling Jakarta. Karena banyak event juga nih Abang Po ya, banyak event yang diadain oleh Pemprov DKI Jakarta untuk di tanggal 27 dan 28. Nah, Bapak cari sendiri deh event-event apa aja yang bisa dikunjungi, dan juga ada beberapa tempat yang digratisin nama Pemprov DKI Jakarta.

0: Minda, kenapa lu manyun aja dari tadi?
1: Anak gue, Peh. Dia ditugasin jadi bidan di daerah jauh bener. Di pedalaman sono, no. Gue takut, Peh. Jauh dari rumah, sinyal kagak ada.
0: Yeah, Mina. Justru itu bagus. Anak lu bakal bantu banyak orang yang butuh pertolongan. Bidan tuh pahlawan, tau gak lo? Apalagi di tempat kayak gitu. Orang mau lahiran, sakit. Siapa lagi yang bisa nolong?
1: Iya siapa, tapi gue tetap khawatir loh.
0: Wajar sih, namanya juga orang tua. Udah, lu jangan mikir takut doang. Doain yang baik-baik, anak lu bakal jadi penyelamat banyak nyawa. Itu baru namanya perjuangan, ya Mina?
1: Iya juga siapa. Ya udah deh, kalau gitu kayaknya gue perlu banyak banget legowo ya.
0: Nah, gitu dong. Tapi jangan sampai nih anak lu balik ke kota gara-gara emaknya telepon terus minta video call tiap malam ya.
1: Aman, Pe. Makasih ya.
0: Yeah.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Pada mau kemana? Udah dimari aja.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 ya Bang Po ya. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta nih ngadain yang namanya challenge nih ya Bang Po, terutama untuk kebersihan serta pilah sampah. Challenge-nya apa? Nah nih langsung aja I bacain ya. Dikutip dari Instagramnya DKI Jakarta nih ya Bang Po ya. Jadi dari Pemprov DKI Jakarta itu ngadain challenge jaga Jakarta bersih dan pilah sampah. Tentunya untuk challenge ini ada hadiahnya ya Bang Po ya. Persyaratannya Abang Po bisa langsung follow akun DKI Jakarta, kemudian bersihkan area di sekitar Abang Po di daerah lingkungan Abang Po ya, pilah sampah sesuai jenisnya, baik itu organik, anorganik, atau kategori lainnya. Kemudian dokumentasikan aksi dalam bentuk foto, kemudian unggah juga foto aksi tersebut di Instagram Story menggunakan fitur Add Yours, atau bisa juga dicek di highlight untuk mendapatkan template-nya. Kemudian tag akun DKI Jakarta dan pastikan akun Instagramnya Abang Po tidak di private ya, dan mention 3 teman Abang Po untuk ikutan. Pengumuman pemenang bakal diumumin tanggal 28 Juni 2026 di Instagram Story DKI Jakarta. Dan buat para pemenang, wajib ngumpulin foto yang digunain buat challenge untuk nantinya diunggah pada media sosial DKI Jakarta. Serta 10 pemenang beruntung, masing-masing bakal ngedapetin hadiah tiket masuk Ancol beserta tiket masuk Dufan atau Atlantis. Yang untuk tiketnya itu aksesnya atraksi bakal dipilih secara random ya. Serta peserta dapat mengunggah lebih dari satu aksi selama periode challenge. Nah, periodenya sampai kapan sih Bang? Jadi kalau dikutip dari Instagramnya DKI Jakarta sih, untuk periode challenge-nya mulai dari tanggal 20 sampai 27 Juni 2026. Nah, mumpung masih tanggal 24 nih Abang Po, jadi masih ada kesempatan daripada kita pilah sampah, nggak didokumentasiin, kemudian nggak ikutan challenge ini. Jadi daripada nggak ada kesempatan gitu ya, dari DKI Jakarta juga udah ngasih kesempatan kita buat menangin hadiah menariknya juga nih, bisa masuk ke Ancol serta Dufan atau Atlantis. Itu boleh banget buat ikutan ya Bang Po, bebas mau nyertain berapa foto juga tinggal upload aja gitu. Kan lumayan ya, biasanya kita pilah-pilah sampah aja tanpa dokumentasi, sekarang didokumentasiin bisa dapat hadiah menarik tentunya. Langsung aja buat persyaratan lengkapnya Abang Po boleh cek langsung di Instagramnya DKI Jakarta.

Insannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 2 di Jalan Radio 4 RT 4 RW 4, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, progresnya sudah mencapai 90%. Saat ini pengerjaan hanya menyisakan tahap penyelesaian akhir. Lurah Kramat Pela, Tia Mutiara, mengatakan sebelum dilakukan penataan, kawasan tersebut dalam kondisi kurang terurus dan fasilitas pedestrian yang tersedia belum berfungsi secara optimal. Menurutnya, melalui program penataan kawasan, lokasi tersebut diubah menjadi area yang lebih tertata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ingin kawasan Kota Lama terus berinovasi sebagai wisata untuk lebih menarik para pelancong. Salah satunya di kawasan Pos Blok yang didorong agar menjadi destinasi kuliner dan wisata sejarah. Ia mengatakan selain kantor pos, terdapat 10 restoran yang memiliki nilai sejarah bangunan Belanda dan dengan inovasi bernuansa heritage itu diharapkan dapat menarik pengunjung maupun wisatawan untuk datang. Menurutnya tempat tersebut dapat menjadi alternatif destinasi wisata kota karena memadukan sajian kuliner dengan atmosfer Surabaya tempo dulu. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Po ya, Bang Noel di Mari. Dan tentunya masih bersama Ayah sampai nanti menjelang jam 3 sore. Nah itu dia. Ayah juga mau ingetin nah Bang Po buat download RRI Digital ya. Biar Abang Po mau lagi dimanapun, lagi di luar kota, lagi jalan-jalan, bahkan di luar negeri pun tetap bisa pantengin Promat FM Suara Budaya Jakarta. Biar kagak ketinggalan info dan juga program-program menariknya Promat FM. Nah itu dia. Langsung aja pokoknya download ya Bang Po ya, RRI Digital di Play Store ataupun di App Store udah tersedia Bang Po ya, dan tentunya gratis. Jadi buat Abang Po yang belum install, langsung aja install, download di Play Store dan juga App Store.
1: Pendengar, nyib.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga, saling peduli. Karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Udah, dimari aja.

Pramat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, siapa nih di sini yang udah datang ke Jakarta Fair ataupun PRJ ya? Jadi emang untuk Jakarta Fair ini tiap tahun selalu sukses jadi magnet hiburan warga gitu ya Bang Po ya. Selalu rame gitu. Dan emang benar kemarin aja baru pertama kali nih ya Bang Po ke Jakarta Fair dan emang sepadet itu. Sampai capek sendiri ya keliling-keliling ya Bang Po ya. Dan emang menariknya di situ selain banyak hiburan, banyak juga nih dari apa namanya penjual-penjual yang mengadakan diskon ataupun promo-promo serta apa namanya lebih kayak challenge gitu ya, biar kita lebih tertarik lagi buat nyobain produknya dan juga beli produknya tersebut. Selain itu juga ada konser musik, kemudian sampai kuliner legendaris juga banyak tuh Abang Po di sana ya. Pokoknya semuanya kita kayak dibuat seakan-akan tempat itu emang buat pusat hiburan dan juga biar bisa betah lama di sana. Tapi emang saking ramenya Bang Po ya, kadang tuh justru dimanfaatin sama orang-orang yang gimana ya, kurang bertanggung jawab gitu ya, atau boleh dibilang merugikan. Karena berdasarkan data dari Pusiknas Bareskrim Polri, hanya dalam waktu 4 hari pertama gelaran PRJ tahun lalu ya Bang Po ya, Polda Metro Jaya tuh udah nanganin sedikitnya 44 laporan kasus pencurian gitu. Biasanya termasuk aksi pencopetan juga nih. Nah, kan sayang banget ya Bang Po ya, kita niatnya datang mau cari hiburan, tapi kalau sampai kehilangan barang-barang berharga kan juga bikin sedih juga ya. Jadi buat Abang Po kalau mau ke PRJ atau ke Jakarta Fair atau ke tempat hiburan apapun lah yang memang kondisinya tuh padat banget, ramai banget gitu, ini ada beberapa tips nih yang bisa Aye bagi biar kagak kecopetan gitu. Jadi yang pertama tentu aja taruh tas di depan dan pilih yang rapet. Pastiin buat sletingnya dirapetin ya Bang Po ya, jangan sampai ternyata udah ngerasa di sleting rapet ternyata sletingnya malah yang longgar gitu. Jadi hindari juga pakai ransel di punggung atau mencangklong tas di bahu belakang pas di area-area padat. Jadi bisa dipindahin ke depan dada biar selalu terpantau dan juga selalu berasa kalau ada yang nyenggol gitu ya. Dan jangan pakai tote bag tanpa resleting. Jadi cari aman aja buat Abang Po yang biasa pakai tote bag. Mungkin boleh ya pakai tote bag, cuman buat bawa belanjaan aja. Nggak usah bawa atau taruh dompet, HP di tote bag juga. Itu malah bisa gampang banget buat diambil orang ya. Terus juga untuk HP, terus juga uang cash ya, itu jangan ditaruh di tempat yang sama. Jadi misal contoh ditaruh di saku belakang celana atau kantong depan tas, itu tempat paling gampang buat dirogoh orang dan kita nggak berasa karena udah desek-desekan kan, jadi kita nggak berasa kalau udah diambil sama orang gitu. Dan juga kalau Abang Po emang orangnya lebih seneng bawa cash gitu ya, kalau bisa disebar Abang Po, jangan ditaruh semuanya uang tunai di satu tempat. Jadi siapin uang receh di mana atau uang kecil di mana, kemudian dipisah lagi misal 100.000, 200.000 ditaruh di mana. Jadi disebar. Kalaupun memang amit-amit kecolongan, jadi kecolongannya tuh enggak semuanya, cuman beberapa aja gitu. Dan juga yang ketiga nih, terutama buat yang bawa tas gitu ya, bisa ditaruh di depan atau dipeluk tasnya pas masuk ke area padat. Jadi kan biasanya kelihatan juga nih di depan areanya udah padat banget, udah benar-benar desek-desekan. Itu bisa ditaruh depan dan dipeluk gitu. Jadi kayak di pintu masuk, antrian kasir, lorong sempit atau booth makanan yang lagi viral, biasanya rame banget tuh. Kemudian pas saat bayar itu biasanya kita suka lengah ya, karena kita kan sambil ngobrol juga sama si penjualnya, kita sambil nyari atau ngambil HP, akhirnya kita lengah. Akhirnya malah itu justru dijadiin kesempatan buat si orang yang gak bertanggung jawab ini buat ngambil barang berharga kita gitu. Serta jangan sering menepuk tas nih Abang Po, karena itu ternyata jadi kasih petunjuk buat si oknum-oknum ini buat kayak, oh ternyata di situ tempat
kayak dompet, HP. Karena biasanya kan kita suka mastiin ya, suka ditepok-tepok gitu, masih ada nggak HP-nya, masih ada nggak dompetnya. Nah, tapi jangan keseringan Abang Po. Karena kalau kita udah dipantau sama orang, itu bisa jadi si orang itu justru tahu ternyata di situ tempatnya kita nyimpen barang-barang berharga gitu. Jadi buat Abang Po lebih di hati-hati lagi ya, kalau emang lagi di tempat hiburan atau ke tempat yang rame banget gitu, biar kita kagak rugi lah ya. Kita udah mau masuk pengennya seneng-seneng ya, pengen belanja banyak gitu, begitu mau ambil dompet, mau ambil HP, gak ada.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini ya Bang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau ngomongin Jakfair ya ataupun PRJ itu kan biasanya nggak lepas sama yang namanya UMKM ya. Dan buat Abang Po nih yang punya UMKM atau sedang merintis usaha gitu ya, biar penasaran apa namanya, gimana sih caranya buat ikutan ke PRJ atau event-event yang lain atau bazar-bazar yang diadain langsung buat oleh Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Abang Po bisa banget nih yang namanya daftarin usahanya Abang Po di Jakpreneur. Jadi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tuh emang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jakarta untuk memajukan usahanya dengan bergabung dengan Jakpreneur. Karena program ini emang memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha di Jakarta. Jakpreneur sendiri memiliki platform ataupun dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif yang bisa memajukan usaha berskala UMKM dan biar berkembang terus gitu. Dengan begitu, diharapin sih UMKM yang ikut program dari Jakpreneur bisa mengembangkan potensi bisnisnya dan meningkatkan perekonomian Jakarta. Selain itu juga melalui Jakpreneur, para pelaku UMKM di Jakarta ini bisa mendapatkan berbagai manfaat. Kayak contohnya nih, ilmu berwirausaha, kemudian memperoleh pendampingan usaha, serta dapat mengikuti bazar atau pameran secara gratis. Kemudian juga ada fasilitas sertifikasi halal, BPOM sampai HKI, serta cara membuat laporan keuangan dan akses permodalan. Jadi dengan adanya Jakpreneur ini sih, tentunya bisa bikin usaha kita makin berkembang lagi nih Abang Po, biar lebih bermanfaat buat pelaku usaha juga. Bahkan program ini bisa ngebantu para pelaku usahanya makin maju serta berkembang dari sebelumnya. Nah, gimana sih cara buat daftar di Jakpreneur ini? Jadi program ini bisa diikuti bagi warga Jakarta yang memiliki KTP DKI ataupun non-DKI Jakarta. Di sini juga tersedia nih pendaftaran wirausaha pemula ataupun naik kelas. Jadi buat Abang Po yang mungkin pengen ya merintis usaha tapi belum tahu ilmunya, boleh banget buat gabung juga karena ada yang namanya pendaftaran wirausaha pemula. Tapi kalau Abang Po udah punya UMKM atau punya usaha dan pengen naik kelas gitu ya, karena mungkin ngerasa stuck ya, kayaknya omset ataupun pendapatan dari usaha yang udah dijalanin ini kok kayaknya udah stuck di sini, nggak nambah-nambah. Jadi Abang Po juga bisa daftar program naik kelas biar lebih berkembang lagi. Dan untuk syaratnya nih Abang Po ya, buat wirausaha pemula antara lain memiliki KTP DKI Jakarta dan surat pernyataan rencana membuka usaha di yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui website Jakpreneur. Sementara syarat mendaftar untuk Jakpreneur sebagai wirausaha naik kelas antara lain memiliki KTP DKI Jakarta, bukti kepemilikan usaha, dan surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui website Jakpreneur gitu Abang Po. Jadi biar lebih gampangnya, Abang Po bisa langsung buka aja nih websitenya jakpreneur.jakarta.go.id. Kemudian klik tombol daftar, kemudian tinggal pilih tuh Abang Po mau yang untuk apa namanya, apakah warga DKI Jakarta atau non-DKI Jakarta. Kemudian untuk pendaftarannya Abang Po bisa cek email balasan yang berisi user access untuk login ke sistem. Gampang kok Abang Po. Jadi tinggal ikutin aja tahapan-tahapannya dan udah banyak banget di internet yang bisa jadi panduan kita buat daftar. Jadi biar kita usahanya tuh makin berkembang walaupun kita mungkin gak ada pengalaman, gak ada relasi ya dalam bidang usaha. Pokoknya mulai aja dulu, terus cari informasinya dan juga langsung daftar di Jakpreneur biar usaha kita makin berkembang.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Ini nih, aneh demen nih.

0: lihat deh, buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Ya ilah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya, supaya kota kita bersih, asri, dan rapi.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pong, rasain gak sih belakangan tuh cuaca kadang lagi panas banget gitu ya, kadang tiba-tiba hujan. Kayak kemarin kan hujan juga tuh ya, sore-sore tiba-tiba hujan lumayan deras tuh. Jadi emang kalau lagi cuaca gak menentu gini ya Bang Po ya, banyak banget yang namanya orang-orang tuh pada batuk lah, pada pilek lah, pada sakit tenggorokan lah, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diwaspadai juga nih buat Abang Po, karena yang namanya ISPA atau infeksi saluran pernapasan tuh lagi naik-naiknya nih katanya. Jadi ISPA ini bisa nyerang siapa aja, apalagi kalau kondisi tubuh kita lagi menurun gitu ya, lagi gak fit. Karena cuaca yang berubah-ubah, tubuh kita kadang sering lemes, sering tenggorokan gatel, sakit, dan sebagainya. Karena penyakit ISPA ini disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyerang saluran pernapasan, Abang Po. Jadi gejalanya sendiri dari batuk, pilek, sakit kepala, demam, bersin-bersin, kelelahan, kemudian sakit tenggorokan, dan juga hidung tersumbat. Jadi buat Abang Po yang mungkin lagi ngerasa kayak gitu, mungkin boleh banget nih untuk mengurangi risiko dari untuk meningkatkan penularan ISPA nih. Jadi udara kering, perubahan suhu, kemudian musim pancaroba yang kayak lagi belakangan lagi terjadi ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, kemudian ada juga ventilasi yang buruk, polusi udara yang tinggi, ya namanya di Jakarta polusi kapan sih nggak tinggi, paling pas lebaran lagi sepi tuh biasanya, jadi polusinya agak berkurang, serta paparan asap rokok nih ya Bang Po. Nah itu dia, jadi apapun yang berkaitan sama pernapasan bisa dihindari dulu tuh penyebab-penyebab atau faktor risikonya, kayak ya asap rokok ya terutama ya, itu bisa banget buat dihindari. Jadi buat Abang Po kalau ngerasain gejala-gejala kayak yang udah ya sebutin tadi ya, boleh banget segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena ketika kita ngerasain udah napasnya cepet ataupun sesek, terus tarikan dada ke dalam tuh saat bernapas lumayan ini ya, lumayan berat gitu, kemudian demam tinggi serta gejala tidak sembuh lebih dari 3 hari setelah berobat mandiri, boleh langsung banget ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek lah minimal ya Bang Po ya. Walaupun kalaupun enggak, ya udah kita gak ada salahnya juga buat ngecek ya, biar mastiin. Dan untuk pencegahannya Bang Po ya, bisa banget pakai yang namanya masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari asap rokok, minum air putih 8 gelas per hari, serta konsumsi gizi seimbang dan istirahat yang cukup, tak lupa juga olahraga Bang Po. Nah itu dia, biar badan kita tetap fit, segala virus atau bakteri kalau kita badannya fit tuh bisa dilawan, tapi kalau badan kita lagi gak fit, lagi ngedrop, ya walaupun cuman batuk pilek ya, tapi kan juga bisa nurunin imun. Jadi buat Abang Po boleh banget deh mulai sekarang biar dibiasain yang namanya olahraga. Kagak usah berat-berat, jalan kaki setengah jam juga katanya bisa meningkatkan imunitas tubuh nih Abang Po. Selain itu juga boleh banget minum vitamin serta untuk menambah kekebalan tubuh yang lainnya gitu Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
3: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
2: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
3: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
2: Apa? Taman apa?
3: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
2: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
3: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
2: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
4: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada akhir pekan ini atau 27 hingga 28 Juni 2026. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, rangkaian perayaan HUT Jakarta telah dimulai sejak 21 Juni dan akan berlangsung hingga akhir pekan ini. Pramono menjelaskan, meski telah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan HUT Jakarta, perayaan tahun ini tidak akan digelar secara berlebihan. Beralih ke berita lainnya, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Mayjen TNI Prianto, menyatakan bahwa budaya menjadi salah satu elemen dari ketahanan nasional, sehingga kemurniannya harus selalu dijaga. Pada Selasa kemarin, di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ia mengatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai tujuan kunjungan karena menjadi salah satu daerah yang menurut pandangannya masih murni menjaga budaya daerah. Menurut dia, kegiatan dengan tema penguatan ketahanan nasional melalui sinergi pengelolaan sumber daya daerah ekonomi dan pertahanan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini relevan dengan kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia, baik di lingkup global maupun regional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang baru bergabung nih ya, Abang Po lagi dengerin yang namanya Promot FM Suara Budaya Jakarta barengan ayah Bang Noel Dimari, dan tentunya sampai nanti menjelang jam 3 sore ya. Dan gak kerasa nih Abang Po udah jam makan siang aja nih. Kira-kira Abang Po udah pada lari ke kantin belum nih? Atau ada yang order online aja biar gampang gitu ya. Udah order dari jam 11:30 tadi, tinggal ngambil ke bawah gitu ya. Tinggal ngambil, makan di kantor, udah sisanya tidur bentar. Jangan ya Bang Po ya, masih kerja, masih jam kerja ini. Bangun. Pokoknya buat Abang Po yang mau berbagi juga buat menu makan siangnya juga boleh nih. Biar sharing-sharing juga, biar siapa tahu gitu ya, Abang Po yang lain nih pengen dapat rekomendasi makanan gitu dari Abang Po pendengar setia Prompat nih, biar makin variasi gitu ya. Mungkin ada yang lagi bingung mau cari makan gitu di kantin, kok bosen menunya itu-itu aja. Mau online kok mahal ya. Jadi siapa tahu di dekatnya ntar ada apa namanya rekomendasi dari Abang Po, langsung disamperin gitu ya di dekat ya. Jadi buat Abang Po yang mau berbagi kali ini makan siang sama apa menunya, boleh banget langsung aja di sharing di mari di 0812 1124 928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Pada mau kemana? Udah di mari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Pok, udah dapat menu makan siang yang cocok belum nih? Tinggal bentar lagi loh. Kurang dari setengah jam istirahat udah kelar nih. Kalau belum ya Bang Pok ya, biar cepet aja nih saya rekomendasiin makanan sejuta umat nih ya Bang Pok, biar kagak bingung lagi dah ya. Ada nasi padang, beh, buat makan siang cocok banget dah tuh, bikin kenyang, tentunya enak juga ya. Dan kalau bingung mau milih di mana, nih saya rekomendasiin ada beberapa nasi padang yang katanya enak nih, yang bisa Bang Pok samperin juga buat barangkali kantornya deket sama rumah makan yang bakal saya sebutin ini nih. Kayak yang pertama ada rumah makan Sinar Minang yang menawarin berbagai lauk kayak olahan daging sapi dan jeroan, telur, ikan. Dan harga menunya sendiri cukup terjangkau ya Bang Pok ya, dari 16.000 sampai 40.000-an aja. Jam bukanya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Lokasinya ada di Jalan Raya Daat Mogot, Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Masih di Jakarta Barat nih, ada yang namanya Masakan Padang Uda Meruya. Jadi Masakan Padang Uda Meruya ini udah lebih dari 20 tahun berjualan dengan mobil pick up sederhana. Jadi berbagai menu yang dijual bisa ludes, bahkan katanya sampai 300 porsi dalam sehari. Untuk seporsi nasi dengan dendeng atau rendang dibanderol harga Rp27.000, sedangkan untuk nasi dengan lauk kikil atau tunjang bisa dibeli dengan harga Rp28.000 saja nih. Cuman kalau Abang Pok kesana, pastiin lagi, tanyain lagi, siapa tahu harganya udah menyesuaikan ya. Atau bisa dibilang udah naik gitu ya. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang aja nih. Jadi emang khusus nyediain buat makan siang. Dan lokasinya ada di Jalan Permata Meruya 2, Kembangan, Jakarta Barat, atau di area ruko depan Alfamart. Terus yang berikutnya ada juga rumah makan Padang Pondok Salero. Nasi padang yang di sini sih emang banyak disenengin nih atau disukai banyak pelanggan karena cita rasanya yang medok dan berempah. Pilihan lauknya juga banyak banget nih, mulai dari jengkol sampai olahan daging sapi juga ada, macam-macam pokoknya. Dan rumah makan Pondok Salero ini udah berjualan sejak tahun 1975. Jadi udah lumayan lama dan lumayan legend juga nih. Jam bukanya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, serta di Sabtu Minggu jam 16 sampai jam 11 malam. Lokasinya ada di Jalan Biak Raya, Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Berikutnya ada juga nih kedai Mak Cia. Selain nasi padang, ada juga beberapa menu lainnya yang bisa dicoba nih buat Abang Pok. Ada nasi padang dan juga soto padang. Di sini Abang Pok bisa mesen nasi padang dengan harga yang relatif terjangkau dari 20 ribuan aja dan bukanya nih 24 jam. Lokasinya dari Kalibata City Square, Tower A, Jalan Kalibata Raya, nomor 1, Jakarta Selatan.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Udah makan siang ya Bang Po ya. Dan pokoknya kalau udah makan siang jangan tidur lagi ya. Udah siang gini saatnya balik ke kerjaan atau aktivitas lagi. Jangan malah tidur siang. Ntar ketinggalan dong info-info menarik dan juga Suara Budaya Nusantara tentunya. Yang abis ini bakal Abang Po ikutin nih ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu Abang Po ya, mungkin tadi Ayah juga udah ngerekomendasiin buat makan siang, yaitu ada nasi padang. Tapi ada satu lagi nih, rekomendasi yang gak kalah menarik Abang Po ya, dari pendengar kita, Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat siang Perempat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Amin. Menurut saya sih mending disuruh makan gado-gado aja Bang di Kemayoran, cukup dengan 13.000 pakai nasi dan juga pakai lontong, sama Bang harganya. Nah, buat Abang Po yang di sekitaran Kemayoran nih, boleh banget ya. Kalau lagi bingung mau makan apa, langsung aja nih di gado-gadonya Bang Iwan nih. Karena saya juga udah pernah makan dan emang enak Abang Po. Recommended banget lah pokoknya. Kalau yang mau order juga nih bisa langsung aja di Gado-gado Ngapak, Jalan Kepu Selatan, Gang Mantri 4, RT 6, RW 9, nomor 155, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi gak usah bingung-bingung lagi. Kalau emang lagi pengen makan yang ibaratnya yang lumayan sehat gitu ya. Gado-gado kan isinya sayur, lontong gitu-gitu ya, jadi cenderung sehat. Langsung aja disamperin di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat Abang Po. Iya, jadi selain buat makan siang juga Abang Po juga bisa silaturahmi sama Bang Iwan Santoso langsung gitu ya. Biasanya cuma lewat WA ataupun telepon. Kali ini ketemu langsung gak apa-apa ya Bang Iwan ya. Langsung disamperin sama Abang Po dari pendengar Perempat juga. Nah, buat Abang Po yang mungkin udah kelar makan siang, udah selesai, udah ngasonya udah selesai gitu ya, boleh banget ya tetap standby di Perempat FM, karena abis ini kita bakal ada Suara Budaya Nusantara sama RRI Bukit Tinggi nih Abang Po ya, jadi cukup jauh juga, dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Nah, buat yang penasaran nanti pembahasannya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kangen nih, nelponnya yang Epi dulu.

0: Abrite jam 13.
1: Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yaakob Vonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Apa di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan nih.
1: Oh hujan, oke. Hujan,
2: tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi
2: minat ya. Tidak hanya bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah dari Minang ya. Oke, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan

0: dengar seluruh di seluruh Nusantara. Kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Udacan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
1: Ya.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Oh, masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya, gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini, Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu, Bang.
1: 2002?
2: Iya.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
1: Pengamen.
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagunya, Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada, dikatakan keuntungnya ada. Bedanya, ya dulu kan zamannya kaset, Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, yeah, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita, peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya, Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat, Bang, gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan, Bang. Ya, ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar, Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun, ya YouTube agak lambat, Bang, jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu, Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya
1: Ya.
2: gitu.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu, ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu. Tapi
1: Perbedaan zaman.
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Ya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Ya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Ya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi itu, Bang.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalti ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: Iya,
1: hingga saat
2: betul,
1: ini,
2: betul,
1: Bang.
2: betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Ya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Ya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik, di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Ya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
1: Ya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang
2: Iya,
1: Bang
2: udah
1: Erwin Chan
2: 500.
1: ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu
2: Iya,
1: lagu. Nah, itu bagaimana
2: Minang.
1: menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang budak, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang
2: Dan
1: dangdut.
2: dendang lah gitu,
1: Dendang,
2: Bang. Ya.
1: ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih, sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang. Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu, Bang.
1: Iya.
2: Pernah ke Padang itu. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang.
1: Iya. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik, kolaborasi antara tadi itu, Bang, Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Oke. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang, ya. Kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Nah gitu, seolah-olah ya, oh ini lagu ini bagus, langsung dinyanyiin gitu. Yang penciptanya nggak dikenal tuh, Bang.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Jangan di, kan itu kan karya, Bang. Karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Iya.
2: Lebih mahal gitu, dinilaikan uang gitu ya, Bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu, Bang. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik, Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali, udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini. Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang. Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat udah Alfian dan juga udah Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak udah Alfian dan juga udah Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
3: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Empat belas.

Abang Po, pengelola Pasar Rawabening, Jakarta Timur, terus mengintensifkan program pemilahan sampah sebagai upaya mendukung pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Pasar Rawabening, Ahmad Suban, mengatakan program pilah sampah sudah digencarkan sejak Maret 2026. Melalui program tersebut, sampah anorganik yang dihasilkan pedagang dipisahkan sejak dari sumbernya sebelum dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Beralih ke berita lainnya, masyarakat sejarah Indonesia menganggap pembongkaran bangunan cagar budaya di Kelurahan Ipilo, Jalan Nani Wartabone sebagai bentuk penghapusan memori kolektif. Sebab, bangunan bekas rumah jabatan kepala kantor pos itu menjadi saksi bisu deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 di Gorontalo. Ketua MSI Gorontalo, Joni Aprianto, menyebutkan bahwa penghapusan memori kolektif ini berpotensi memutus kesinambungan sejarah lokal Gorontalo dengan narasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Mau kemana? Cakep bener dah.
4: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
4: Iya deh.
5: Tuh Zeningsih.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngomongin soal lagu daerah ya Bang Po ya. Tadi kan kita juga sempat ngebahas sedikit tentang lagu daerah Minangkabau, yang memang banyak lagunya tuh beberapa juga kolaborasi dengan budaya timur. Jadi emang beberapa lagunya banyak yang terkenal juga tuh, dan lagu-lagu kekinian yang menggait generasi muda lah ya, banyak juga yang jadi penikmatnya. Tapi gak kalah juga beberapa daerah lain tuh punya lagunya masing-masing yang gak kalah terkenal gitu, bahkan lebih legend gitu ya, udah lama. Dan yakin sih kalau lagu-lagu ini tuh banyak dari kita yang tahu gitu. Kayak contohnya nih, satu lagu dari Sumatera Utara ya, yaitu Butet. Butet ini salah satu lagu yang berasal dari daerah Sumatera Utara yang diciptain oleh Sidik Siptompul. Untuk arti dari kata Butet, ini adalah anak perempuan. Dan lagu daerah yang populer ini menceritakan tentang seorang ayah yang rindu berpesan kepada anak perempuannya di saat sang ayah sedang berjuang di perang gerilya. Nah itu dia, jadi untuk tiap lagu daerah tuh, apalagi lagu daerah yang udah lama ya, yang udah terkenal dan legend gitu ya, biasanya ada makna-makna tersendiri atau cerita kisah tersendiri ya, yang mungkin cukup menarik juga buat diperhatiin gitu. Terus ada juga dari tempat kita nih, DKI Jakarta ya, ada Kicir-Kicir. Masyarakat Betawi udah nggak perlu ditanya lagi dah ya, nggak mungkin nggak tahu kalau yang lagu Kicir-Kicir ini udah gak asing gitu. Jadi kalau lagu kebanggaan daerah DKI Jakarta ini memadukan pantun dan juga lantunan musik yang syahdu tentunya. Mungkin belum banyak yang tahu juga kalau lagu ini sebenarnya adalah sebuah teguran atau nasihat untuk manusia supaya terus bersemangat dalam menjalani lika-liku kehidupan. Cocok banget ya buat kita yang di Jakarta. Lika-liku kehidupannya banyak banget nih. Jadi emang biar kita semangat menjalani lika-liku kehidupan, mesti dengerin Kicir-Kicir nih. Buat Abang Po ya, jadiin playlist dah tuh. Terus ada juga dari Jogja nih, Suwe Ora Jamu. Salah satu lagu daerah paling populer yang ada di Indonesia adalah Suwe Ora Jamu ini. Jadi lagu ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta atau Jogja. Dan ternyata isi lirik dari lagu ini tuh bercerita tentang sebuah pertemuan yang akhirnya terjadi setelah lama tak berjumpa gitu. Suwe Ora Jamu gitu. Jadi udah lama gak ketemu, akhirnya bertemu dan kangen-kangenan ceritanya. Kemudian berikutnya ada juga dari Jawa Timur nih, Re Ayo Re. Jadi emang banyak anak-anak yang meluapkan perasaan bahagianya ketika liburan telah tiba dengan menyanyikan lagu daerah Re Ayo Re. Dan ternyata hal itu bukanlah kebetulan, karena emang lagu daerah asal Jawa Timur ini tuh menceritakan tentang luapan rasa gembira anak-anak saat masih masa libur sudah tiba gitu. Jadi cocok banget nih, mumpung lagi masa libur sekolah juga gitu ya. Jadi lagunya Re Ayo Re gitu yang jadi penghibur juga, sekaligus ajakan buat melaku-melaku atau jalan-jalan ya, liburan gitu. Jadi kalau Abang Po punya anak yang masih sekolah, langsung aja lah mumpung liburan ajakin jalan-jalan. Kan kebetulan juga di Jakarta banyak tuh yang gratis ya, ntar weekend tapi daerah-daerah atau tempat-tempat wisata yang digratisin sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi Abang Po bisa langsung buat datengin aja, sekaligus ngenalin budaya-budaya yang ada di Jakarta, termasuk main-main ke museum biar anaknya tahu dan belajar sejarah juga.

0: Abang Po, Jali-Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih ngelanjutin tadi ya lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara terutama ya.

apa namanya, untuk beraktivitas, untuk apa macam-macam lah, lagu Yamko Ramge Yamko ini untuk kegiatan ataupun untuk ice breaking kadang mungkin ya, kalau ada event-event. Terus ada juga dari Maluku, Nona Manis Siapa Yang Punya, adalah lagu yang berasal dari daerah Maluku. Dan melalui liriknya, lagu ini tuh menceritakan tentang Nona atau anak perempuan yang manis yang disayang oleh banyak orang. Jadi emang gak terlalu dalam gitu ya untuk maknanya, tapi ini emang lagu daerah gitu, jadi mesti kita lestarikan juga karena menggunakan bahasa daerah juga. Jadi kita juga bisa belajar sedikit-sedikit tentang bahasa saudara-saudara kita yang ada di Maluku. Terus dari Jawa Barat ada juga nih, kalau kita bukan orang Sunda, mungkin kemungkinan besar ya kita udah pernah lah denger ya lagu daerah yang berjudul Es Lilin, dan familiar dengan nadanya. Soalnya lagu ini emang populer sih ya Bang Po ya, gak hanya di kalangan masyarakat Jawa Barat. Dan lagu ini bercerita tentang kegelisahan seorang perempuan ketika memilih pasangan hidup. Nah itu dia. Tapi ada juga beberapa klaim yang menyebutkan kalau Es Lilin ini berkisah tentang seorang perempuan yang merasa malu terhadap laki-laki yang sedang PDKT dengannya. Lagu ini emang masih relate ya sampai sekarang ya. Kadang tuh kalau perempuan suka malu-malu kalau kita deketin gitu ya. Suka malu-malu kucing. Sebenarnya mau, cuman malu-malu. Bingung kan? Terus berikutnya yang terakhir nih Abang Po, ada dari Riau, Soleram. Soleram ini merupakan lagu daerah dari Riau, dan dari nadanya lagu ini emang terdengar cheerful atau menyenangkan ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata lagu ini tuh punya pesan dan makna yang cukup mendalam, yaitu tentang nasihat seorang ibu kepada anak-anaknya agar mereka tidak melupakan teman lama walaupun teman baru berdatangan. Jadi emang yang namanya teman kan pasti di tiap zaman gitu ya, tiap generasi beda-beda. Kita naik ke sekolah dasar temannya beda, naik ke sekolah SMP beda, SMA beda. Pokoknya ada fasenya masing-masing lah. Tapi diingetin dari lagu Soleram ini, kalau jangan sampai ngelupain teman lama yang udah kita kenal dekat gitu Abang Po. Jadi pesannya juga dalam nih sebenarnya, walaupun nadanya cheerful ya, yang kayak bahagia gitu ya, tapi ada pesan tersembunyi yang yang disampaikan gitu. Tapi kalau Abang Po sendiri, lagu-lagu daerah tuh sebenarnya suka gak sih? Atau mungkin karena perkembangan zaman juga ya, yang namanya lagu daerah tuh sekarang mungkin agak kurang diminati buat generasi-generasi muda gitu. Tapi kalau untuk generasi yang mungkin generasi milenial, generasi boomer dan sebagainya, mungkin masih diminati ya Bang Po ya. Karena lagu daerah yaitu tadi syarat akan makna dan juga kisah dibaliknya. Kayak lagu-lagu pop zaman dulu juga banyak kok yang punya cerita-cerita dibalik pembuatannya. Tapi lagu-lagu, mungkin lagu-lagu sekarang ya, yang lebih banyak, yang penting beatnya, beatnya bisa enak buat goyang, ya udah disenengin banyak orang tuh.

0: Eh, Bu Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, gak berasa ya, kita udah di penghujung acara, tepatnya di pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Kayaknya ya kudu pamit undur diri deh. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah mantengin Promat FM dari jam 10 pagi tadi ya, dan udah nemenin aja siaran sepanjang siang ini. Dan juga buat Abang Po yang tadi sempat masuk dan tanya ya melalui WhatsApp di Suara Budaya Nusantara, ayo mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Bang Po ya, jadi mohon dimaklumi. Dan juga ya mohon maaf juga kalau ada kata-kata ataupun kalimat yang mungkin kurang berkenan buat Abang Po, mohon dimaafin ya. Dan buat menutup perjumpaan kita, mari kita ingat bersama bahwa lagu daerah tuh bukan cuma soal nada yang viral di media sosial, tapi juga tentang rindu kampung halaman dan jati diri yang tertanam di dalam dada. Jadi pokoknya kita lestariin terus dah ya yang namanya lagu-lagu daerah, dan pantengin terus Perempat FM biar lebih tahu lagi tentang budaya Betawi. Nah itu dia. Tapi buat Abang Po jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Po Mariana yang lanjutin di Dangdutnya tentunya dari jam 3 sore sampai jam 5, kemudian dilanjutkan dengan Belantek dari jam 5 sampai menjelang jam 8 malam. Kalau gitu aye pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih banyak udah nemenin aye, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pol Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Barat menyelenggarakan dialog peningkatan kerukunan umat beragama yang diikuti oleh 80 peserta dari berbagai organisasi keagamaan dan kepemudaan hari Selasa kemarin untuk menjaga keharmonisan wilayah. Agenda dialog interaktif yang diadakan di kantor wali kota setempat ini menghadirkan narasumber Ketua MUI Jakarta Barat Abdurrahman Soleh dan perwakilan Dirjen Polpum Kemendagri Hartono dengan melibatkan perwakilan dari 8 organisasi. Beralih ke informasi yang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui strategi pengembangan berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Langkah konkret ini diambil demi mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius di kisaran 5,7 hingga 6%, melampaui capaian saat ini yang berada di angka 5,7 hingga 5,79%, serta rata-rata nasional sebesar 5,61%. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Pok, ketemu lagi di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok. Request lagu Dangdut 2 jam barengan Epo Mariana Suwendi dilanjut sampai nanti jam 8 malam di Blantek ya. Gimana hari, hari apa sih ini ya Rebo ya? Ya Allah, ayo lagi lupa hari ini ya Abang Pok. Iya, tadi nyakanya hari ini hari Kamis. Ya, kita kagak sabar. Pengen Sabtu Minggu apa gimana nih Mariana nih ya? Iya, hari-hari Rebo nih ya, Bompok ya. Tanggal 24 Juni 2026, Masya Allah. Biar kata nih suara masih bindeng-bindeng, hidung masih mampet-mampet, masih batuk-batuk. Kita kudu semangat pokoknya nyari cuan ya. Buat Bompok ya juga yang lagi kurang-kurang enak body, tetap semangat nyari cuannya ya. Diminum vitaminnya, makan jangan sampai lupa Bompok. Pokoknya kita kudu strong ya, kagak boleh lemah ya Bompok ya. Ya pasti buat Bompok yang hari ini sehat, semoga sehat terus. Jangan pakai acara sakit, geber terus tuh ya olahraganya. Nah yang lagi dalam perjalanan hati-hati, boleh diupdate juga ya gimana situasi di sekitar Abang Pok, lalu lintas sampai cuacanya. Sejauh ini sekitar Monas masih cerah, sepoi-sepoi angin ya. Kalau di sekitar Abang Pok boleh dong diupdate di sini info cuaca dan lalu lintas sambil request lagu Dangdut di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928. Berhubung hari ini saya juga mau ngajakin Abang Empok kita ke PRJ Jakarta Fair Kemayoran 2026. Karena udah dari kemarin kan ya dibuka ya. Jadi buat yang udah mulai libur, udah mulai ancar-ancar gitu ya gajian mau ke Jakarta Fair Kemayoran, ke Jakarta Fair Kemayoran deh. Tapi jangan lupa ya, udah nyampe sono jangan tergiur dengan keseruan Jakarta Fair aja, tapi juga kudu hati-hati barang bawaan jangan sampai ada yang hilang. So biasanya begitu, kalau udah rame ada aja ya oknum-oknum yang jahil tangannya. Nah kalau Abang Po terus Abang Po sendiri gimana ngomongin soal kehilangan atau kecopetan gitu ya di transportasi umum, di fasilitas umum. Tentunya ini kan juga masih jadi kekhawatiran tersendiri ya Abang Po. Gimana sih caranya Abang Po biar kagak jadi korban pencopetan, entah pencopetan dompet atau handphone. Nah kasih tahu aja ya caranya gimana. Silakan bisa bagi-bagi tipsnya di sini 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Dangdutnya

0: Jakarta dangdut nyok nyok nyok nyok. Happy asmara sakit gigi. Ih, daripada sakit gigi. Gimana sih? Daripada sakit hati gitu ya. Mending sakit gigi ini. Enggak sih kalau ayam mah. Mendingan sakit hati. Kalau sakit gigi gak masuk kerja. Iya dong, nyut-nyutan. Mana kita bisa konsen kerja ya kan. Kalau sakit hati masih mending deh. Kalau ayam ya masih bisa kita tahan-tahan nih hati. Kerja masih bisa dah gitu. Kalau sakit gigi senut-senut Enggak deh ya. Moga gigi ini sehat selalu ya gigi ya. Jangan sakit ya gigi ya. Aduh. Makanya kalau gak mau sakit gigi, dijaga kebersihannya, dijaga kesehatan gigi, kontrol ke dokter berapa bulan sekali. Jangan cuma ke dokter pas lagi sakit doang. Itu yang kagak bener gitu Abang Po. Nah kalau yang satu ini sih juga kagak bener nih Abang Po. Kalau misalnya di transportasi umum masih banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika lagi jam rame gitu ya, lagi padat-padatnya, masih sempet-sempetnya tuh ngerogoh-ngerogoh tas orang buat ngambil handphone. Kemarin aja baru lihat di sosial media, di TikTok sih lebih tepatnya. Ada orang yang ini kegap Abang Po, lagi mau ngambil handphone di halte Transjakarta, di dalam busnya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah sama petugas keamanannya udah diin-in dah. Dan ternyata dia udah sering begitu nyopet. Aduh ngeri ya Abang Po ya. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Ngomongin soal keramaian, tempat wisata. Apalagi kan bentar-bentar lagi kan liburan serempak nih. Liburan sekolah, otomatis tempat wisata, fasilitas umum, transportasi umum bakal rame banget. Makanya jaga barang bawaan, jangan sampai berpindah tangan. Gimana caranya Abang Po biar kagak jadi korban pencopetan, entah itu dompet atau handphone atau barang berharga lainnya. Silakan bisa ikutan gabung di sini kasih tipsnya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Nyok. Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Hasan.
1: Iya.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Ponana.
0: Jasinga, Bogor, gimana cuacanya?
1: Panas, pokoknya masih sekarang ngimpo-ngimpo. Wilayah desa Curug Kampung Asu, panas,
0: ngetrak. Belum ketemu hujan dari kemarin emang?
1: Belum, ada gerimis, hilang lagi, bay. Nyamuk udah merajalela.
0: Oh gitu.
1: Gak ada fogging lagi.
0: Ya.
1: Aduh, pemerintah kita gak ada ngadain fogging.
0: Usulin dong, biar ada fogging, biar gak ada kena
1: darah. Sendiri doang mah kagak bener dah.
0: Gitu.
1: Kagak diroin kita.
0: Iya, Pasan.
1: Yo.
0: Ini kan masih jadi kekhawatiran kita ya, kalau lagi di tempat umum yang lagi berwisata di tempat wisata atau transportasi umum di jam-jam padat, biasanya muncul yang namanya aksi pencopetan, ya kan? Nah kalau Pak Hasan sendiri, sepengalaman Bapak nih, gimana caranya biar kagak jadi korban pencopetan dompet, handphone, atau barang berharga lainnya ketika lagi di transportasi umum atau tempat umum? Gimana Pak caranya Pak?
1: Caranya begini nih, Pak Nana.
0: Mana?
1: Emang dari kita sendiri ya, waspada. Namanya kita kan di tempat ramai kan, kadang-kadang dia maju ke tempat yang kesempitan. Yang tadinya ada peluang, jadi ada kesempatan. Kadang-kadang. Terus juga ya, bongo itunya, lepingnya. Satu. Kedua, asal ya gimana nyelamatin diri aja biar dapat ini aja lah, dapat tempat atau nanti gitu. Ingat tas lupa. Padahal itu satu tas kita jangan terlalu di belakang. Dikekepin sama kita tuh. Dikekepin untuk dompet. Kalau bisa sisakan uang saku yang ada di tas. Nah dompetnya gimana kita taruh yang di dalam, seperti kita pakai celana double. Nah, itu di dalam. Adanya di depan dan di belakang.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Di kantong depan.
0: Iya.
1: Di kantong celana dalam gitu. Double. Kalau kita pakai kolor, ya pakai di kantong kolor gitu kan. Kan pakai double tuh, pakai celana panjang. Nah, itu insya Allah sih kalau itu mah, antisipasinya kita rada aman. Kadang-kadang ini mereka itu ada kesempatan, jadi dia juga ada peluang gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Kadang-kadang kita kan lupa. Ya maklum, semua manusia pasti punya keterlenaan, keterledoran pasti. Karena kita pengen buru-buru dapat tempat duduk lah. Apa gimana kita buru. Sehingga pas terlena gitu. Banyak begitu. Kejadian begitu banyak banget. Nah itu yang pengalaman saya. Dompetnya diambil, wastafelnya secukupnya di tas. Tapi tasnya di kekepin, jangan taruh di bagian belakang. Jangan di bagian belakang, kalau kita gak berasa. Itu di silet. Gak berasa. Ada handphone lah di tas, gak masuk. Gitu. Antisipasi aja itu. Jadi gue bilang kejadian. Ada tato tuh soalnya sobek aja.
0: Ya aduh.
1: Itu ada.
0: Benar.
1: Sering banget itu. Dulu zaman-zamannya masih PPD itu, Po. Sering banget tuh di Blok M begitu kejadian.
0: Benar, Pak. Karena kan dulu mah zamannya
1: berebutan.
0: PPD emang ini ya dempet-dempetan banget gitu.
1: Kan kita serbu penumpang di jero di dalam belum masuk lurun gitu dong.
0: Gitu. Sama sebenarnya sih kayak sekarang juga naik Transjakarta masih begitu pola ya, jubel-jubelan di jam-jam rame, di jam-jam orang berangkat kerja atau pulang gitu. Sama ya, model begitu.
1: Harus antisipasi itu dari kita sendiri. Kedua emangnya dari ya sekiranya terlalu padat ya jangan dulu dah.
0: Oke dah
1: kalau gitu. Dari yang di koridor lain gitu maksudnya ntar tunggu belakangnya.
0: Iya.
1: Jadi itu nyelamatin kita juga kan, itu kalau deg-degan itu justru nggak nyaman. Emang sih kita ngejar waktu, pengen santai di rumah. Emang bener semua dia mau begitu. Cuma keadaannya kita harus bisa ngatur sendiri.
0: Iya. Oke dah kalau
1: ya, pengennya. Oh pengennya di luar negeri ya. Bang Arif.
0: Iya. Ya udah lagunya mau apa nih Pak Sanudin?
1: Di Jala Berbulu Domba dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Oke, Serigala Berbulu Domba.
1: Yang ori.
0: Serigala Berbulu Domba. Ih, adanya versinya ini nih, Evita Mala.
1: Iya, itu iya. Masa-masa yang keluar itu dulu ya?
0: Iya, gimana dong?
1: Yang keluarnya itu dulu. Ya, itu aja deh dari... ada lagu ini nih, Po. Delia Paramita, Po.
0: Siapa?
1: Delia Paramita, Bulan Madu, ada kan, Po?
0: Bulan Madu.
1: Delia Paramita ada nggak ya?
0: Belum masuk nih Bang Jaki nih.
1: Belum masuk ya? Bang Jaki, masukin dong Bang Jaki.
0: Yaudah Pak, mau yang mana nih jadinya nih?
1: Udah itu aja, dari Ayam Mansur Pak mirip dia.
0: Ya udah, oke, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, buat Bu Umi sama Bang Haris. Mohon Pepi yang Ciomas.
0: Iya, sip.
1: Ibu Wigati, Titi Wigati.
0: Iya. Oke dah.
1: Ibu Dindin semuanya.
0: Iya, sip. Terima kasih Pak Sanudin.
1: Ponana, Mas Sore, Pak Tugas.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, Bompo. Emang kita juga kudu mawas diri ya. Kalau lagi di transportasi umum, jangan asik sendiri sama handphonenya, barang bawaan. Kalau lagi dempet-dempetan emang begitu ya. Apa namanya, gampang dirogoh alias diambil, dicopet gitu loh. Selamat sore dari Pais di Serpong. Requestnya Lesti Kejora yang judulnya Kulepas Dengan Ikhlas. Kirim salam buat pendengar Perompat dimanapun berada. Buat abang penyiar and crew. Mari kerja tuntas tas. Apaan Pais? Abang orang ini perempuan yang siaran empo. Oke deh Pais, ditunggu lagunya ya, Lesti Kejora ya, judulnya Kulepas Dengan Ikhlas. Abang Po juga yang mau request lagu dangdut sembari ikutan komentar, gimana sih kalau versinya Abang Po nih supaya gak jadi korban pencopetan, entah itu dompet, handphone atau barang berharga ketika kita lagi ada di tempat umum, lagi di transportasi umum gitu ya. Gimana kalau versinya Abang Po nih biar kagak kecopetan tuh gimana gitu loh. Silakan boleh ikutan komentar di sini ya. WhatsApp-nya masih ditunggu di 0812 1124928, line telepon 0213504510.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Abang Bos, saya Fiodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyok, yo, yo, yo.

0: Kulepas dengan ikhlas dari Lesti, lagunya sedih banget, requestannya Pak Is nih ya. Udah diputerin ya Pak Is ya, di Serpong ya. Selamat sore Bang Nur di Gaver di Bogor. Selamat sore Po, lagi gersang panas banget nih katanya. Requestnya kopi pahit dong Wika Salim. Nah, ya gitu dong. Ini enak nih buat begoyang nih ya Wika Salim. Kopi pahit ya, ditunggu ya Bang Nur di Gaver di Bogor. Oh, salamnya buat pendengar Pro 4 FM Jakarta yang lagi pada dengerin aja. Terima kasih Bang Nur di Gaver. Ini Ayah lagi ngebahas satu tema Abang Po. Lebih tepatnya adalah kasih tahu dong caranya Abang Po biar gak jadi korban pencopetan ketika lagi di transportasi umum atau lagi di tempat yang lagi padat pengunjung gitu ya, misal tempat wisata gitu ya. Gimana sih caranya Bang Po? Karena aksi kejahatan pencopetan ini masih meresahkan masyarakat ya. Sampai Ginari masih banyak oknumnya gitu. Jadi pengen kita kudunya harus waspada ya kan kalau lagi di transportasi umum. Baru aja kejadiannya beberapa minggu yang lalu, ya sekitar seminggu lalu lah Bang Po ya. Jam 8 pagi peristiwa aksi pencopetan terjadi di Transjakarta halte CSW. Aksi ini kemudian terpergok dan berhasil digagalkan. Jadi pelaku yang diduga mencuri handphone milik penumpang ini langsung diamankan petugas dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Petugas kemudian meminta pelaku mengakui perbuatannya sebelum akhirnya menarik keluar dari bus. Tuh, jadi ada dua pria yang ditarik oleh petugas sebampo. Jadi dua-duanya ini komplotan. Jadi dia kerjasama nih ya, buat nyopet orang. Bayangin tuh jam 8 pagi, orang lagi pada desek-desekan, nyari duit, kerja. Ada aja ya, tangan-tangan jahil. Nah yang kayak gini-gini gue diwaspadain nih. Kalau versinya Bang Po gimana? Biar gak jadi korban pencopetan, tipsnya gimana sih? Selamat sore Pak Lutfi, semangat selalu. Alhamdulillah saya saat ini masuk usia ke-60 dan sudah purna bakti di SD Islam swasta di Cinere setelah mengabdi 36 tahun. Hari ini ke depan insya Allah bersama RRI Pro 4 Suara Budaya Jakarta dengan berbagai program dan hiburan. Wah, lagunya Terlena dari Ikke Nurjanah. Bapak sehat selalu ya Pak Lutfi ya. Pokoknya mudah-mudahan ilmu yang sudah Bapak berikan kepada siswa dan siswi bisa dijadikan amal jariah ya, yang pastinya bisa membawa keberkahan buat kehidupan Pak Lutfi dan keluarga. Amin. Selamat menikmati purna bakti Pak Lutfi. Enak ya Pak Lutfi ya. Udah tinggal nyantai-nyantai aja deh Pak Lutfi ya. Konsen sama kesehatan pokoknya ya. Ya pasti ya Bang Po, silakan ya mau berbagi tipsnya nih. Lagi ngebahas apa sih Ponana ini? Lagi ngebahas soal gimana sih caranya biar Bang Po gak jadi korban pencopetan, atau pernah mungkin punya pengalaman. Nah akhirnya dari pengalaman tersebut jadi bikin Abang Po lebih waspada. Kalau katanya Bang Haris Prastia Effendi, begini kalau saya dari luar Jakarta, saya belum pernah ikut Jakarta Fair. Makanya saya mikir tips selamat dari kecopetan, berantem pas di Jakarta Fair. Cara amankan anak-anak dari menangis dan lain-lain. Salah satu cara buat amankan dompet sama HP biar biar kagak kecopetan pas lagi asik-asik desekan di sono, beribadah, berdoa, bawa tasnya yang banyak. Jadwalin lagi mau ke Jakarta Fair, start dari rumah jam berapa dan lain-lain. Kata begitu. Gitu ya. Itu dulu apa namanya? Oke dah, requestnya Ikke Nurjanah juga, tapi berhubung Pak Lutfi duluan yang Ikke Nurjanah, Terlena, jadi Terlena aja ya. Paris ikutan ya. Ya udah, line telepon juga masih tunggu ya Bompo ya. Silakan yang mau berbagi cerita pengalaman atau mau berbagi tips supaya gak jadi korban pencopetan, gimana sih caranya Bang Po, langsung aja bisa WhatsApp sekali request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Ada Bang Indaryono di Serpong, kita nyapa dulu nih. Halo assalamualaikum dangdutnyo.
1: Nyo, nyo, nyo, nyo.
0: Iya. Apa kabar Bang?
1: Oh, sehat Po.
0: Alhamdulillah. Bang Indaryono, ini Ayah lagi ngebahas soal gimana caranya Abang biar gak jadi korban pencopetan kalau lagi di transportasi umum, lagi di fasilitas umum, yang lagi di keramaian gitu. Bapak, Abang ada ini gak? Ada tips gak? Atau punya pengalaman gitu mungkin?
1: Nah dulu ada sih temen dulu ceritanya pengalaman dulu.
0: Iya.
1: Teman saya itu benar-benar nggak tahu tuh duitnya diambil.
0: Oh.
1: Jadi gini, Fo, dulu ada teman saya ternyata dia kan sebenarnya udah aman ya dompetnya. Nah, dompetnya itu disimpan di tas, di kunci sleting gitulah pokoknya ya. Jadi udah aman banget sebenarnya. Ternyata tasnya itu Po, disilet gitu.
0: Oh, disilet.
1: Iya, jadi dia benar enggak tepat dia mau ngeraba apa? Pas dia mau ngambil uangnya itu sama dompet-dompetnya udah enggak ada tuh. Jadi ya nangis-nangis dia karena lumayan kan duitnya hilang itu. Enggak ada sekitar 3 jutaan sih katanya.
0: Tuh, nah, uang cash itu, uang cash gitu.
1: Ya, uang cash, Po.
0: Ya Allah, banyak amat bawa uang cash.
1: Itu benar-benar dia enggak kerasa, Po. Karena kan lagi empet-petan lagi di bas, ya apa-apa gitu ceritanya itu. Jadi itu benar-benar enggak tahu. Enggak kerasa juga katanya dia.
0: Iya.
1: Pas diraba di bawahnya itu udah bolong.
0: Ya Allah, kasihan banget.
1: Jadi ya ternyata kan tasnya itu kayak disilet, kayak dipotong gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya sih tipsnya kalau saya nih.
0: Ya.
1: Saya pertama kali kalau bawa tas, enggak bawa yang gede-gede, kalau yang tempat rame, Po.
0: Iya, yang kecil-kecil aja ya.
1: Tempatnya yang kecil aja, tas-tas yang kecil gitu kan, yang ada yang buat tas pinggang.
0: Selempang, tas lempang ya, tas pinggang.
1: Nah, itu biasanya kalau saya kalau di tempat benar-benar rame itu, karena kan saya kan tunanetra ya kan,
0: yang
1: lebih aman itu. Itu biasanya ininya posisinya agak ke depan, Po. Kayak dipeluk gitulah tasnya gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi jangan pikiran saya itu jangan sampai tas kita ditaruh agak ke belakang gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, nggak kerasa gitu kan.
0: Benar.
1: Kalau saya gitu tipsnya. Jadi kalau lagi di tempat ramai itu, menurut saya nih lebih aman tuh. Taruh tasnya tuh di depan.
0: Di depan dan jangan bawa tas gede-gede ya.
1: Ya, jangan bawa tas yang gede-gede, agak ribet kan.
0: Bawa yang seperlunya aja, Bang.
1: Ya, seperlunya aja. Misalnya muat tas sama dompet, muat dompet sama HP lah gitu. Kayak gitu aja sih kalau tips saya sih, Po. Itu sih lebih aman kalau menurut saya mah.
0: Siap. Oke dah.
1: Kalau gitu. Pengalaman sih belum pernah.
0: Jangan ampe kalau bisa mah ya. Oke dah kalau gitu Bang Indaryono. Mau lagu apa, Bang, sore hari ini?
1: Lagunya ini, Po.
0: Apa?
1: Lagunya Stasiun.
0: Stasiun, yang nyanyi siapa tuh?
1: Stasiun Cikini Gondang Dia.
0: Susu Cikini ke gondang dia ke gitu. Gondang ya Allah, itu mah enggak pakai stasiun. Judulnya Cikini Gondang Dia doang, dua anggrek yang nyanyi.
1: Itu kan nama stasiun, Bo.
0: Iya, Cikini Gondang Dia yang nyanyi dua anggrek, ingetin ya. Oke dah kalau gitu. Ya udah kalau gitu, makasih ya Bang Indaryono ya, ditunggu lagunya. Oke dah. Iya itu dia Bang Po. Bukan pengalamannya Bang Indaryono, lebih tepatnya pengalaman temennya. Jadi kalau di keramaian, di transportasi umum, tasnya jangan bawa yang gede-gede. Mau ngapain sih? Mau pindahan.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: Berita jam 16.
1: Abang Posko Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja mandiri kejuaraan Aneka Kue Angkatan 2 tahun 2026 yang diikuti oleh 50 warga di RPTRA Mustika Ratu, Kelurahan Kramat Jati. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 22 hingga 26 Juni ini menghadirkan instruktur profesional untuk melatih perwakilan dari 5 kecamatan yaitu Pasarbo, Makassar, Ciracas, Cipayung, dan Kramat Jati dalam mempraktekan teori dan pembuatan menu kuliner seperti aneka donat, karipap, hingga kue khas Thailand. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk resmi membuka kegiatan pasar murah dan pameran UMKM di halaman kantor Gubernur Papua Jayapura Senin kemarin sebagai langkah nyata menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi daerah sekaligus mendorong penguatan ekonomi kreatif setempat. Aksi kolaboratif yang didukung oleh Perum Bulog ini menyajikan pangan terjangkau serta pameran produk unggulan asli Papua seperti kopi, madu, sagu, dan minyak kelapa murni yang berlangsung di sambut antusiasme tinggi hingga habis terjual sejak awal pelaksanaan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Hadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dangdutnya

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Mariana Suwendi di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Sambil berbagi cerita, berbagi tips juga, gimana sih versinya Bang Po biar kita tuh gak jadi korban pencopetan. Soalnya aksi pencopetan ini masih marak banget ya, terjadi di Jakarta, khususnya di transportasi umum, di tempat keramaian, ya kan. Nah, gimana nih biar Abang Po enggak jadi korban pencopetan, caranya seperti apa, atau mungkin pernah punya pengalaman? Ayah sih berharap enggak punya pengalaman kayak gitu ya, tapi kalaupun punya boleh dong bisa berbagi ceritanya di sini. WhatsApp di 0812-1124928, teleponnya juga boleh di 0213504510. Ada Bang Ican di Gunung Sindur, tips biar terhindar dari para pencopet atau tangan-tangan jahil, jauhkan dari kerumunan orang banyak dan selalu bawa tas ransel selalu di depan, katanya begitu. Request udah diputerin tadi ya. Ada Pak Budi Prayitno juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nana. Tips menjaga barang di keramaian, jangan bawa barang emas berlebihan. Jangan parkir tempat yang terlalu jauh, jangan tinggalkan barang berharga di mobil seperti laptop, kamera dan lain-lain. Tuh gitu requestnya Roma Irama. Coba nanti cari dulu lagunya ya. Di 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Selamat sore Bang Mariana.
1: Iya, siapa di mana nih?
2: Dengan Triyono, panggilan akrabnya Mbah Tri. Oh, okay. di Bekasi.
1: Mbah Tri di Bekasi. Mbah Tri.
2: Iya.
1: Gimana Mbak? Kalau dari Mbah sendiri ada tips nggak biar nggak jadi korban pencopetan?
2: Ya, kalau tripnya saya tipsnya seperti tadi Bang Daryono yang terakhir tadi. Kalau saya bawa tas, kalau bepergian sekitar 3 hari itu ya bawa tas begitu, nggak besar nggak kecil, langsung cangklong taruh di depan kayak Bang Daryono tadi. Terus seandainya bahwa uang agak terasa agak apanya itu ya biasanya di kantong celana dalam gitu.
1: Oh gitu.
2: Mamanya, iya, mamanya ngambil dari ATM gitu. Nah, terus saya langsung ke kamar kecil, di situ saya taruh di dalam celana dalam gitu. Itu alhamdulillah selamat.
1: Aman ya.
2: Cuman pernah saya kecopetan itu sekali itu di tempat yang saya tidak kenal, di tempat terminal Bayangan. Saya mau naik bis ya, bis yang terminal Bayangan itu ya begitu. Nggak taunya di situ banyak anak-anak, tadinya saya nggak tahu. Untung trip saya ada, kalau dompet ya memang nggak seberapa. Paling cuma kartu-kartu aja, tapi dompet itu di kantong celana belakang. Nah, itu di ininya saya selipin sisir dari, memang dari bujang saya begitu, kalau bawa dompet ada sisir di belakang. Memang zaman saya dulu itu anak-anak muda itu suka saya bawa sisir, jadi kepatoh lanjut sampai tua juga ini bawa sisir sampai sekarang. Nah, begitu di terminal Bayangan, begitu saya mau masuk kok banyak orang-orang ini apa ribut mau masuk begitu. Nah, terus rasa itu dompet saya itu del-del gitu, terus saya dekap, ini dompet. Nah, ternyata memang ada pancingan duit di kantong sih ya, kalau zaman sekarang itu cuma 2000-an aja gitu, jadi untuk ya untuk jaga-jaga aja lah itu ya, untuk insan-insan aja. Itu yang diambil setelah saya masuk duduk itu, anak-anak itu nggak ada di mobil itu, dapat ada keluar. Untung uang sanggup, uang ini yang agak perlu itu ya memang saya punya tempat ini tersendiri, rahasia. Jadi nggak saya omongkan di sini.
1: Oke, baik.
2: Gitu lah ya, tipsnya ya. Tipsnya itu dompet itu pakai sisir itu untuk pengaman, ditarik-tarik itu terasa.
1: Oke, baik kalau gitu. Iya. Mau lagu apa?
2: Terasa. Ya masih geli dengan Bang Daryono tadi, nggak nyambung, masa Cikini Gondang di stasiun. Sekalian. Kalau gitu, kalau karena itu lagunya ini apa? Salah sambung aja lah ada ya, Mbak.
1: Salah sambung, siapa yang nyanyi tuh?
2: Siapa yang nyanyi ya salah sambung? Ada kok. Dangdut juga.
1: Tapi ini Mansur S ya nyanyi. Mansur S tadi udah diputar.
2: Oh, Mansur S udah diputar.
1: Tadi lagu lain, Pak.
2: Kalau begitu ya Buta Karena Cinta itu dari siapa ya? Dari Adem.
1: Dari Sri Devi ada
2: Sutradara Cinta dari Dedi. Ya, Sutradara Cinta
1: dari Didi Kempot, Didi Kempot.
2: Oh iya, Didi Kempot. Oh iya,
1: Kempot ya. Baik, ditunggu ya, ya Pak sama Triyono ya lagunya ya.
2: Makasih ya, Pak.
1: Ya. Iya itu dia ya Bang Po ya. Emang setiap orang tuh punya caranya tersendiri biar gak jadi korban pencopetan. Biarpun itu katanya nanti duitnya diselip-selipin di mana, pokoknya intinya biar tuh duit gak keambil aja. Tapi memang kalau di era sekarang kan ya, tapi beda orang juga sih ya. Kalau Ayah sendiri termasuk yang meminimalisir untuk tidak membawa banyak uang cash. Jadi kalau di tempat keramaian, apalagi misalnya datang ke PRJ ya, Jakarta Fair Kemayoran, itu kan juga kalau kita belanja kan sekarang udah ada Kris gitu kan, scan barcode buat bayar lewat handphone mobile banking, itu lebih enak sih ketimbang kita bawa duit banyak gitu ya. Kayak tadi tuh ya, Bang Indaryono temennya kesilat tasnya duit berapa cash, berapa juta tuh keambil. Aduh, ngeri banget ya Bang Po ya. Di belakang Pak Triyono ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum Dangdutnyo.
3: Waalaikumsalam Dangdutnyo. Nyok, nyok, nyok, Pak Mariana.
1: Iya, Bumi, silakan. Apa nih Bu tipsnya Bu? Ya.
3: Soal itu ya temanya tadi. Ya, yang aman memang kalau saya sih di kantong celana panjang gitu aja, Po.
1: Apa tuh?
3: Jadi ya duit enggak usah masukin tas apa gimana gitu. Juga bawa yang pas aja, enggak usah banyak-banyak lah. Pergi secukupnya. Terus pakai misalnya perhiasan juga paling yang di kuping aja udah, nggak usah kelihatan kayak mancing gitu, Pok. Biar aman.
1: Iya. Bawa uang berarti secukupnya gitu ya Bu ya, nggak banyak-banyak ya.
3: Nah, kita kan dari rumah kalau saya udah rencana mau beli ini ya udah pas itu aja, nggak usah sampai berlebihan nanti. Kita jadi pengen beli macam-macam, bawa duit banyak juga nggak aman. Takut gitu, Bu.
1: Oke. Iya. Gitu ya, Bu. Siap dah kalau gitu. Mau lagu apa, Bu Umi?
3: Lagunya itu apa ya, Bu? Yang ada ya kayak digoyang sayang apa ya?
1: Digoyang apa? Sayang apa itu? Apa lagu digoyang sayang judulnya?
3: Ya itu digoyang sayang judulnya, yang Jabrik itu.
1: Oh, Jabrik digoyang sayang. Oke. Ya, ingetin ya Bu, besok nyanyi Jabrik langsung gitu ya. Po mau request lagu Jabrik digoyang sayang gitu ya. Ayah bingung digoyang sayang. Iya.
3: Ingat siapa ya? Oh iya si
1: Jabrik. Jabrik ya.
3: Gitu aja.
1: Oke.
3: Salam-salam ya Po ya.
1: Boleh.
3: Buat Pak Ma'ruf yang kemarinnya nyinggol, ini saya single ganti Pak, jangan jatuh. Terus untuk Bang Indaryono, Bang Ali Topan, juga buat Pak Nang sama Pak Haji Suhandani, lama ada kabar, mudah-mudahan sehat. Juga untuk Pak Pengaris dan Pak Siti.
1: Oke dah.
3: Semua aja dah. Oh iya, Bang Wahyu di Bubur yang kemarinnya itu kirim salam juga, salam ganti juga Bang Wahyu Cibubur. Terima kasih sama Bu Tami. Selamat mendengarkan semua juga yang belum disebut, yang lagi dengerin. Selamat mendengarkan, sehat-sehat selalu. Khusus buat Bu Mariana, selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki melimpah. Amin.
1: Amin.
3: Terima kasih ya, Po.
1: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia ya. Iya, itu juga boleh sih. Kita bawa duit seperlunya aja juga cukup lah ya. Biar enggak apa namanya, gak memancing juga gitu ya. Terus satu lagi nih ya Bang Po, sekarang tuh lagi marak banget pencopetan handphone ya di pinggir jalan. Jadi usahakan jangan mengeluarkan handphone ketika lagi di pinggir jalan. Ini udah banyak banget kasusnya beredar di media sosial. Bahkan ini menyasar juga turis mancanegara gitu ya. Pernah kejadian di Bundaran HI. Terus kejadian di sini nih dekat Pasar Baru itu juga pernah ada turis lagi order ojek online apa taksi online gitu. Pokoknya dia lagi main handphone di pinggir jalan, set aja diambil, dijambret tuh handphonenya ya. Kayak gitu-gitulah ya. Ini harus dihindari juga ya Bang Po ya. Karena ya itu dia, kalau bukan kita sendiri secara pribadi yang bisa ngejaga barang bawaan, mau siapa lagi? Nah ini yang kita bahas di edisi kali ini Dangdutnya ya. Abang Po, gimana caranya Abang Po, versinya Abang Po biar Abang Po ini terhindar dari aksi pencopetan, biar gak jadi korban pencopetan. Bisa langsung gabung aja di Maria. Semeriko sagu Dangdutnya, di Dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Masih ikutan request lagu dangdut Abang Po, sembari ikutan gabung juga di tema yang lagi kita bahas. Ini lagi ngebahas Ape Ponana, ini yang baru gabung. Aye lagi ngebahas soal gimana sih caranya Abang Po biar terhindar dari aksi pencopetan atau penjambretan. Soalnya ini kan bisa dibilang ini masih meresahkan masyarakat ya. Masih banyak berita-berita di luar sana, masih banyak orang-orang yang jadi korban pencopetan, penjambretan. Bahkan gak cuma orang kita, turis mancanegara aja itu banyak juga jadi korbannya gitu, kesianan. Orang lagi berwisata malah jadi korban penjambretan, kan kasian ya. Dan itu juga kan memberikan dampak buruk juga untuk nama Jakarta ya, Abang Po. Nah silakan deh, boleh ikutan gabung juga, mau request lagu dangdut sembari ikutan komentar silakan. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Assalamualaikum, dangdut nyok.
1: Iya, halo.
2: Iya, boleh. Iya.
1: Halo, wah terputus ya Bang Po nih, kenapa ya teleponnya deh. Ya udah kalau gitu kita ke ini dulu deh, ke WhatsApp deh. Ada Mas Iwan Santoso, selamat sore Mas Iwan. Selamat sore Po. Copet itu tergantung Oh baik kalau gitu. Ya pokoknya intinya itu deh ya, komentarnya deh ya. Ya udah kalau gitu Bang Po, kita ke request lagu dangdut dulu ya. Tadi Bumi request lagu di Jabrik, judulnya Digoyang Sayang. Langsung aja ini dia, buat temennya Bang Po, tetap di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: dangdutnya. Nyok nyok nyok.
1: Balik lagi di jam berapa nih? Kita udah mau di deket-deket jam 5 sore ya, Bempo ya. Di 16.41 menit waktu Indonesia Barat, bareng Ayah Pomariana Suwendi masih di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Request lagu Dangdut yang tadi keputus teleponnya, boleh deh kita telepon lagi ya. 0213504510. WhatsApp juga Ayah mau nyapa nih ya Bempo. Di sore hari ini ada Bang Iskandar, tadi lagunya udah diputer ya. Tips dari Ayah biar kagak kecopetan tuh dompet digembok, Po. Maksudnya gimana sih dompet digembok? Gimana? Ada juga Po Yulia Kanam di Kalianyar Tambora, ikut tema Po. Kalau saya sih lebih fokus sama barang bawaan kita. Gak perlu main HP kalau gak penting-penting amat. Dan kalau lagi berdesakan, tas selalu saya taruh depan. Seperti dipeluk gitu Po, jadi lebih terlindungi. Betul. Requestnya ya Po, Yunita Ababil Trauma. Siap, ditunggu ya Po Yulia Kanam lagunya ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
2: Assalamualaikum dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Iya, keputus ya. Babe.
2: Iya.
1: Iya. Babe apa kabar? Pak Jamsar sehat?
2: Alhamdulillah, Po.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, keluarga.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat sehat.
2: Jadi, Po, kalau sehat mah enak, mah emang kalau sehat mah enak, Po.
1: Iya, gimana?
2: Yang kagak enak kan orang yang sakit, Po.
1: Nah, benar, setuju.
2: Mm-mm. Iya, kalau orang sakit tuh baru dia merasakan nikmatnya sehat tuh, Po. Tadinya enggak bilang sehat itu nikmat, enggak. Gitu udah sakit enggak enak amat ya katanya gitu.
1: Iya, makanya.
2: Kata iya gitu tuh, Po.
1: Iya. Iya dah kalau gitu, Pak Haji. Iya. Kita lagi ngebahas soal ini nih, Pak Haji. Gimana caranya Pak Haji biar terhindar dari aksi pencopetan, penjambretan gitu. Gimana Pak Haji?
2: Ya, soalnya begini Po ya, kalau apa zaman ya? Sekarang itu udah terbuka blak-blakan sih Po, kayaknya ini tuh kalau seperti main HP-HP itu kan ya, apalagi yang seperti tadi ada dari turis mancanegara ya. Juga bisa ya kena ya.
1: Iya.
2: Ya. Itu dia Po, zaman sekarang kan gampang banget kalau apa itu HP itu, kadang-kadang kita itu nggak sadar kok buka HP itu di jalan, kita perhatiin ininya aja, layarnya aja kan, kiri kanan kita nggak perhatiin tuh kok.
1: Mangkinya.
2: Iya, saya aja ngalamin dulu tuh kok ya, dulu ya, mungkin berapa tahun yang lalu tuh ya. Padahal saya itu udah tertib sekali, Po. Udah selalu waspada. Tetap aja, Po. Kalau lagi lengah tuh tetap kena.
1: Betul.
2: Saya pernah kena di Pondok Gede tuh, Po. Waktu jemput haji saudara, kalau nggak salah tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Padahal uangnya nggak banyak, sengaja. Memang saya udah selalu waspada ya.
1: Iya.
2: Itu di kantong samping itu, Po. Cuma 70.000. Udah sih, coba kalau yang di dompet. Waduh. Itu emang nggak terasa itu, Po. Tahu-tahu kita bayar minum uangnya kagak ada kita. Untung yang di dompet, ya bukan yang di dompet, Po. Itulah. Itu namanya kan di tempat-tempat keramaian kita itu harus selalu waspada lah itu.
1: Betul.
2: Selalu jadi, kita waspada, tapi tetap gimana? Aja kalau kita lengah juga kena juga.
1: Iya. Gitu. Jadi intinya waspada aja gitu dimanapun ya.
2: Iya, waspada aja ya. Seperti tadi Bu Umi bilang tuh, selalu waspada lah apapun gitu, insya Allah. Cuman ya terkadang kalau lagi apes ya seperti saya itu kan.
1: Iya.
2: Walaupun ini kena, tapi kalau yang di cuman kalau saya emang dari dulu nggak pernah pakai celana lepis tuh, Po.
1: Jadi apa
2: selalu ini? Kantong saya, celana saya itu tiga, yang di belakang pasti terkunci sama kancing itu.
1: Gitu, oke.
2: Yang ada dompetnya itu, makanya ya selalu waspada lah kalau di tempat keramaian gitu.
1: Oke dah kalau so, gitu Pak Haji. Mau lagu apa Pak Haji?
2: Masih ada kebagian lagunya, Po.
1: Masih dong.
2: Amdan ATT, Po.
1: Apa tuh?
2: Ya, Po, pilihin aja. Amdan ATT, ya.
1: Yaudah, sip.
2: Iya.
1: Ditunggu lagunya, ya.
2: Terima kasih, Po, ya, Nak.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia, Bompo, ngomongin soal aksi penjambretan gitu ya. Nggak cuma kita warga negara Indonesia, warga negara asing yang ada di Jakarta juga. Bahkan dalam satu bulan Mei lalu ya, itu apa namanya, banyak gitu yang kena jambret handphone. Ini ada aksi perampasan juga kembali menyasar warga negara asing di Jakarta, ya, seorang wisatawan asal Jerman, dia kehilangan telepon genggamnya senilai 25 juta rupiah setelah dirampas dua pelaku bermotor di kawasan Gunung Sahari Raya Kemayoran Jakarta Pusat tanggal 23 kemarin banget ini kejadiannya. Selasa kemarin 23 Juni ya Bompo. Korban diketahui bernama Birol Yilmaz, seorang wisatawan asal Jerman. Di saat kejadian si warga negara asing ini, wisatawan asing ini lagi jalan kaki sama temennya dari kawasan Bungur menuju Pasar Baru. Dan apa namanya, sambil megang handphone memang tuh Abang Po. Langsung dah dijambret tuh. Luar biasa deh kayak gini-gini. Ngeri banget ya Abang Po ya. Ini juga pernah kejadiannya bulan Mei, sebulan yang lalu. Ini juga kasus penjambretan warga negara asing di Jakarta Pusat. Jadi dalam sebulan terakhir dua turis asing menjadi korban penjambretan di kawasan Bundarahai dan Pos Blok. Yang Pos Blok yang tadi Ayah bilang tuh di kawasan Pasar Baru di situ. Waduh, ini benar-benar merasakan ya Bang Po ya. Jadi memang harus waspada deh, apalagi buat Bang Po yang pengen ke Jakarta Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran. Ini juga ada himbauan ya, jadi tingginya jumlah pengunjung di ajang Pekan Jakarta Fair atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini jadi perhatian serius jajaran Polsek Kemayoran. Nah, untuk mencegah terjadinya aksi pencopetan dan kejahatan jalanan, Kapolsek Kemayoran Kompol Dr. Agung Ardiansyah SHMH ini turun langsung memberikan himbauan kepada masyarakat di kawasan G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dan dalam kegiatan tersebut juga Kompol Agung mengingatkan para pengunjung untuk tidak lengah saat menikmati berbagai hiburan dan pameran yang tersedia di Jakarta Fair. Karena menurutnya pelaku kejahatan ini sering memanfaatkan kerumunan untuk melancarkan aksinya. Gitu. Selain memberikan imbauan Kamtibmas, jajaran Polsek Kemayoran juga mensosialisasikan keberadaan posko polisi yang berada di depan gedung pusat niaga G-Expo Kemayoran gitu ya. Jadi posko ini berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, tempat pengaduan serta titik bantuan bagi pengunjung yang membutuhkan pertolongan selama berada di lokasi acara. Dan ini gak cuma berlaku di Pekan Jakarta Fair atau PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran aja, tapi juga tempat-tempat lainnya. Apalagi ini mau libur sekolah ya kan, tempat-tempat wisata bakal rame. Jadi ditingkatkan lagi ya Abang Po kewaspadaannya, biar kita selamat ya kan, dijauhin dari hal-hal kriminalitas gitu ya. Ya pokoknya itu dah ya, buat Abang Po yang mau ibaratnya liburan sekolah mau kemana nih gitu ya, jangan asik sama suasana, jangan asik sama handphonenya, tapi ditingkatkan juga kewaspadaannya. Ya udah kalau gitu Ayah pamit di Dangdutnya. Terima kasih yang udah ikutan request lagu Dangdut. Besok masih ada lagi di jam 3 sampai jam 5 sore ya, nemenin Abang Po di Dangdutnya. Dan Ayah lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Tetap di sini aja yang mau menyaksikan radio visual RRI Net di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
3: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Pom, pengelola pasar Rawabening Jakarta Timur, gencar mengoptimalkan program pemilahan sampah kering langsung dari sumbernya guna mendukung komitmen pengurangan volume limbah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Langkah ramah lingkungan yang digulirkan sejak Maret 2026 ini berjalan optimal karena didukung oleh karakteristik pasar di mana sebagian besar dari 600 pedagang di sana menjual batu akik, batu permata, serta aksesoris sehingga sampah yang dihasilkan didominasi oleh material anorganik kering. Beralih ke informasi yang lain, 4 film karya Indonesia yaitu Jumbo, Yuni, Garuda di Dadaku, dan Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sukses diputar dalam ajang bergengsi perfilman di Shanghai International Film Festival 2026 di tanggal 20 hingga 23 Juni kemarin. Dari keempat karya tersebut, film berjudul Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang, garapan sutradara Ismail Basbet, berhasil mengukir prestasi gemilang dengan menembus nominasi utama Main Competition Golden Goblet Award. Menanggapi pencapaian ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta menegaskan bahwa perfilman Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pertumbuhan yang luar biasa serta semakin diakui secara luas di panggung internasional. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jakarta ya Bombo, lanjut lagi di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Di Bundaran HI udah rame loh, dibangun panggung-panggung yang nanti bakal jadi tempat puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta ya Bombo. Udah persiapannya dari sekarang udah disiapin tuh ya di Bundaran HI. Jadi kalau buat Abang Po melintas di Bundaran HI terus ngelihat nih panggung-panggung buat apaan nih? Buat hari Sabtu tanggal 27 ya. Agendanya perayaan puncak HUT ke-499 Kota Jakarta Abang Po tanggal 27 sampai 28 juga nanti Transjakarta MRT LRT Rp1 lagi. Ya Allah, puas dah ya. Orang Jakarta ya mau jalan-jalan tuh 2 hari. 27 sampai 28 naik Transjakarta, naik MRT, LRT, mantep dah pokoknya ya. Buat Abang Po yang juga di hari Sabtu Minggu besok tanggal 27 28 bingung mau kemana, apalagi itu juga udah masuk liburan sekolah anak ya. Bisa ajak dah warga-warga ya, Abang Po keluarganya ke beberapa agenda rangkaian ulang tahunnya Kota Jakarta ya Bang Po, salah satunya di Bundaran HI ya nanti tanggal 27. Nah buat yang lagi warawiri jam segini udah nyampe mana nih, mudah-mudahan udah nyampe di tempat tujuan, mudah-mudahan juga gak kena macet ya. Gimana bisa jam segini gak kena macet? Kadang-kadang macet tuh banyak tahu faktornya, gak cuma perkara volume kendaraan doang Bang Po, kalau kata aye ya. Macam-macam faktor penyebab kemacetan tuh macam-macam, gak cuma karena volume kendaraan, bisa jadi karena memang ada proyek pembangunan galian ya kan, itu juga ngaruh tuh. Terus perempatan ya enggak, terus parkir sembarangan, nah itu juga salah satu faktor penyebab kemacetan di Jakarta. Coba sebutin lagi kalau menurut Abang Po apalagi yang menjadi faktor penyebab kemacetan di Jakarta selain yang tadi udah saya sebutin. Bisa WhatsApp ya 0812-1124-928. Ini termasuk ini nih ya Bompo, di Sub DKI bakal bahas tempat parkir khusus ojol di kawasan komersial. Soalnya banyak juga nih para driver ojol yang suka parkir sembarangan. Nah, ntar pas ditindak, aduh, ini dah apa namanya, serba salah dah ya Bompo ya. Nah nanti dah informasi lengkapnya terkait dengan tempat parkir khusus ojol di kawasan komersial bakal Aye hadirkan info selengkapnya. Dengerin dulu dah sama lagu-lagu berikut ini, tetap di mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Eh bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, baru-baru ini viral di media sosial, ada pengemudi atau driver ojek online memohon-mohon biar motornya kagak diangkut dinas perhubungan kan. Abang Po pasti udah tahu ya, udah lihat juga mungkin videonya. Nah, dalam video tersebut, motor driver ojol ini diangkut petugas dishub di Jakarta Timur karena parkir liar. Nah, masalah ini akhirnya diselesaikan secara damai. Motornya juga dibalikin ke drivernya tanpa dipungut biaya gitu ya. Dan drivernya juga sudah mengakui kalau dia salah karena parkir sembarangan. Ya, terlepas dari situasi drivernya memang lagi ngambil orderan, tapi tetap salah ya Bang Po ya, karena dia juga mengakui kalau dia parkirnya liar gitu Bang Po. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dan menurutnya peristiwa ini menjadi bahan evaluasi ya buat memperkuat pola penertiban yang lebih komunikatif tanpa mengurangi ketegasan dalam penegakan aturan. Nah, di Sub DKI Jakarta menegaskan bahwa penertiban parkir liar ini dilakukan terhadap seluruh pelanggaran di ruang jalan, tidak terbatas pada kendaraan ojol. Jadi penataan ini diperlukan biar fungsi jalan tetap terjaga sebagai ruang mobilitas publik dan tidak terganggu oleh kendaraan yang parkir sembarangan. Nah, terkait insiden yang sempat menjadi perhatian publik ini, Budi Awaludin selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa kendaraan milik pengemudi ojol yang bersangkutan telah diambil pada hari yang sama dan tidak dikenakan biaya apapun, dan pengambilan kendaraan juga dilakukan sesuai prosedur dengan pembuatan surat pernyataan. Lalu berkaca dari kejadian ini, mungkin nggak sih diperlukan lokasi parkir khusus untuk motor ojek online di beberapa lokasi, terutama di kawasan komersial, karena juga kadang-kadang saya lihat si pengemudi ojol ini selain memang parkir sembarangan yang tentunya ini menyalahi aturan ya, ini juga kan bikin macet ya Bang Po ya. Nah, maka dari itu di Sub DKI Jakarta ini akan mengundang komunitas ojol nih ya Bang Po, mengundang operator aplikasi juga dan pengelola gedung perkantoran untuk membahas penyediaan ruang parkir atau shelter bagi pengemudi ojol di kawasan komersial, pusat perbelanjaan, perkantoran maupun titik aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan parkir liar. Nah, sinergi ini juga bakal diarahkan pada penguatan edukasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, termasuk himbauan untuk tidak parkir liar, tidak melawan arus, serta melengkapi surat kendaraan. Tuh, jadi memang ada rencana ke arah sana untuk membuat parkir khusus ojol alias shelter bagi pengemudi ojol di kawasan komersial, pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun titik aktivitas lain gitu yang berpotensi menimbulkan parkir liar, terus ujung-ujungnya bikin macet gitu Bang Po. Jadi nanti bakal ada, ini lagi disusun lah, lagi direncanakan lah gitu dari Dishub DKI Jakarta. Siap dah kalau begitu ya Bang Po ya, kita tunggu aja nanti ya apakah nanti kalau memang udah ada tuh parkir khusus ojol yang disediakan, apakah masih ada lagi nanti ojol-ojol yang pada parkir sembarangan?

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
3: Pro 4 FM.

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Lagu dari Melili, Tajamnya Karang, Abang Po, kok kayak selaras gitu dengan langit Jakarta yang udah mulai menghitam. Menghitam bukan karena hujan, tapi karena emang mau maghrib ya, Abang Po, mau malam ya. Tapi info juga nih buat yang masih warawiri mau melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan, ini masih ditutup Pak Bompo karena masih ada teman-teman dari mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Jadi masih ditutup ya aksinya. Tadi baru mulai pukul 16.30 ya Bompo. Masa berkumpul di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke kawasan Gambir. Maka dari itu akses jalan menuju Gambir ditutup sementara saat aksi digelar. Jadi kendaraan dari arah MH Tamrin menuju Gambir dialihkan ke Medan Merdeka Barat. Nah, jadi silakan dah buat yang ingin melintas bisa cari jalur alternatif lain ya. Karena di Jalan Medan Merdeka Selatan arah Gambir ini masih ditutup ya karena adanya aksi demonstrasi di kawasan tersebut. Dan sekaligus saya juga mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bentar lagi nih di jam 17.51 waktu Indonesia Barat bakal azan maghrib ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan mungkin bisa menepi dulu, cari masjid atau musola untuk beribadah sholat maghrib bagi yang beragama Islam. Dan saya juga mau jeda dulu, abis ini lanjut lagi, abis maghriban kita lanjut lagi, mari ya di Perompak Suara Budaya Jakarta.
1: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Perompak FM Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pau Himpunan Wastra Prema bersama Museum Tekstil Jakarta menjalin kerjasama dalam merayakan momentum peringatan usia emas 50 tahun melalui gerakan pameran bersejarah bertajuk Menjaga Warisan untuk Masa Depan. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Miftahullah Tamari menegaskan bahwa perayaan setengah abad ini bukan sekedar penanda sejarah berdirinya institusi pelestarian budaya, melainkan ruang refleksi atas dedikasi bersama dalam merawat kain tradisional Nusantara. Beralih ke informasi yang lain, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa transformasi pendidikan tinggi di Indonesia harus ditopang melalui penguatan kualitas, pemerataan kapasitas antar kampus, serta pembangunan budaya riset dan sains yang kuat. Melalui keterangan resminya di Jakarta pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026, ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari sebuah penelitian adalah kontribusi nyata yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas. Ia juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak boleh berhenti pada tahap penyelesaian dan publikasi riset saja, melainkan harus sampai mampu menghadirkan dampak positif langsung dari pengetahuan dan inovasi tersebut bagi kemaslahatan publik. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

Promo Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Pol, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat santap makan malam. Udah makan malam belum? Ayo sih alhamdulillah udah makan Abang Pol ya. Lagi gak mau nunda-nunda makan soalnya kudu minum obat ya. Abang Pol juga yang punya kebiasaan minum obat-obat. Ya namanya orang kan beda-beda ya, mungkin juga dari riwayat penyakit tertentu yang harus rutin minum obat. Jangan ditelat-telatin makannya ya. Selamat malam, menyapa dulu ah Bang Wahyu di Cibubur. Wih, Bang Wahyu menanggapi berita yang tadi ya soal parkiran khusus ojol ya Bang Po ya di tempat-tempat komersial. Kalau kata Bang Wahyu gini Bang Po, maaf ya Po Mariana, selama ini kalau ojol parkir di tempat keramaian seperti parkir di mall atau pusat perbelanjaan atau perkantoran itu gak ada uang pergantian katanya. Pelanggan malah galak saat ditagih uang tambahan atau parkiran, makanya kebanyakan enak parkir di jalan. Gak semua tempat ojol dapat tambahan biaya parkir katanya. Realitanya lapangan itu Po, saya alami sendiri sebagai ojol gak mudah main masuk aja ke tempat pusat perbelanjaan atau perkantoran. Kalau gak ada parkir khusus untuk ojol, aplikasi juga gak semua membackup pembayaran parkir. Makanya nih, nanti mudah-mudahan kalau udah disediain tempat buat parkir ojol di gedung perkantoran atau kawasan komersial, mudah-mudahan sih parkirnya gak usah bayar gitu kali ya, free gitu, jadi gak ada yang dirugiin. Mudah-mudahan sih gitu Bang Wahyu ya. Jadi nanti kita tunggu aja kelanjutannya gimana gitu ya. Tapi yang pasti Abang Po, di malam hari ini Abang Po juga bisa berbagi informasi gimana situasi di sekitar Abang Po, lalu lintasnya, cuacanya. Sambil nanti juga Ayah bakal kasih informasi seputar kuliner di Jakarta dan sekitarnya. Berhubung ini kan jam makan malam ya. Nah tapi sebelum itu dengerin lagu-lagu dulu deh. Jangan lupa Abang Po juga bisa dengerin lewat aplikasi kita Air Digital. Download aja yang belum punya di Google Play Store atau App Store. Ini dia lagu yang mau Ayah puterin dari Mas Denny Caknan, Kali Welasku, disambut nanti sama Super Emak dengan Air Mata, lagu dangdut pilihan, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po mau ke PRJ Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran. Tapi kalau udah nyampe sono kadang suka bingung ya, mau beli apa ya Po? Soalnya saking banyaknya yang mau dibeli. Emang saking banyaknya yang pengen dibeli tapi duitnya cukup apa kagak? Nah itu dia permasalahannya. Kadang kalau ke Jakarta Fair Kemayoran tuh gitu ya, saking banyaknya tenan jadi kayak bingung gitu mau beli apa ya. Semuanya bagus-bagus, semuanya oke-oke. Ya kalau bingung mau beli apa, jajan aja deh, jajan-jajan. Mau kulineran apa di sono, kan banyak tuh pilihannya ya. Tapi jangan sampai salah pilih tempat makan ya Bompo ya, karena yang namanya sebuah event kan pasti ada yang harganya mungkin gak masuk gitu ke kantongnya Bompo. Nah tapi tenang aja, Ayah punya beberapa rekomendasi UMKM di Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ yang bisa dibilang ramah di kantong dah gitu secara harga ya. Kira-kira di mana aja nih? Yang pertama, Bompo bisa mencicipi kuliner di PRJ, yaitu ini namanya banyak sih ya, kayak mulai dari makanan Betawi ada gitu ya. Namanya Raja Dodol Betawi dan kerak telur. Terus juga ada ayam bakar madu di sana. Ada bakso 76 Solo. Ini UMKM yang ada di PRJ nih ya Bompo. Terus juga ada juga racikan mie goreng yang dijual juga di sana gitu. Macam-macam sih ya gitu. Di area UMKM Kampung Betawi ini Abang Po bisa mencoba sajian aneka soto di rumah makan Haja Herlina ya. Jadi ini bisa jadi salah satu tempat yang bisa Abang Po kunjungin, karena di tempat makan ini macam-macam ada menunya gitu, tinggal disesuaiin aja pokoknya. Spot UMKM ini namain area Kampung Betawi. Nah jadi buat Abang Po yang mau ke Pekan Raya Jakarta, ke Jakarta Fair Kemayoran, sembari kulineran, jangan lupa mampir ke sono ya. Salah satu UMKM yang bisa Abang Po coba gitu ya, di spot UMKM area Kampung Betawi di Jakarta Fair Kemayoran 2026.

0: cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, sejumlah warga Jakarta yang tergabung dalam Forum Udara Warga mendorong partisipasi aktif masyarakat secara luas untuk mewujudkan kualitas udara bersih melalui berbagai aksi komunitas guna melengkapi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan polusi udara. Wadah ini dibentuk sebagai ruang kolaborasi bersama untuk saling berbagi pengalaman serta praktik nyata dalam meminimalisir pencemaran mulai dari emisi kendaraan bermotor, sektor industri, hingga aktivitas rumah tangga. Beralih ke informasi yang lain, Guru Tari Nowo Setio Rini SPD menilai bahwa perkembangan teknologi di media sosial dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mendongkrak minat generasi muda terhadap seni tari tradisional. Ia juga menegaskan bahwa para pelaku seni dan pendidik dituntut untuk terus belajar serta beradaptasi dengan tren zaman agar metode pengajaran tetap relevan bagi peserta didik. Rini juga mengingatkan bahwa inovasi dan pembaruan materi pembelajaran sangat penting dilakukan agar warisan seni budaya tradisional tidak monoton dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda di era digital saat ini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Tempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Blantek barengan Epo Mariana Swendy. Selamat malam buat Abang Po yang baru aja gabung. Kita nyapa dulu, ini ada Uni Linda di Kedoya. Selamat malam Uni. Kalau Uni kagak ke PRJ soalnya Papa Uni lagi sakit mata. Cepat sehat papanya ya Uni ya. Iya deh, gak apa-apa Uni. Karena kalau ngomongin soal tempat jajanan kan gak cuma di PRJ, tempat belanjaan juga gak cuma di PRJ. Banyak kok tempat-tempat lainnya yang bisa dikunjungi nanti-nanti ya Uni ya. Yang penting fokus dulu deh sama papanya ya, yang lagi sakit ya Uni ya. Cepat sehat, tetap semangat. Betul Bapak juga yang malam hari ini mungkin kayak ngerasa pengen keluar tapi bingung Po mau kemana. Sebenarnya banyak tempat ya. Duitnya ada gak? Mesti tanggal 24 nih ya. Gajian baru besok yang 25. Yang tanggal 1 apa kabar nih gajiannya? Yaudah bersyukur aja, bersyukur Bang Po. Siapa tahu nanti abis gajian mau makan enak. Makanan enak gak mesti tempat yang mahal. Mungkin warteg salah satu tempat yang menurut Abang Po udah mewah banget gitu ya. Warteg alias Warung Tegal, ini jadi pilihan tempat makan akhir bulan yang enak loh, tapi juga ekonomis. Bahkan ada

Terus juga ada warteg Warmo ya. Ini adanya di Tebet Timur Raya nomor 1D Jakarta Selatan. Warteg Warmo ini juga salah satu warteg paling populer di Jakarta. Banyak artis juga yang katanya pada sering kesono gitu jadi langganan. Dia ngejual sekitar lebih dari 30 jenis lauk pauk ya Bang Po. Terus juga ada nasi belek. Nasi belek ini sebenarnya dia udah ada lama, cuman pas terkenalnya tuh zamannya si Gofar Hilman ya, sama siapa ya itu lagi ya. Pokoknya ya tau Gofar Hilman, dia tuh pernah bikin konten di nasi belek ini. Nah dari situ nasi belek mulai terkenal. Kan sebenarnya udah lama adanya Bang Po. Nasi belek ini dia tempat makan yang kalau kita lihat sih ya di tayangan-tayangan di YouTube ya Bang Po, di sosial media, tempatnya sederhana banget gitu. Jauh dari terkesan mewah, jauh banget. Bahkan bangunannya semi permanen. Cuma banyak banget yang pada makan di sono. Kayak Gofar Hilman, Luna Maya katanya pernah makan di sono Bang Po. Dia daya tariknya adalah dia buka selama 24 jam, harganya pun murah meriah. Dia cuma jual telur dadar khas telur dadar khas nasi belek ini Abang Po, ame sayur udah gitu doang. Tapi terkenalnya bukan main. Ini ada di belakang pemakaman Menteng Pulo ya, Menteng atas Jalan Selatan. Terus ada kantin Busum juga. Ini salah satu warung makan yang ada di kompleks salah satu apartemen di Jalan Selatan Abang Po. Dan ini juga salah satu tempat yang katanya banyak langganan artis juga gitu. Sama terakhir Warteg Bahari Taman Cilandak 2 ya. Ini kalau katanya orang juga salah satu tempat makan yang langganan artis juga nih ya Bang Po. Tempatnya cukup aman, cuma kalau kesana kudu sabar, apalagi di jam-jam rame ya, antri. Ada di Jalan Cilandak Raya nomor 45 Jakarta Selatan. Jadi itu dia beberapa rekomendasi warteg alias warung Tegal yang enak, langganan para artis, harga pun ekonomis.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana nih?

Perompet suara budaya Jakarta, Bang Pop, perayaan hari ulang tahun Jakarta tahun ini bakal kembali diramaikan dengan acara puncak di ruang publik ibu kota. Salah satu titik yang disiapkan adalah kawasan Bundaran HI yang bakal jadi lokasi perayaan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta. Ini merujuk unggahan resmi akun Instagram Pemprov DKI Jakarta ya Bang Po. Jadi perayaan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta bakal digelar di HI. Tepatnya hari Sabtu 22 Juni, acaranya dijadwalkan berlangsung di jam 3 sore sampai jam 10 malam ya. Dan yang pasti rangkaian acara yang disiapkan nanti bakal ada panggung hiburan, lighting show, video mapping, launching logo 5 Abad Jakarta, Go Green Installation, Art Installation, sampai Flying LED Show. Selain itu juga agenda launching logo 5 Abad Jakarta ini bakal jadi bagian penting dalam acara tersebut. Dan peluncuran ini berkaitan dengan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut perjalanan Jakarta menuju usia 5 abad. Jadi dicatat ya, yang mau datang ke perayaan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta di Bundaran HI Sabtu 27 Juni 2026 jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan ini juga Transjakarta, LRT, MRT gratis. Enggak gratis ya, 1 rupiah gitu Bang Po. Jadi silakan ya yang mau datang, mau menggunakan Transjakarta juga bisa LRT, MRT karena 1 rupiah di tanggal 27 dan 28 ya Bang Po. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta mengimbau buat Bang Po untuk terus memantau informasi terbaru melalui akun resmi untuk memperoleh pembaruan apabila ada informasi tambahan terkait pelaksanaan acara di lapangan. Jadi silakan bisa lihat di Instagramnya @DKIJakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Abang Pos sepanjang Juni Juli Jakarta tuh sibuk ya. Banyak agenda, banyak event-event menarik yang bisa Abang Pos ikutin. Salah satunya selain perayaan HUT Jakarta ke-499, ini juga nih Festival Urban Farming ya Abang Pos, yang bakal berlangsung di bulan Juli mendatang di Jakarta sebagai sarana untuk memamerkan teknologi pertanian modern di Jakarta beserta produk-produk pertaniannya. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta menggelar acara tersebut. Dan ini menurut Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, masyarakat yang tertarik untuk melihat teknologi pertanian modern yang cocok diterapkan di Jakarta, produk-produk pertanian dari para petani, dan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pertanian perkotaan, ini bisa mengunjungi Festival Urban Farming yang bakal berlangsung di tanggal 4 dan 5 Juli 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Jadi selain melihat pameran, masyarakat juga bisa mengikuti kegiatan talk show, ngebahas berbagai topik mulai dari peluang bisnis zero waste, menjelajahi coffee universe ya, rahasia gaya hidup sehat para pekerja di perkantoran, bisnis pertanian, perikanan, ampe risiko zoonosis dan cara hidup aman bersama hewan peliharaan. Dan tentunya Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Sudungan Sidabalok juga berharap ya, melalui Festival Urban Farming ini produk pertanian para petani di Jakarta semakin dikenal, sekaligus menunjukkan kepada halayak bahwa pertanian itu keren loh gitu. Jadi buat Abang Po yang pengen ikutan, apalagi anak muda nih ya, gak perlu takut untuk generasi muda untuk melaksanakan aktivitas pertanian. Dan diharapkan Festival Urban Farming ini juga lebih bisa menjangkau masyarakat secara luas. Jadi gimana Bang Po, tertarik gak mau ikutan? Dicatat tanggalnya ya, Festival Urban Farming di tanggal 4 dan 5 Juli 2026 di Istora Senayan, Jakarta.

0: depan sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong ayo lihat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut. Minda, kenapa lo manyun aja dari tadi?
3: Anak gue, Peh. Dia ditugasin jadi bidan di daerah jauh bener. Di pedalaman sono, no. Gue takut, Peh. Jauh dari rumah, sinyal kagak ada.
2: Yeah, Mina. Justru itu bagus. Anak lo bakal bantu banyak orang yang butuh pertolongan. Bidan tuh pahlawan, tau gak lo? Apalagi di tempat kayak gitu. Orang mau lahiran, sakit. Siapa lagi yang bisa nolong?
3: Iya siapa? Tapi gue tetap khawatir loh.
2: Wajar sih, namanya juga orang tua. Udah, lu jangan mikir takut doang. Doain yang baik-baik, anak lu bakal jadi penyelamat banyak nyawa. Itu baru namanya perjuangan, ya yeah, Mina?
3: Iya juga siapa? Ya udah deh, kalau gitu kayaknya gue perlu banyak banget legowo ya.
2: Nah, gitu dong. Tapi jangan sampai nih anak lu balik ke kota gara-gara emaknya telepon terus minta video call tiap malam ya.
3: Aman, Pe. Makasih ya.
2: Yeah.
4: Prumpat FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Pok, udah mau deket-deket jam 8 malam nih. Hari Rabu, saatnya siapa sih yang nemenin Abang Pok di sini? Oh pasti kalau pendengar dari acara Minang sudah tahu ya siapa. Udah Darmoni Ismail, udah Awan ya. Bentar lagi bakal lanjut temenin Abang Pok di apresiasi budaya Minangkabau. Minang Bakaba, ya bentar lagi bakal menemani aktivitas Abang Po di malam hari ini sampai jam 12 malam. Dan artinya Aipo Mariana kudu pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 sore tadi ya. Buat yang masih dalam perjalanan, hati-hati, selalu waspada. Cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Gampang
1: Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Darman Ismail Dimari akan temani di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Rabu 24 Juni 2026. Tadi sebelumnya udah ada Pok Mariane dan juga ada Bang Gajan dan juga Bang Rocit ya. Yang mau mungkin nemenin kita juga enggak juga ya. Yang pasti untuk hari Rabu ini ya, ayah sampai dengan jam 12 di kebersamaan kita kali ini, kita awali dengan dengerin untuk drama legenda kita kali ini, judulnya Cinta Jaka dan Hasna. Selepas itu ada acara Minang Bagaba Lama Didanga. Itu dia ya. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di mari Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Kita dengerin drama legenda.
1: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
2: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandamu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
3: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
2: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
3: Kalaulah itu keinginanmu kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
2: Tentu tidak Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang, kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
1: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
4: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
5: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
1: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
4: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
5: Iya tuanku, bukan hanya kampung ini yang indah, ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik tuanku.
4: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
5: Ah tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
4: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
1: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
3: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
4: Oh, maaf, hamba seorang pedagang dari kota, hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam pekarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
3: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
4: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
6: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
4: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
3: Sudah dua kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
4: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
3: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
4: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
3: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
6: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke Tanah Empat Lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
3: Tolong, lepas, tolong aku.
2: Adinda Hasna, kamu kenapa?
3: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka dia memaksakan.
2: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
7: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
2: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
7: Wahai para anak buahku, serang dia.
6: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari.

0: ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
1: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
2: Ya, terimalah ini pukulan ampuku.
0: Hiat, ha. Hiat, hiat. Ah, ampun, ampun. Aku mengalah, anak muda. Aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
2: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
0: Aku menyesal. Kami minta maaf.
2: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi.
1: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.

Abang Pon, Cang Cing, Nyak Babe, pendengar semua ya. Ya, yang pasti pukul 20.30 acara Minang Bagaba akan hadir ya, lagu-lagu udah kita kasih ya, dan pastinya silakan, dan kita nanti akan mengangkat temanya itu kaitannya dengan nuansa nuansa pariwisata Sumatera Barat, tempat-tempat pariwisata di Sumatera Barat kita akan informasikan buat Abang Pon, Cang Cing, Nyak Babe. Yang pasti tetap di mari, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Terdengar lagu dari David Istanbul dengan Samu Menahan Rindu. Artinya sama menahan rindu, maksudnya. Tetap di mari, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Tradisi turun mandi dalam masyarakat Minangkabau di Kenagarian Mungka, Kabupaten 50 Koto merupakan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan merupakan tradisi untuk mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bayi yang baru lahir. Sebelum pelaksanaan tradisi turun mandi, keluarga ibu bayi dan bako bayi mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan turun mandi. Di antaranya, mempersiapkan berbagai menu makanan, mempersiapkan tapian mandi, tanggua atau alat penangkap ikan, pusuang atau obor, bunga, dan kelapa yang sudah bertunas. Proses pelaksanaan dengan melibatkan bako dan keluarga bayi. Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi turun mandi di Kenegerian Mungka ini adalah pertama, memperkenalkan anak dengan lingkungan alam sekitarnya. Kedua, setelah anak besar nanti diharapkan dapat menjadi penerang bagi masyarakat, agama, dan bangsanya. Ketiga, pemberani dalam menegakkan kebenaran, dapat menjadi orang yang sukses. Sukses dari segi ekonomi, pendidikan, dan kemampuan dari segala bidang. Keempat, dapat menjadi orang yang mandiri, tidak menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Dan kelima, nilai yang terkandung dalam tradisi turun mandi, yaitu menjadi orang yang tidak pelit dan suka memberi serta dermawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
2: Ikatan Keluarga Kurentang Jaya
1: mengajak nusana kita kasadojo untuk mandangakan Minang Bakaba Lama Didanga di Pro 4 RRI Jakarta. Setiap hari
2: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
1: Minang Bakaba
2: Lama

Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mancalia panorama. Basobo balia jauh udah wawan. Di Minang Bakaba, lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia abang pot. Di masa Jawarado, bahag apa nyo? Ande Allah. Sanang rasonyo ambo dawan Dermawan Ismail, laya do pulo tim kerabat kerja ambo nan batuge kini ko ado Pak Narwondo, ado Uda Eko, Uni Rosa, apa Imi, ada Uda Firdaus awan dan kawan-kawan pemancar, tim teknik pemancar. Yo, yang pastinya untuk kebersamaan kini ko di acara Minang Bakabal lama didanga dan pastinyo ambo ka majak angku-angku nini mama dun sana pandanga. Untuk raba akiniko kita mengupeh kaitannya dengan keindahan tampek-tampek wisata di Sumatera Barat. Labia tampeknya, nuansa keindahan tampek wisata di Sumatera Barat. Anta sape anta mantilau, ramu-ramu di dalam gantang, anta dape anta mo itido, kabalat lamu tak baulang. Tambilang di rumpun lansek, di balik batang kayu patai, dibilang sado nan dape, nan tinggal untuang rang pandai. Angku-angku nini ya mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa ajo berado beko ambo kamagia tau tampek-tampek wisata nan nanca nan mungkin bisa jadi referensi buat kita sadua lahnyo urang rantau siapapun juo siapapun pandanga Minang Bakaba tidak terkhusus orang Minang saja yang ingin berwisata atau lebih mengetahui lagi kaitannya dengan tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Bulia, mandangan, peko sato, ya, batanyo atau mungkin kok lai nan ambo sampaikan inda ado bulia batambo dawan di sikolo ya ado lo di tampek kampung ambo tampek wisata nan mungkin mempunyai apa yo keindahan nan ancak yang indak kalah ancaknya jo tampek-tampek nan lain. Ah mode tu ya. Bulia jo beko untuk berkirim salam menanggapi tampek-tampek wisata nan ado silakan 0213504510 tapi ndak kini do ya beko. Jam-jam yo kurang lebih ya jam-jam 9 lewat lah yo ya. WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112-928. Tat kalo jarek ka di kambang, jatua badarai bungo lado. Tat kalo surek ka di kambang, cicua badarai ayam ato.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkumpulan Dairatul Minang
1: dalam sedunia
0: menghimbau dusara kesadonyo dalam acara Minang Bakaba Lama Dindana. Setiap Rabu
1: Minang Bakaba Lama Dindana.

jangan lupa mendangakan Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba lama didangah.

Ya mama dun sana pandangau udah unima ete ajo adia di masa jo barado. Ah, balik lolai di siko di Minang bakapa lama di danga. Yang pastinya balaiya kapa dari Sumarang. Banyak membawa suto-suto. Bala buat tantang painan. Baitu kaba kata orang. Duto orang hambo indak satu. Bohong orang hambo. Hambo tak sinan. Angku-angku dinia mama dan sana pada ngau dah uni mai teh ajo adia di masa ajo berado sebelumnya lah di sabui kini ko kita manjalean kaitannya dengan tampe-tampe wisata nan sangat populer nan ado di Sumatera Barat. Tapi tidak menutup kemungkinan ko lay ado angku-angku dinia mama nan lainnya tu tidak tahu atau kamagia tahu kaitannya. Dawa ni ko ado tampe wisata ancak juo di Sumatera Barat ko di siko nan ambu alun sabui abulian lah. Ya, satu di siko 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928. Namun beko ya diate pukul 9.30 ya. Oke. Ambo kini kama manjalian dulu tampe-tampe wisata Sumatera Barat nan paling populer. Nan tapatamo tu pasti sana-sana lagi pada tahun ndak. Ya, tampe wisata Sumatera Barat nan patamo ko Jam Gadang. Oh iyo bana. Yo, jadi paling populer ko nan utamo adalah Jam Gadang. Nah, saat bakunjuang ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, rasonyo ko sana yo, kurang langkok rasonyo ko lain dak pai bakodak-kodak dengan di Jam Gadang tu, ya. Menara jam nambah usia labia dari 90 tahun lah, biar warna ko ha, 100 mungkin kini nak. Aha, labia tu ha. Iko masih mempertahankan bantu aslinyo. Jadi pelataran nan dihiasi taman dengan pepohonan terawat nananca, yo. Yang pasti Jam Gadang ko dibangun pada tahun 1926. Salape Ratu Balando tu memberi mesin jam ko ya kepada sekretaris Koto Bukit ya Koto Bukit Tinggi pada saat nan wakato tu patamo tu rock maker. Nah, jadi pembangunannya ko dilakukan oleh duo orang arsitektur Satampe Yazin dan Sutan Gigiame dengan mahabian dana 3000 gulden. Jam Gadang ko memang dibangun pada masa pemerintah Hindia Belanda sebagai hadiah dari Ratu Wilhelmina untuk Rumaker. Dan pada saat itu ini menjabat sebagai sekretaris. Nah, dirancang untuk atau lebih tepatnya oleh arsitek lokal Minangkabau bernama Yazid Abidin Sutan Gigiame. Onde yo bana? Ah, giginya banyak amenyo atau ba aku? Gigiame. Ya, jadi Jam Gadang ko telah melewati usia 100 tahun dan tetap menjadi simbol pantiang bana sejarah sarato budaya masyarakat Minangkabau. Yang pasti untuk tinggi bangunan ko mencapai 26 meter dengan denahnya ko dasar berukuran 3 kali 4 meter. Natoknya tu menara itu membantu menyerupai rumah tradisional Minangkabau. Dan pastinya tu untuk material tradisionalnya tu digunakan semen modern wakato tu tahun ya di zaman Balando tu ya bangunan ko menggunakan campuran kapusir ya nan putih dan putih talua untuk malakiannya tu. Nah mode tu. Yang pasti bertunggu untuk ya jan kini ya mohon maaf ya beko jam 9 lewat ya untuk Mas Orik jam 9 lewat yo. Oke. Baik ambo jalian dulu informasi kaitannya dengan tampek-tampek wisata. Bertunggu yo Mas Orik yo. Oke. Salah petu untuk Jam Gadang ko memang sesuatu yang ikonik yang pastinya itu suatu kebanggaan dek karano jam ko cuma ada duo pada masonyo ya di Balando jo di Sumatera Barat lebih tepatnya di Bukit Tinggi mode itu yang pasti itu ko suatu kebanggaan Jam Gadang iko menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya tu manan patamo nak. Oke. Barikuinyo Istana Basa Pagaruyong. Nah, salah satu tempat wisata Sumatera Barat ko nan andalan di tanah datar ko adalah Istana Basa Pagaruyong. Nah, istana tersebut ko merupakan siso kejayaan Kerajaan Pagaruyong. Kendati demikian tanyato bangunan nan berdiri saat kini ya bukanlah bangunan asli. Dek labara kali ko tabakalnyo ko ha. Bangunan aslinya berada di Bukit Batu Patah.
bangunan aslinya kok habis terlahap api. Namun beberapa benda peninggalan kerajaan ala diselamatkan dan disimpan dengan elok. Bangunan kok indah kalah meganyo yang menarik dari bangunan aslinya. Sabah kunjung ke kasinan, angku-angku ni niat mamak sana-sana lai dapat manca liat bakodak sewan lah pakaian Minang untuk dipakai. Model tu buancak lah tu nanti pantiang model tu ya. Yang pasti cuba pai kasinan.

0: Angkongku ninia mama di unsana pada ngau dauni maite aju adia di masa jor barado memang istana bahasa Pagaruyongko lebih terkenal dengan namo istana bahasa atau gadang kerajaan Pagaruyong. Memang istanaku adalah museum barupa replika istana kerajaan Pagaruyong dan terletak di nagari Pagaruyong, Kecamatan Tanjung Ame, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan istanaku iku berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangka. Nah, istana ko merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Dan pastinya istana Pagaruyong ko dahulu iko memang merupakan kediaman dari Raja Alam dan sekaligus pusat pemerintahan dari sistem konfederasi dan dipimpin oleh Triumvirat atau Tigo Pemimpin, bajulua Rajo Tigo Selo. Nah, sistem kepemimpinan kerajaan ko dengan dibantu dua wakilnya yaitu ado Rajo Wadai, nambah kedudukan di Buo Sarato Raja Rajo Ibadai dan berkedudukan di Sumpua Kudus. Ya, kedua wakil ko memang memutuskan berbagai perkara dan berkaitan dengan permasalahan dan ado Sarato Agamo. Namun kok lai suatu permasalahan kon indak tak selesaian, maka barulah Rajo Pagaruyong ko atau Rajo Alam ko turun tangan menyelesaiannya. Nah, istana Pagaruyong ko pada mulanya dibuki batu patah dan dibakar saat tak jadi Parang Padri. Kok lai indak salah tu kurang lebih tahun 1808 lah ya tu nak. Jadi istana baru ko sempat dibangun kembali tetapi tak bakar pada tahun 1966. Nah, istana baru ko dibangun lulai pada tahun 1976. Meski demikian, ko gagasan pembangunan kembali ko istana ko Pagaruyong ala dicetuskan pada tahun 1968. Dan di tahun 75 disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika istana Pagaruyong. Nah, istana ko indak dibangun pada situs aslinya, namun berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Jadi pembangunan dimulai pada 27 Desember 1976 dengan upacara penanaman tonggak tuo dan baru selesai secara keseluruhan di tahun 1985. Dan berlalai di 27 Februari 2007 Istana Basako mengalami kebakaran hebat banget tuh akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya bangunan tigo tingke ko harus tabaka. Jadi ikut tabaka juo kaitannya sebagian dokumen, sarato kain-kain hiasan. Jadi diperkirakan pada tahun 2007 tu hanya sekitar 50% barang-barang baharago nan salame. Tu mah deh. Sadia nak. Ya tapi ya itulah makasih ko beberapa koleksi museumnya tu banyak bana. Ado kapak batu kuno ditemukan di lereng Gunung Marapi Pariangan. Iko berasal dari awal abad Masehi. Layado pulau bendera Lilipan Sipasan Jantan. Iko bendera ko kerajaan abad kedua baleh Layado Juo. Ado alat musik tradisional termasuk talempong ya, talempong canang Layado Juo di sinan. Ado pura peralatan rumah tangga ya, rumah tangga dari keramik Eropa dan artefak tembaga Layado Juo. Senjata tradisional ado koleksi keri, ado tombak dan meriam termasuk keri galiga tunggalam dan keri sampono ganjuera ya, banyak dan masih banyak ya. Yang pastinya iko suatu kebanggaan untuk kita menjaga atau menjaga lebih tapeknya tampek-tampek wisata dan ado di Sumatera Barat ya. Lape itu ado pantai Ayamani ya, bergeser ya kita ke pantai Ayamani ya. Jadi Malin Kundang merupakan karakter dari sosok cerita fiktif dari Sumatera Barat ya. Karakter dari sebuah cerita rakyat yang terkenal durhako kepada mandenyo, amaknyo, bundonyo kabake cek mode tu. Yang pasti akibat perlakuannya tu dan pastinya tu akibat perlakuannya tu membuang ibundanya ku sakit hati ya, membuat ibundanya ku sakit hati, beliau ku dikutuk jadi batu. Kecaknya mode tu ya. Hingga saat kini ku batu nan dirumorkan sebagai Malin Kundang ku lai dape dicaliak di pantai Ayamani. Konon kecaknya bebatuan nan berado di rakek batu Malin ku merupakan barang-barang toko tasabui nan lai juga merupakan menjadi marbaubah mukasuknya menjadi batu. kendati patah pantai ayam maniko terkenal akan batu maling kundang yo, tampe wisata Sumatera Barat tasabu iko lai jo terkenal dengan keindahan alam yo. Ah tu mah ya iko carito maling kundang ko bisa buri dibue menjadi sosok anak durhako, iko bisa menjadi role model buat kita kita, jangan sampai durako kepada mande kita, nak bundo kita mode itu. Oke, lape itu masih banyak lainnya, ada Lembarau ya, yang pasti Lembarau ko menjadikan salah satu tempat wisata Sumatera Barat terfavorit wisatawan Nusantara atau luar negeri ya, yang pasti kendati berjarak lebih dari 100 km dari Bandara Minangkabau. Namun sunyinya Lembarau ko sarato nilai kebudayaan dan agamo nan masih tinggi bana. Di sinan iko merupakan daya tarik tersendiri. Nah, selain pemandangan alam nan nanjak tuna ya, ditawakan mungkin akan membuat energi kita ko taisi bana ya. Oke, jadi buat sana-sana nampak cinta wisata ekstrim, titik panjat tabiang setinggi 50 meter tu mungkin atraksi wisata nan patui dicubo. Nah, saat berkunjung ke Lembarau ya, mungkin sana lai dape memanjakan diri dengan pemandanganan anca sarato balaja kebiasa masyarakat satampe nan indak sagan memperkenalkan local wisdom atau kearifan lokalnya tuh ya. Ya, angku-angku ini mama dun sana pandanga udah ni maite aju adia di masa Jawa Barado, silakan menanggapi atau mencari tahu atau lebih tapenyo menginformasikan atau merespon lebih tapeknya tampe-tampe wisata nanado ya biko ya 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928 ya. Oke lah, boleh lah buka AC lah kini. Oke, Lado Mas Orik di Jember. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didangan.
0: Terima kasih Mas Orik. Pak, kabarnya Mas Orik?
1: Alhamdulillah sehat dah.
0: Sehat yo de. Cuaca di sinan Mbak Apri pun.
1: Apa? Abi hujan
0: lah. Oh, lape hujan. Hujan lape atau Mbak? Oh, lape hujan.
1: Sedang kok.
0: Oh, sedang yo.
1: Hujan sedang.
0: Oh, sedang
1: redang. Sedang.
0: Oke. Mas Orik, kok lai kan Mas Orik lah pernah pai ke Sumatera Barat?
1: Alun lah
0: ya. Alun lah yo. Oke.
1: Tapi kini kok ada
0: Kok lain misalkan Mas Orik diagia kesempatan opportunity. Waduh, masuk barat dah. Diagia kesempatan gue pai ke Sumatera Barat. Tampai wisata nan patamo prioritas utapo apo nan ka di singgahi.
1: Nan patamo pastinyo Kota Padang yo.
0: Kota Padang. Oke. Okay. Iyalah.
1: Tak pikir teman apo yo Padang yo anu kan kemegahan Padang Sleman apo dan itu ambu yang tak pikir yo.
0: Tak pikir.
1: Nampatamu.
0: Itu nampatamu yo. Kalau ada kayak kece nampatamu ada nang kedua. Apo nang kedua?
1: Nah, kedua nih. Nah, ini gua kada. Kan kapatang ambu ku anu tak pikir. Sleman apo yo anu. Kelo ampe putu ampe.
0: Oh, kelo ampe putu ampe. Oh, onde mande. Kalau bicara masalah. Kelo ampe putu ampe nde Allah. Tapi kayaknya
1: untuk ambu.
0: Kok lain Mas Orik kok?
1: Ambu.
0: Baa tuh Mas Orik?
1: Iya, ambu kece di anu. Ambu cari di Google Map, YouTube ya.
0: Iya,
1: iya. Anca
0: bana memang kelo ampe putu ampe kok memang salah satu ikon jalan ekstrim dan baliku-liku di Kabupaten Agam Mas Orik. Mode itu. Jadi di Talata di pebukitan antara ado bukit kalau tidak salah Matua dan Danau Maninjau. Iku memiliki ampe pulang ampe kelok tajam bana. Tapi ambo yakin dek karano Mas Oriko kan pengalaman di aspal ya. Jalur apa tinggi bana pastinya untuk menembus kelok ampe pulang ampe tu wih ajak bana. Tapi harus elo-elo dek alun tabiaso mungkin apololai kalau misalkan apololai kok lai la sanjo la sore hari mode tu kabuinyo tu tinggi onde la apo taba bana kabuinyo tu tebal iyo
1: taba bana iyo taba
0: iyo Mas Ori.
1: Kan ambu tuh makanya ambu tuh ada sejarahnya kan tuh untuk Gunung Purba Maninjau makanya letusan kok itu kadang mana letusan Gunung Maninjau kok makanya lereng kelong ampe pulau ampe kok itu hasil dari letusanan lereng itu sing ya nan curam ko.
0: Iyo.
1: Iku lah modetku, modetku yo.
0: Oh iya.
1: Modetku dah.
0: Batu apa na? Oke baik. Kira di samping tu Apollo lah yang menjadi high priority, prioritas tertinggi untuk di.
1: Itu yo Kutub Padang sih yo. Kutub Padang terus Mendu, no saya. Nama duo ko, you know, iku na apa namanya, kalau ape pulau ampe ko. Nomor tiga aku yo. Aduh dia, no di Pariaman.
0: Pariaman.
1: Baik Pariaman tu nomor tiga. Itu dia pantai yo.
0: Pantai, Ayamani.
1: Mungkin pantai, mungkin pantai ya.
0: Oh
1: pantai.
0: Yang oh di pantai di Pariaman.
1: Yang anu pantai dan anu. Aduh lah ke pantai di Pariaman yuk.
0: Kalau pantai di Pariaman ko dengan deretan pantai yang menawan pastilah ya do ya pantai-pantainya ada pantai Gandoria, Pulau Angso Duo di sini, ada pantai Kata, pantai Camin dan pantai Sunua, ada pulau Talau Pauah. Oi banyak mas sorry ya pantai nan ada di Sumatera Barat mode itu.
1: Iya sambung gula ambut. Aduh rezeki gadang-gadang.
0: Amin amin. Kita doan.
1: Yo.
0: Ya amin amin. Ya wallahu alam. Ya insyaallah ambo kita doan yo angku-angku ni ya mama Mas Orik ado rezeki banyak aja pandangan Minang Bakaba beko yo.
1: Nah yo. Basamu yo.
0: Basamu samo. Batu abana.
1: Iya.
0: Yo. Mas Orik.
1: Aduh yo.
0: Oke, okay. Kini kok masih bakar ruah tuh masih Karajo?
1: Bakar ruah, iya.
0: Masih.
1: Batu bana masih Bakarajo.
0: Biasanya sampai Jampiro. Jampiro. Iko ambo mengece Jampiro dek karano di siko ado Pak Narwondo, ado Uda Eko, ado Empo Rosa di siko ndak bah. Iko namonyo kito maharagoi bahasa orang lain. Iyo, iko ano ado Pak Wondo di siko nyo senyum-senyum Pak Wondo. Latihan. Oke,
1: okay, baik. Ambo sampai jam 2 balik.
0: Ada
1: dengan lain order kan ya labiah tuh ada yang dari jam 2 balik gitu.
0: Okay.
1: Jam 1 jam setengah 2 tahu.
0: Setengah 2 tahu ya. Biasanya mode itu ya. Nanti pantiang di siko buliah mencari piti sebanyak-banyaknya tapi jaga kesehatan mode itu. Ya karena

0: lu kok lain kami minta diputan lagu kok lagu dangduinya tuh ha
1: dangduin
0: siko kan iyo nah ba ado oh di siko eh lu oh iyo bana beko oke ladi ladi kirim untuk yang linknya
1: aku pilih gila aku begini
0: adi
1: lape itu tutup telepon gitu
0: oh di siap
1: kirim salam aku kirim salam
0: buat siap
1: lamo Bunda Helmi, Bunda Malin, Bejum, okay. Darudi, yo, spesial yo aku mudo tunjukkan anak di pasangan.
0: Batuah.
1: Lape tu ado istimewa buat Pak Kimin jo Bu Ayati
0: nan ado di Boyolali. Adi siap 87.
1: Dan kasadualahnya pandang lah tiga.
0: Siap.
1: Lape dari Jakarta. Sama gua sehat selalu.
0: Andi, amin. Terima kasih.
1: Okay. Gila.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama sana.
1: Semoga kita
0: elo-elo di jalan yo. Adi.
1: Semoga wisata Sumatera Barat ku Nagari Minang.
0: Amin.
1: Semakin maju.
0: Amin. Dan pastinya ambo doaan buat sana ambo da Mas Ori terrealisasi untuk pai ba wisata ke Sumatera
1: amin,
0: Barat
1: ya begitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Amin ya Allah.
0: Siap 87.
1: Oke, siap.
0: Eh iya iya.
1: Oke dah.
0: Okay. Siap elo-elo di jalan yo.
1: Okay.
0: Adi.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik nanado di Jember. Matur nuwun nggih. Ya, mangga Mas Orik ku jauh-jauh nyeli dapek mandang acara Minangko. Ah, jan sadia ya. Jadi buat sanak-sanak siapapun ya yang ingin mendengarkan atau jauh dari Jakarta boleh download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau Play Store-nya. Jadi buat sanak nan jauh di rantau urang atau di Jepang atau di Zimbabwe, Suriname, Aceh na kemandanga lagu-lagu daerah Nusantara abu deh lah di Prompe RRI Jakarta. Dari Jember kita paikal kedo ya ada Uni Linda di sinan. Assalamualaikum Uni Linda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Minang bakaba.
2: Mohon Minang maaf. Bakaba.
0: Iya.
2: Lama didang.
0: Uni Linda mohon maaf suara
2: Dalalah.
0: Alah, Adi, terima kasih.
2: Dadah.
0: Baik ya. Uni Linda,
2: Minang bakaba.
0: Iya, alhamdulillah. Hello. Uni Linda, kaitan dengan tampek-tampek wisata. Uni Linda, bilot terakhir pai ke Sumatera Barat ke tampek wisatanya?
2: Terakhir sih Jam Gadang. Danau Ate, Danau Bawah.
0: Danau Ate, Danau Bawah. Oke. Okay. Itu ancak ndak?
2: Iya, Danau Maninjau
0: lah. Danau Maninjau. Tahun tahun barat tuh.
2: Kalau enggak salah sih tahun 83 jo 80.
0: Onde 80 lah lamu bana ndak? Iyo iyo.
2: Iyo.
0: Ada keinginan ada keinginan untuk balia mandanga mancalia lebih tapeknya?
2: Apa ini tidak tapi lon terjangkau dah. Halo?
0: Iyo, nih.
2: Kami pengen pulang kampung, tapi alun terjangkau.
0: Dr, alun terjangkau. Ampun ida atau piti atau apa?
2: Soalnya piti, datu awak seorang kini dah.
0: Oh gitu, kan ada muda tu ayah. Insya Allah ada rezeki. Pai basamo, Joanna, Jo, po ayah muda tu ndak unio.
2: Kebetulan ayah saya lagi sakit dah.
0: Lagi sakit.
2: Jadi bisa pulang kampung. Mata apa lah laki mata ketarak.
0: Okey capek cegak buat ayah ya. Adik.
2: Jalan tu dah sempurna kini jalan. Makanya kami sedih kini dah. Ntar agak kampung.
0: Iyo dah pak. Yang tapan tiang. Insya Allah kau layak do rezeki aman. Pai lola balik lola di.
2: Iyo sih.
0: Okey. Nan keinginan untuk mencari wisata di Sumatera Barat apa? Tampak wisatanya apa? Kiro-kiro kok layak do kesempatan.
2: Insya Allah sih di danau ya.
0: Oh danau, oke. Okay. Danau Maninjau.
2: Danaunya nanti sama. Danau Maninjau, Danau Ate.
0: Danau Ate,
2: Danau Singkarak lah.
0: Danau Singkarak, Adi, siap. Oke.
2: Okay. Itu yang masih terharu di hati Uni Linda.
0: Adi, siap, Beko. Oke, okay, Uni, siap.
2: Udah lagunya agak kampung ya dah.
0: Jangan diminta diputan. Lagunya apa?
2: Ya udah putarkan, dadah.
0: Judulnya apa tuh?
2: Tagak pulang kampung boleh enggak dah?
0: Tagak pulang kampung ikut tagak pulang kampung tunggu alun batagak kok nih.
2: Lagu itu tuh namanya berduo udah jauh itu
0: judulnya itu okay. Udah. Baik, Ayu Atari Taraga. Oh, Taraga pulang kampung. Taraga pulang mungkin kali, Nak.
2: Iya, Taraga pulang.
0: Oke, okay, Adi, siap.

0: Baik kok di Putan ya nih.
1: Nah, saudaranya Dedek, salamnya ada.
0: Adi, siap. 87 ah.
1: Bu, siap ya. Waktu dah hati-hati di jalan ya.
0: Udah siap kok. Hah?
1: Halo.
0: Bu, halo. Siap. Bu, siap nana hati-hati di jalan.
1: Wait, udah seorang lah. Oh, siapa lagi?
0: Ambo sedang karajo ndak ada di hati-hati di jalan do Ambo kini Uni.
1: Nanti kalau pulang.
0: Oh, iya, makasih. Oke, Adi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uni onde yoban. Oke, Ambo bacaan dulu WhatsApp-nya di 0812-112-928 ya. Mas Ori, oke. Beko nanti di apa lagunya diputan ya. Di enteni ya. Oke, cek uang Jawa. Oke, putan apa-apa. Oke, ada lolai tadi sebentar. Ada Kang Wahyu di Cibubur, uang apak ya. Kepriwe kabare. Oke, assalamualaikum. Udah Wawan, saya Wahyu di Cibubur. Malam ini saya hanya mendengarkan saja. Topiknya malam ini, Wawan, saya mau request lagu dari Ria Amelia yang judulnya Ampun Mande. Adi, lagu ini saya kirimkan untuk Mas Toto, Om Kiang, Dana All Crew RRI Perempat Jakarta. Udah Wawan, terima kasih banyak. Wawan, sama-sama ya. Yang pastinya oke, okay. Oh, Mas Orik dapet salam dari udah jemput Mika Chan di Celilitan. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Dan ada pulo udah Aditya Markawira di Pulau Gebang, Minang Bakabal lama didanga. Sebelumnya minta maaf dek karano sabulan labia indak mandangan acara Minangko Dawan. Dawan tolong putan lagu Cik Dawan dari Dayu Koto Bujang Lapua. Oh iya banda. Oke, okay, insyaallah diputan ya. Dan pastinya silakan ya untuk udah Aditya Mas Wayu merespon kaitannya dengan tema kita kini kok berkaitan dengan tampek wisata. Kok lain misalkan udah Mas Kang Wahyu atau udah Aditya ingin berkunjung ke Sumatera Barat yang menjadi prioritas mau pergi kemana? Ya, batunggu untuknya di 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928. Lah Mas Wak, halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam.
0: Minang Bakabala. Iya, Minang Bakabala.
2: Minang tetap lama, lama di tengah.
0: Terima kasih Bunda Umi, Mbak Akabanyo.
2: Elok-elok.
0: Jangan elok-elok, elok-elok. Ya, coba.
2: Elok-elok.
0: Ah, tuh. Oke. Okay. Iya, sakit-sakit sidik-sidik basa Minang yo, belajar yo.
2: Insyaallah.
0: Yo, oke. Okay. Baik,
2: Ibu. Tanya elok-elok.
0: Elok-elok, baik. Bu Umi, tema kini kok Wawan kan bacarito atau lebih menjalankan mengenai tempat wisata. Misalkan iko bandai-andai, insya Allah terrealisasi Bu Umi ado Razaki, Ubi, Bu Umi lai dapet pai ke Sumatera Barat ke tempat wisata. Bu Umi amuah pergi atau pergi ke tempat wisata mana yang ingin dikunjungi?
2: Ke tempat Jam Gadang.
0: Jam Gadang, kenapa di Jam Gadang?
2: Ya, kepengen lihat Jam Gadang itu, sama tempatnya kayak menara apa-apa itu ya, kalau saya ngeliat. Iya, di menara. Itu aja.
0: Itu aja ya.
2: Yang lain belum tahu, jadi yang terkenal Jam Gadang ya kepengennya ke situ. Itu. Kalau wisata kan dulu seringnya ke Jawa Tengah, Jawa Barat gitu aja.
0: Iya.
2: Keluar Jawa belum pernah.
0: Oh gitu ya, yang pasti ya. Iya. Di samping Jam Gadang itu yang pertama, nan kedua kira-kira yang jadi top priority. Bu Umi pengen datang ke
2: itu
0: tempat wisata apa?
2: Rumah Minangkabau itu.
0: Oh ini iya. Ya tadi ini Istana Basa Pak Garuyong ya.
2: Oh Pak Garuyong.
0: Istananya. Replikanya lebih tapenya.
2: Ya itu aja pengennya.
0: Pengennya itu ya. Mudah-mudahan terrealisasi nak Bu Hel, Bu Umi ya, Bunda Umi ya.
2: Amin, terima kasih. Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Bu itu nah, itu anjak tuh. Iya. Bu Helmi, Bu Helmi lagi. Bu Umi.
2: Itu aja.
0: Enggak apa-apa. Iya, sakit-sakit. Enggak apa-apa. Kita belajar ya.
2: Sakit-sakit.
0: Tapi
2: jadi bisa.
0: Iya, jadi lai pandai mangecek coba Bu Umi.
2: Lai pandai mangece.
0: Ah, itu dia. Lai pandai mangece, pastinya pandai berbicara gitu. Mangece bahasa Minang ya, Bumi ya. Oke.
2: Okay.
0: Baik. Oke. Okay. Sama-sama lagunya apa?
2: Ya. Selamat. Itu kemarin saya dengar di Plumpat. Mini apa Cinan Bana?
0: Oh, Cinan
2: tapi
0: Bana.
2: Di Dangdutin.
0: Oh, Cinan Bana di Dangdutin.
2: Iya, ada nyanyi dangdut. Apa itu Fauziana? Bukan, kurang paham.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ya udah, tapi ya. Bukan versi dangdut enggak, Pak ya? Buat nopo-nopo ya.
2: Enggak apa-apa. Iya.
0: Siap.
2: Yang aslinya itu yang enak asli. Juga.
0: Oke, okay, siap kalau gitu. Beko diputannya Bu Mia.
2: Salam salam.
0: Salamnya Bu Sia.
2: Salam buat Uni Linda. Yang udah telepon. Sehat-sehat selalu Uni.
0: Amin.
2: Juga buat Pak Mukimen dan Ibu Yati. Untuk siapa lagi tuh? Buat tadi ada Kang Wahyu di Cibubur. Juga untuk ya semuanya aja
0: sadualanya ya. Oke.
2: Iya, khusus untuk Dawawan. Selamat bertugas.
0: Siap. Bumi, kalau mau kirim salam misalkan buat semuanya aja ya, udah Wawan, bue sadualahnyo yo, coba Bumi.
2: Apa tadi bue?
0: Bue sadualahnyo.
2: Bue atu salah no.
0: Bue, coba bue.
2: Bue.
0: Sadualahnyo.
2: Sadualahnyo.
0: Ah, itu dia. Keren Bumi.
2: Iya.
0: Iyo. Siap. Bue. Sadualahnyo.
2: Sadualahnyo.
0: Adi, siap. 87. Iya. Oke.
2: Okay. Lain itu ya bahasanya.
0: Enggak, kenapa Bumi?
2: Bahasanya lain gitu.
0: Iya, itu dia keistimewaan bahasa-bahasa yang ada di daerah-daerah banyak ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Enggak mirip-mirip gitu ya. Soalnya kalau kayak Sunda sama Jawa itu ada yang mirip sama. Terus kalau yang Padang itu kadang-kadang ada yang ditambahin huruf apa ya itu yang saya pernah dengar. Ya gitu aja, itulah.
0: Siap.
2: Saya kalau ngomong kayaknya masih susah.
0: Gak apa-apa, boten apa-apa sitik-sitik yo.
2: Iya, sering dengar mungkin nanti jadi lancar insyaallah.
0: Amin.
2: Ya, okay. Ya udah gitu aja.
0: Siap Dawawan. Bumi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Bumi. Iya, itunya tadi Bunda Umi, Bu Umi ya. Nana Dodi Pesanggerahan. Dan pastinya jangan kama-kama, tetap di Siko Minang Bakaba Lama Dinanga. Kita dengan lagu-lagu berikut, yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD Persatuan Keluarga Daerah Piyaman Bekasi. Jangan lupa yo, dengan selalu Minang Bakaba di Perompek Jakarta. Pukul 20 sampai 22 WIB, lanjut 22 sampai 24 WIB, ado carito urang awak dan lagu-lagu Minang di sinan. Jangan lupa yo.
1: Salasa balainyo lubu aluang, Sabtu balainyo poh kamba. Pado dun sana duduk memanuang, rancak didanga siaran Minang Bakaba.
0: Minang Bakaba, lama didanga.
2: Bapali olai di siko di Minang Bakaba, lama didanga. Angkangku ninia mama dun sana pada ngau dauni maite ajo adiak di masa jeparado. Baburu ka padang data, dapeklah ruso balang kaki. Baguru ka palang aja, bak bungo kambang nan jadi. Berikutnya informasi kaitannya dengan tampek wisata di Sumatera Barat. Ya, mungkin kini malam ko ndak sadualahnyo, tapi insya Allah lagi dapat mengcover untuk tampek-tampek nanancak ya. Walaupun banyak banget tampek-tampek wisata nanancak di Sumatera Barat pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Ya, nah berikutnya ko ada Lambarau. Ya, ya jadi Lambarau ko menjadian salah satu tampek wisata Sumatera Barat nan terfavorit. Jadi ikut terfavorit dari wisatawan Nusantara jo mancanegara. Nah, memang kendati berjarak 100 km dari Bandara Minangkabau ya. Yang pasti ancak panah ya. Oke, barikuitnyo tu Danau Singkara. Ah, ko siana na alapai kasinan. Ambo Allah kasinan lah terakhir tu tahun 2010. Ya Allah, mungkinlah banyak kemajuan ancak dah. Jadi Danau Singkara ko ko lah ingin mencalia ikan bili nama rupuan endemik Singkara. Iko lagi dapat kita berkunjung ke tampek wisata Sumatera Barat tu nanambu sabui kini ya. Biliko, ikan biliko diketahui pertama kali di Sobok ya, dua peneliti dari Balando, Weber dan B. Ford di tahun 1920. Ikan bersisik perak ko bakilau iko hanya lagi dapat berkembang hingga ukuran sekitar 5 cm se yo. Jadi sembari mengarungi danau dan lagi dapat mencaliak saroman apa sih bantua ikan biliah ko yo. Mungkin kita sana yo lagi dapat mencaliak keindahan alam sekitarnya ko nan masih asri. Jadi Danau Singkara ko marupuan danau talawewana lawewana di Sumatera Barat. Nah, saking lawehnya ko, danau ko lagi membentang pada dua kabupaten yang ada, ya, Kabupaten Solo dan Tanah Data. Tuh mah, tuh ya. Wih, keren. Lape itu ada Pulau Setan. Oh, ini dia warna Pulau Setan. Ah, ndak kare-kare mengeceknya tuh, takutnya salah wak mengecek. Jadi, tampek wisata Sumatera Barat dan selanjutnya ko adalah Pulau Setan. Kedati namanya ko mungkin tadangan, membuat ba'a yo. Namun pesona nan ditawarkan ko sangat elok warna. Jadi pulau nan indak bapanguni ko lai dapat memiliki hamparan laut nan biru ya, dihiasi oleh perbukitan nan asri. Ko lai ingin baran nan kasinan yo, mungkin sanak-sanak sadualanyo indak paralu do khawatir dek karano gelombang ombak ko di sekitar yo ko tak bilang ketek warna. Jadi lambok-lambok se ombak di sinan ya tu. Selain berenang yo, kegiatan wisata lain dan lain dapat dikunjungi buat kita besar sadualanyo ko adalah kita jalan-jalan ya, mamuta di sekeliling pulau tu. Oi, rancak mana pulaunya tu. Dan pasti itu ya Pulau Setan. Nah, okey. Salah satu tujuannya. Ada pula Jembatan Akar Bayang ya, Jembatan Akar Bayang. Nah, itu merupakan jembatan unik bana nan menghubungkan kedua wilayah di negari Pului-Pului Pasisir Selatan. Nah, di sinan mungkin kita lagi dapat sobok dengan deretan pohon beringinan gadang-gadang bana dan menuri warga setempat tu nak ya. Deretan pohon tasabui ko lagi lah berusia ratusan ya. Puluhan mungkin ya, puluhan dan ratusan tahun mungkin kali ya. Dari Sungai Batang Bayang mungkin kita lagi dapat sobok jembatan sepanjang 5 balik meter ko menuju luar dari akar panjang pohon beringin dan saling membelit satu sama lain. Nah, selain pemandangan jembatan dan unik tu, lagi jo dapat menikmati keindahan aliran sungai dan indah terlalu darih warna. biasanya ko sanak-sanak ya anak-anak sekitar kawasan tersebut ko acok ko melompek ko dari jembatan untuk berenang di sungai sedalam 2 hingga 3 meter.

0: Ayam kuria rampaian taduang. Ikua bajelo dalam padi. Ambiak tampur ruang bari makan. Dalam daerah tujuan kampuang, tuan surang tampai hati. Nan lain hambo haramkan. Ikan banamo gambo lian. Mudiak manggonggong anak damak. Tuan sepantun gambar bulan. Indah-indah di mato urang banyak. Iko ambo bacaan balia ke udah Jeffrey Ansah di Depok ko ha mengirimkan gambar nyo ko ha. Oh iyo bana. Selamat malam Dawan. Ambo Jeffrey Alansyah, anak rantau Depok ko ha, Minang Bakabal lama di Danga. Iko lokasi daerah Bukit Junjuang Siri ko Dawan ko ha. Daerah Paninggahan Kabupaten Solo tampe Prawita Solo tampe Prawita jarang orang tahu ko Dawan. Daerah Paninggahan Dawan. Tahu mode tu, oh iyo ancak nak. Dawan, tolong putan lagu Dawan. Saluang Muaro Peti. Terima kasih dari Jeffy Alansya anak rantau Depok. Adi, beko saluang beko agak malam stay yo. Biarlah biar asa dua mana kita nak. Oh nyo, dah Jeffrey ko magiah kiriman foto. Bau pa foto ikan bilih dari Danau Singkara. Oh iyo bana. Oh ancak tu. Lama bana tu nak. Onde. Terima kasih dah Jeffrey ya. Okey, 0213505510 WhatsApp dan telefon WhatsApp di 0812112928. Kita dengan lagu pilihan dari Uni Linda Jo Beko ada Kang Wahyu Jo ya. Tapi kita angkat dulu telefon dari Pak Mukimin Jo Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum.
1: Pak Mukimin Jo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Surakarta. Waalaikumsalam.
0: Minang Bakawa.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Minang Bakawa. Minang Bakawa lama di kita.
0: Ah? Maaf. Dangannya melalui telepon saya coba ya. Radionya di ketean, cilian lah radionya.
2: Oh iya.
0: Nggih, nyuwun pangapunten. Oke, alah.
4: Tapi.
0: Oke, terima kasih.
2: Alah.
0: Onde, terima kasih. Bau ulang bali pasportnya. Minang Bakaba?
2: Minang Bakaba lama ditidangan.
0: Oke, matu anun. Pak Mukimin ko lemas bana ko. Alun makan Pak Mukimin. Alun makan Pak Mukimin.
2: Oh alah,
0: kiranya alun makan, alun ibu yang masakan dari Bu Yati jadi lemas kok ha. Enggak ya.
4: Udah makan.
2: Anu, tak di habis hujan itu apa
0: Lape hujan.
2: Seperti tampeknya Mas Orik.
0: Oh, mode itu. Iyo. Oke. Baik. Iko Pak Mukimin Jo Bu Yati pernah enggak ke tampek wisata Sumatera Barat?
2: Alun
0: ya. Iko berandai-andai yo. Kok lai ado Razaki, Pak Mukimin dengan Ibu Yati kira-kira ingin berkunjung kemana di Sumatera Barat?
2: Oh, Jam Gadang
0: ya. Oke, kenapa iya. Pilihannya Jam Gadang?
2: Mandengah itu wisatanya indah
0: yo. Oke. Kan Jam Gadang ko di Bukit Tinggi tampeknya sajuak bana dingin, agak dingin
2: sih. Oh, sajuak bana iya. Seperti di Pulau Jawa tuh Dieng.
0: Oh, di Dieng. Iya.
4: Ya, di Dieng Wonosobo.
0: Wonosobo ya. Oke, siap. Jadi insyaallah mudah-mudahan apa nang dicito-citoi oleh Pak Mukimin, Bu Yati, pai ke Jam Gadang terrealisasi yo.
2: Iya. Oh. Mm-hmm. Udah ambo batanya seketek udah.
0: Iya, apa tuh?
2: Ambo kan pernah mandanga lagu judulnya Batang Nareh iku tampe wisata indak udah
0: Batang Nareh katanya
2: tampe mandirang mudo-mudo.
0: Ya itu istilahnya sampai satu lirik lagu. Mungkin buat sana-sana bisa melebih menjalian ke Pak Mukimin sama Bu Yati Batang Areh. Ini kayaknya sampai tempat ya Batang Areh.
2: Mungkin di tampeknya Ali mungkin ya.
0: Mungkin.
2: Pali Aman.
0: Batu Abana. Tapi yang mungkin kita ketahui batang arau yang sering dilafalkan sebagai batang areh ini. Jadi memang ini adalah sungai bersejarah di Sumatera Barat, Pak Mukim.
2: Iya,
0: yang mengalir 30,6 km dari kaki Bukit Barisan hingga bermuara ke Samudra Hindia di Kota Padang. Iya, batang areh atau batang arau. Oh, dia tuh.
2: Itu lagu Minang Lamo itu udah.
0: Oka kami minta diputan lagu.
2: Iya, tapi ya misalnya atau ya indak baal tapi indak itu lagunya nan lainnya saja.
0: Oh, gitu. Lagunya judulnya tadi apa? Batang Are?
2: Batang Nare.
4: Nare.
2: Batang Nare. Itu yang bisa indak itu ganti saja.
0: Ganti saja ya.
2: Iya.
0: Oh, aduh, batang nare, ya. Oh,
2: itu lagunya Bunda Titik Sandura.
0: Iyo. Kalau diganti Titik DJ namu?
2: Oh, Titik indah atau lagu Minang.
0: Iya, bagara yo, bagara itu iya, bercanda bagara, ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kamu sanang.
0: Sanang yo. Oke, Beko diputan yo lagunya yo, dienteni yo.
2: Iya.
0: Iyo, baik. Oke, okay, Kak kirim salam buat siapa?
2: Buat Bue Ali sama Tama.
0: Oke, okay, siap.
2: Sama Unilinda. Terima kasih, Pak. Karena.
0: Yo.
4: Sama itu Eti.
2: Bundo Eti Rustam.
4: Pagi Rustam.
2: Bundo Helmi.
4: Helmi.
2: Mas Orik, terima kasih.
4: Mas Orik di Jember.
0: Jember, nggih, siap. Tarui.
2: Buwe Pak Wondo.
0: Oh iya Pak Narwondo. Iya Pak Narwondo agak sakit. Coba bahasa Jawa sebut supaya cepat sembuh, monggo. Buat Pak Narwondo.
2: Kagem Pak Wondo.
4: Mugi-mugi
2: enggal senggang.
4: Gerahipun.
0: Yo, oke, matur nuwun. Terima kasih ya. Mudah-mudahan capek. Bahasa Indo, bahasa Minangnya dong. Pak Wondo, samugo capek cega. Coba.
2: Pak Wondo, samugo capek cega.
0: Oke. Pus
2: cek lain udah.
0: Buwe
2: Uninova capek cega.
0: Uninova biar capek cega, biar capek siaran yo. Doain yo.
2: Iya doain
4: ya. Kalau mandak siaran.
0: Kamu tidak sakit. Uninova. Yo, secapeknya insyaallah. Ya Beko
2: ya bisa kapan-kapan bisa bagara lai bahasamu Uninova.
0: Siap deh kalau mau dia tuh. Oke. Itu sih.
2: Iya, iku saja udah.
0: Yo ini dapet salam dari Uni Linda, Pak Mukimin dan Bu Yati tentu elok-elok saja. Terima kasih yo gitu ya.
2: Terima kasih banyak Uni.
0: Siap.
2: Ambo yo anu ala bisa pecak anu mengecek. Apa itu mengecek sama Uni
0: Linda ya. Oh senang ya.
2: Iya. Moga-moga alun bisa menjaga persahabatan.
0: Amin. Enggak, bukan alun, samugo selalu atau aco menjaga persahabatan.
2: Semoga aco bisa manjago.
0: Dapek manjago.
2: Semoga dapek manjago.
4: Jago
2: persahabatan
0: silaturahmi
2: persahabatan
0: gitu keren ya, mantap kok ha.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Iya. Siap. Tadi makasih udah.
0: Sama-sama matur nuwun nggih.
2: Ambo mandanga sampai yo. Jam 2 balik.
0: Oke, siap Beko diputan lagunya yo. Oke.
2: Iya. Makasih banyak udah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Itu tadi Pak Mukimin jo Bu Yati ya. Yang pastinya jangan pai kama-kama kita bakal lagu dulu mandangan lagu dan pastinya silakan nanti salapin lagu berinteraksi jo kami jo Ambo di Siko 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928. Kok lay pendengar ya yang walaupun bukan orang Minang jikalau keinginan untuk pergi ke Sumatera Barat berwisata keinginan pergi kemana ya. Oke, okay. Kalau anak sanak-sanak di masa aja Parado mungkin nanti kampung halaman atau di mana yang taraga atau acuak namu pai ke tempat wisata boleh lah. Oke, okay? 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Tetap di Siko Minang Bakaba, lama di Dangah.

0: Hai, kami dari Seram, Suterana Minang.
1: Espanyo urang awak.
2: Selalu dengarkan Minang Makaba di Pro 4 RRI Jakarta.
3: Nan kaba kirim salam, mengetahui info adai, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
4: Anak orang ujung tanjuang, tarik bajalan kalaku aro. Jiko dun sana takana kampuang, dan akan tarik acara iko.
0: Minang Makaba, lama hidangan.
5: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.

0: Ampaleh daun baloyang, dituria mangko dijamua. Sigalang ame amboloyang, dimano kabulia campua bawa. Putui badantang tali rabab, ditimpo tanah badarai. Adiak jan mananyo sabab, untuang nan mambawa sansai. Babali lalai disiko di Minang Bakaba, lama didanga. Selamat malam yang baru bergabung dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang dengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta di acara apresiasi budaya Minang Bakaba. Ambo ndak surang ado Uda Daus, ado Uda Ripto, Pak Wondo, Uda Eko, Uni Rosa dan kawan-kawan teman pemancar ya. Informasi kaitannya tampe-tampe wisata nan favorit ya, dan masih banyak bana tampe-tampe wisata nan Cieko. Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, tuh mah. Ya, bukan Seblak, tapi Seblat. Nah, tuh. Oke, Kerinci Seblat. Ya, tampe wisata Sumatera Barat kok memang yang bernama Kerinci Seblat kok, Taman Nasional yo. Ya, iku merupakan kawasan pelestarian alam. Nah, di sinan ya tadape satu atraksi wisata bernama Aya Tajun Lumpo. Ah, tuh, ancak tuh pasti, ya. Sabak kunjung beko sana-sana ke Aya Tajun tuh indah hanya mungkin bisa mencalia kemerici Aya Tajun tuh lai jua dapat pemandangan hutan dan masih asli dan labek bana ya. Dan buat sana-sana pacinta tampe wisata dan memiliki medan dan cukup menantang, mungkin ko Aya Tajun ko pantas bana, pas bana rasanya ya Aya Tajun. Tajun Lumpo ya, Lumpo muka siapa ya, ko adalah atraksi wisata dan harus sana-sana kunjungi tuma pantiang bana yo. Kok layang kuangku nini mama pai ke daerah atau kota Sawalunto. Di sinan lai dape kita tahu ya, kota Sawalunto ko merupakan kota nan dalam nominasi situs warisan budaya dunia atau UNESCO. Dulunya kota ko lai dikenal sebagai Kota Batubara. Dan kini ko kota ko Tasabui dikenal sebagai warisan atau kota wisata ya. Salah satu destinasi wisata Sumatera Barat ko memiliki banyak sekali tampe wisata yang ancak menarik. Nah, salah satunya adalah Danau Biru yang merupakan bakeh galian tambang batu bara. Oh, itu mau. Galian batu bara ko dalam bana ko ya. Ayanya nan bawana biru pekat ko sangat menarik bana untuk dijadian latar belakang foto. Ah, ba selfie ba kodak-kodak beko na. Ya. Ko lah ingin mencalia pemandangan Kota Sawalunto ko mungkin sana ya angku-angku nini mama dun sana padanga. Lai dape langsung menuju puncak Cemara City View. Nambah jarak 6 km ko dari pusat kota dan ada juo lai ada pulo titik lain untuk mencalia kota Tasabui ko yaitu Puncak Polan, lai dikenal juo sebagai puncak sungai. Nah, di sinan mungkin sana-sana dape menjajah parayangan para layang kotonyo tu. Oh, tu mah mau de tu. Tapi ambo kambat tanyo juo mungkin nan pandanganan satu ko ya Bundo Helmi ko, apakah pernah baliau ko acok pulang kampung berwisata ke tampe-tampe wisata? Ah, oke, okay. Langsung sih. Assalamualaikum Bunda Helmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakaba.
1: Lama didang.
0: Oh, deyo bana. Sabana lama aku. Saruman makan jari.
1: Selamang jetapai.
0: Woi, onde ala. Bundo Helmi jan lamang ece mau de tu. De taraga ambo. Lah bara bara kali rayo de ama ambo lah nado. Biasonyo bundo awak ko mambuek tu lamang tapai. De

0: tumbuh sarumpun jo ampale. Ba aba kasia kanan bansai guno jo apo ka di bale kecenya Bu Elmi.
1: Onde mande.
0: Onde wana. Seru wana. Onde mande tu ste.
1: Iya.
0: Apo dirandang di kuali, bare sumbarang tigo saya. Apo dipandang pado kami Bu Elmi, ame kurang guno pun inda. Tu nak ya.
1: Rancak mana itu ya.
0: Oh iya batu mana
1: iko patun. Yalah. Iko mah Bu Elmi.
0: Ah giko
1: Bu Elmi. Tak panah jua untuk jalan-jalan wisata ke Padang gitu.
0: Batu.
1: Karena udah jarang.
0: Bilo bilo terakhir Bu Elmi pulang kampung tampe wisata.
1: Kalembah Arau 2000 ampe balik.
0: Kalembah Arau 2000 ampe balik. Oh deh.
1: Iya.
0: Masih baru Bu Elmi itu mah.
1: 2007 balik.
0: Oke. Oh, babayo nak.
1: Yang mana radio ya?
0: Oke. Jadi misalkan kok lai ado Razaki sehat, pitinan banyak. Prioritas apa nan ka Bu Elmi sobo atau prioritaskan untuk mencari apa dulu tampe-tampe wisata nanado di Sumatera Barat ko?
1: Bu Elmi ingin pai ka danau meninjau yaitu ka Kelo Ampe Pulau Ampe.
0: Kelo Ampe Pulau Ampe.
1: Bu Elmi itu pernah berkemah dulu kelas 3 SMA terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Itu di Ambon Pagi.
0: Ambon Pagi.
1: Itu Ambon Pagi itu yang mencorok dari danau meninjau itu kate kabuiknya nak tanggung dah.
0: Oke. Okay. Iko yang menjadi
1: jadi dipandang itu rancak bana.
0: Rancak bana nak. Jadi iko memori Bu Elmi kapai kasih kembali ya iko nak.
1: Pingin kapai ya. Mudah-mudahan tapi tanggal 28 besok ke Bapak sama Rusdi pulang kampung.
0: Pulang kampung.
1: Ya. Itu nah, akan suruh pai ke mana-mana. Ibu enggak.
0: Enggak.
1: Paling usaha. Belakangannya karena ada urusan.
0: Oh, ndak itu mah. Kok lai apa career woman ku bisnis woman ku padek mana acara. Jadi ya mode itulah. Enggak tapi enggak apa ya. Nanti pantiang kok lai ada waktu. Iyalah iya do ma. Nanti pantiang kok lai memang ada wakatu, ada piti. Insyaallah kok lai sehat. Ah tu ha. Ah kok piti banyak. Ah cubalah ajak Wawan.
1: Nak baa ada rancak mana ma Wawan dia.
0: Iyo batu ana. Beko Wawan paci-paci kopernya Bu Helmi.
1: Kalau di Kelo Ampe Pulau Ampe itu dari Ateh Ambon Pagi itu berjalan ke bawah menuju Danau Meninjau. Okay. Berjalan kaki memotong rimbo-rimbo itu. Kita pakai paramuka. Jadi berjalan tuh sampai ke bawah tuh. Berapa jauh? Jadi biar jangan jauh. Jadi awak memotong jalan menuju Danau Meninjaunya. Itu masuk rimbo jatuh.
0: Oh, gitu. Itu jadi apa tampe wisata ko cocok mana untuk nan pacinto alam mode itu ndak Bu Elmi ya?
1: Iya, kalau kini kan untuk bersepeda bagi bersepeda. Orang luar negari ya, itu orang awak.
0: Bicycle ya.
1: Jadi pendakian itu udah lawan. Jadi untuk bersepeda rancak mana itu? Kalau orang yang sakit-sakit dengkul atau yang sakit-sakit lutut, itu mungkin saya lututnya.
0: Iya, mode itu nak. Oh, deh.
1: Kalau naik sepeda itu, rancak panas.
0: Oke. Okay. Terakhir, Bu Elmi, Pai Kasinan 2000 sampai balik kecehnya tadi, nak?
1: 2000 sampai balik.
0: Untuk sarana dan prasarana?
1: Tapi kambun, kambun paginya, tapi ke Danau Meninjaunya, mencari ikan-ikan bilih itu.
0: Ikan bilih dan dawan sabui tadi, nak, Bu?
1: Itulah mak bana tuh di belado lah
0: mak bana belado hijau Bu Elmi.
1: Belado hijau.
0: Iya ndak Allah. Bilo Bu Elmi ka mambue ka mantan siko. lama di wawan se nak Bu ya de hati-hati ase.
1: Ana mau ko kalau ikan itu makan bersama-sama lama itu.
0: Apo nasinya ange? Oh iyo batu bana.
1: Nasinya ange.
0: Sero batu bana tuh.
1: Nampak orang Bali yang
0: lewat. Oh nanti. Anyang se nak Bu.
1: Nih
0: tapi gigi kok Bu.

0: Ibu macam lihat dah apa danau tadi, apa Danau Singkara nak bu? Iya, terakhir dari sarana dan prasarana Naman Dukuang di Sinanko, menurut pandangan ibu ba?
1: Lagi ulang dawan.
0: Terakhir iya, Bu Helmi macam lihat sarana dan prasarana pendukung dari Danau Maninjau ko ba? Lain mendukung apa anca?
1: Ah, yang mendukung mana? Nah, apalagi kalau mungkin zaman kini udah berlebihan kali. Kalau zaman 2000 sampai balik itu belum terlalu anggih kali ya. Tapi kalau kini mungkin udah dawan.
0: Siap-siap. Mode itu nak.
1: Jadi kalau awak pulang kampung, sayang-sayang kalau ndak jalan-jalan ke Danau Maninjau.
0: Yo, luangkan waktu untuk pai kasinan.
1: Luangkan waktu untuk seketik pai kasinan itu. Jadi danau itu jarang tuh dipergunakan oleh orang yang enggak bukan-bukan ya. Tapi cuma hanya di rawat gitu. Makanya enggak ada terjadi apa-apa di daerah Danau Maninjau itu.
0: Betul,
1: apalagi di rimbo-rimbonya itu tuh enggak boleh ditabang sama sekali.
0: Jadi
1: untuk
0: memang
1: mambi ikut tungkek pramuka itu kami enggak boleh
0: tuh diambil. Jadi
1: agak cik minta nak boleh dilarang oleh Pemda.
0: Betul bana. Jadi mungkin giko ada tampe-tampe nan ndak boleh disentuh atau ditebang untuk masyarakat umum dek karena iko mungkin tampe atau hutan lindung mode itu ndak bu.
1: Yang pertama hutan lindung, yang kedua kalau itu udah sering ditebang atau sering awak rambah gitu, mungkin terjadi banjir.
0: Betul,
1: sering banget gitu.
0: Jangan sampai mode itu.
1: Nah. Itu Ibu Elmi di situ ada pernah tuh malie kayu, namu kalau orang Padang bilang namanya daun pelangai. Jadi kayu itu cakap lurus banget ke atas. Bagus untuk tongkat pramuka. Jadi Bu Helmi langsung untuk minta ke setempat orang situ, tidak boleh oleh dia.
0: Tidak boleh
1: mau dibeli pun juga tidak boleh.
0: Dicalia saya nak, adik mungkin.
1: Iya. Kenapa Pak?
0: Iya tuh Pak.
1: Anak bapak belum tahu. Risikonya gadang kecilnya begitu. Oh iya, makasih Pak. Tidak jadi.
0: Tidak jadi. Oke. Bacalia saya nak Pak.
1: Aku saking perhatiannya orang keliling Danau Maninjau itu terhadap hutan yang berada di sekeliling Danau Maninjau.
0: Mantap.
1: Apalagi danaunya itu juga tidak boleh membuang sampah.
0: Tidak boleh model itu buang sorok sembarangan.
1: Soal airnya bening banget beras ya, mana air. Jadi kalau ikan beranang di dalam tuh kelihatan ya awal.
0: Jania mana iya ya, enggak bu?
1: Mungkin enggak. Itu makanya enggak boleh membuang sampah.
0: Iya.
1: Jadi ada yang merawat, kalau apalagi zaman kini.
0: Betul. Jadi jangan sampai buang sarok sembarangan untuk mendukung tampek-tampek wisata ko. Acok selalu dikunjungin enggak bu?
1: Iya.
0: Oke, siap
1: model. Dia pun juga orang pengunjungnya itu. Tahu juga. Jadi kalau sampai itu berhasil
0: sampahnya leisan nang pastinya.
1: Nah, kadang orang habis makan minum es atau makan apalah dicampaknya aja itu atau dilemparin aja.
0: Iya.
1: Jadi model itu kini tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Anak ketek jo, anak ketek jo mengerati kini.
0: Siap. Oke. Baik.
1: Lembah Harau.
0: Lembah Harau.
1: Kalau Lembah Harau itu sampainya agak dingin seketika. Ada batu tinggi banget. Ah, tuh Ibu Helmi pernah juga naik ke situ.
0: Oh, tinggi. Oke. Okay.
1: Jadi batu yang tinggi itu bisa awak foto-foto bagi tak kodak norak
0: wek. Ndak apa tuh bue kenangan tak nak, Bu.
1: Helmi dulu mencari itu air nan tajun dari ate itu kodak-kodak di situ.
0: Oh, mantap.
1: Itu terakhir Helmi kada ke Lembah Harau tuh. 2003 balik.
0: Oke.
1: Okay. 2003 balik. Ingin juga untuk ke situ balik. Belum tercapai sampai kini.
0: Mudah-mudahan.
1: Insya Allah, mudah-mudahan kalau sehat sama sehat, pasti bisa gitu ke situ. Apalagi sama udah Wawan kalau mau.
0: Oi, mantap.
1: Ntar awak baik ke situ.
0: Amin. Oke. Okay,
1: okay, okay. Ayahnya berasih
0: bening. Siap siap.
1: Bisa
0: siap.
1: Tapi kalau ke apa namanya tadi jam gadang.
0: Jam gadang.
1: Bermilah lamo jo kalau tidak salah 2007 balik tuh. Lamo jo tidak sih. Soal itu kan tampaknya gampang dituju, tidak jauh dan berkubur cuma setengah jam pas itu.
0: Oke oke oke. Ih mantap nak bu.
1: Mantap apalagi Lembah Anai ya, yang air terjun Tuhan tuh. Ini dah diperbarui.
0: Di Peloan nak bu, ya lebih ancam nak.
1: Dari juga tadi dari Lembah Harau menuju Pelok 9 nah itu, apalagi kini lebih canggih banget banget ibu lihat di YouTube itu Pelok 9 itu. Jadi awak bisa melihat kelok yang di bawah awak lalu sampai kali itu beli awak dari
0: atas. Oh iya, tercali warna nak.
1: Tercali warna. Kini dah diperbarui, udah modern kayaknya. Tapi ibu lalamo jo nak pepe kasih.
0: Oke. Okay. Oh, aduh, iyo. Ada kan sambil adi buayan lagu ndak? Ma.

0: sembilan.
1: Lagu.
0: Mantap dah bu.
1: Memangnya ada lagu sadonya.
0: Sadonya di bu ya.
1: Ada lagunya.
0: Iya bantu. Oke. Wah iya. Bu Elmi kabar kirim-kirim salam bu ya. Siap Bu Elmi.
1: Berkirim salam yang udah pada naik dari tadi. Ibu Umi.
0: Ibu Umi yo.
1: Uni Linda, Syaleh tadi sedang dulu. Pak Mukimin,
0: Pak Mukimin, Jo
1: Bu Bu Yati ya. Semoga pada sehat selalu ya.
0: Yo, amin.
1: Harus ladangakan Minang Baka Bagus. Lagunya enak-enak bana, lama-lama bana.
0: Siap, siap. Oke. Okay.
1: Yo ayah. Kepada pencinta Minang Bakaba, temu kangen kita tunggu aja waktunya.
0: Tunggu waktunya, nak. Oke.
1: Okay. Yang ingin bergabung silakan untuk datang ke RRI, tampilnya juga di RRI nanti.
0: Insya Allah, Adi siap. Baik ya ibu. Oke, okay.
1: Terima kasih udah lawan.
0: Sama-sama Bu Helmi.
1: Lagunya. Zalmon penyanyinya, tapi ibu lupa nama lagu.
0: Zalmon judulnya apa tuh?
1: Tangi Mandi.
0: Tangi Mandi.
1: Tangi Mandi.
0: Oke, beko dicari nak bu?
1: Ah ya dah. Terima kasih udah wawan, sehat selalu.
0: Yo.
1: Semoga panjang umurnya.
0: Amin ya Rob.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, sama jo ibu muda tuh jo nak.
1: Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi Nanado di AA yang ada di Tangerang. Dan pastinya jangan kama-kama tetap di Siko di Minang Bakaba lama di Danga. Kita dengan lagu pilihan-pilihan pandangan sadonyo. Ko requestnya ko nah. Tadi tuh. Iya. Ikonyo. Batang nareh.

0: Lembu Kintani untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang. Jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Arif Malin Mudo, sutradara film Surau dan Silek, mengucapkan selamat mandanga RRI Pro Ampe Jakarta dalam program Minang Bakaba untuk sanak sadonyo yang taraga joranah Minang. Danga taruh yo, Minang Bakaba lama didanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkumpulan Da'iratul Bina
1: dalam sedunia
0: menghimbau dosa kesadonyo dalam acara Minang Bakaba Lama Dinana setiap Rabu
1: Minang Bakaba Lama Dinana.

Halo Dunsana, Ambo Rizky Rangkuti, desainer Minang. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan acara Minang Bakaba di RRI Pro Ampe Jakarta. Lama didengar.

Angkuang kuni ni mama dunsana pandanga udau ni ma ete ajo adia di masa jo barado. Antah modang, antah tapai. Bapului-pului ku ano. Antah lamang, antah tapai. Janggui laku yui dek ku ano. Iya, ambo bacaan dulu WhatsApp di 0812-112-928 Latibo Siko saban tadi yang mau telepon Bekodi. Oke. Aduh, sialolai saban tadi yo. Aduh Pak Sarial di Sindang Panon Tangerang. Onde, baka Bapak? Ya, elok ya Pak yo. Assalamualaikum Dawan, Minang baka apa? Lama didanga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prampe RRI Jakarta ya. Koha Pak Sarial ko di Tangerang tampe wisata nan rancak ado di Pasisia Selatan Dawan. Namonyo Puncak Mande. Ah, tolong putan lagu Ratok Pasaman Dawan. Adi, Ratok Pasaman tadi ala diputan kayaknya yo. Alun ya, tapi kayaknya Allah yo. Hey, lupa ambo, tapi nampaknya caliak lu di Ratu Pasaman Allah kayaknya yo. Ala diputar ndak ya? Oke, siap. Aha, tolong putarlah Ratu Pasaman. Kirim salam untuk pandangan RRI Prampe Minang Bakaba Lama Didanga. Untuk Dawan salam ek batu ge sampai tuntas Adi. Terima kasih Pak. Yo. Lepas itu ada Pak Omar Mohtar di Omar Mohtar Alwatan di Cipendei Bandung. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawan, tolong putan lagu Tongga Babeliang ya Dawan yo. Dari Icaza Gita, kirim salam yo. Buat sadualah pendengar saja semuanya. Oke, terima kasih. Wassalam, hatur nuhun. Terima kasih Pak Alwatan, Pak Omar Mohtar ya, diantoskennya. Oke. Berikutnya ada Mas Aris Prasetya Effendi di Jogja. Nggih, wong Jawa niku. Mboten napa-napa. Matur nuwun. Iya, apa ini? Sik bentar, mana dia tadi? Oke, okay. Oh iya Kang Mas Darmon Ismail, aduh salah panggil nama aku. Asmanipun dalam ngundang pangapunten dalam menika pring pun nggih. Siaran apresiasi budaya Batak dinten wau senining Kang Pundi nggih. Ah, oke. Okay. Oh ya, terima kasih basa Jawa ne ya. Boten apa-apa. Oke, baik. Siap. Baik, kalau begitu masih bertunggu untuk sana-sana. Terima kasih untuk Mas Haris ya. Salam sehat selalu ya. Saya mau tanya siaran apresiasi budaya Batak Senin kemarin. Aku mau melihatnya dan belum ketemu videonya di RRI Digital. Iya, kalau video mungkin di saat acara apresiasi kita tidak ada, Mas Haris ya. Mungkin audio ya, seperti itu ya. Ini sambil menunggu sesi teleponan acara apresiasi budaya Minangkabau malam ini. Terima kasih. Ayo silakan Mas Haris, monggo yang mau ikutan. Monggo ditunggu Mas Haris yang mau telepon, monggo ya. Silakan. Oke. Sambil menunggu ada udah jemput Mika Chan di Celitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakabal lama didanga. Selamat malam Dawan. Wah, selamat malam dah. Dajum, apa kabar Dajum? Oi, Minang Bakabal lama didanga. Dawan, tolong putar lagu Dendang Hati Rindu dari Yen Rustam. Lagu ko dikirimkan untuk Dunsana Kasadonyo di Masa Jumarado. Khusus untuk Dunsana di grup Minang Bakabal lama didanga Adi. Oke, terima kasih. Aha, lapeh tu ada Pak Musril di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Aha, Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Wah, nambo lai tarui mai ikuti acara ko cuman numpang putan lagu ta tarui lai ndak ba ado ande ndak ba ado pa aman tu ma. Tolong putan lagu Datanglah Rang Mudo. Nanti nyanyikan Tommy Bolin. Ah, itu saja nak Wan. Titim salam buat sadulo apo jo pandanga malam ko tama suak nambah tuge di RRI Prompek Jakarta. Oh ya, ampia lupa kawan. Tampe bisa tambo layado di Lubuak Batang Koto. Koto Bangun Kapur 9, Kabupaten 50 Koto. Ah, tibo nak Wan, sinan ne Wan. Ah, saya itu saya nak Wan. Ah, terima kasih. Sama-sama Pak Musril. Ah, insyaallah ko lay ado wakatu ya Razaki insyaallah. Pai sobo ya, pai kasinan sobo jo Pak Musril yo, Pak Musril yo. Lai ka tujuh sobo joan Pak Musril. Indak wan, ah indak lai ya, ya indak. Pasti lai ka nak. Oke. Bai ada angkang kun ini mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia di masa jo barado. Kita mencubo untuk oke sebentar ya. Oke. Kita
putan lagunya, request-request dari pandangan-pandangan sadonyo yang pastinya tetap disiko di Minang Bakabal lama di danga ya. Tadi lah kasiap lagu ka disiapan lu tadi permintaan juo dari ada udah jumpit mikacan ya. Oke, balio minta lagu juo Datanglah Rindu dari Yen Rustam yo. Oke, siap. Kalau mau dia tuh sambil menunggu. Tunggu. Oke, sebentar aku tunggu dulu di kita. Tadi mana kau datang larang mudo? Kita sebentar yuk sana yo. Sambil kita coba kita siapkan dulu lagu-lagunya permintaan dari sana-sana ya sadonyo. Kita mulai dari permintaan dari siako sebentar. Datanglah Rindu untuk sana Yen Rustam tadi dari Dajum ya. Dajum. Oke. Okay. Baik. Oke, kita dengan lagu Iko dulu yang lagi dapat diputan kini yang insyaallah pandangan-pandangan insyaallah kita ambo putan selalu lagu-lagu permintaannya masih kalau masih ada pastinya tetap di siko. Kita dengan lagu cek dulu ko yo, dengan larang mudo Tommy Bolin ya. Di Minang Bakaba lama

warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadunyo, ambo Riza Afriani dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap Rabu malam, ambo acuk mananga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampe Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Aduh mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ada lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa yosana danga selalu Minang Bakaba lama didanga di RRI Proampe Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkumpulan Dairatul Minang
1: dalam sedunia
0: menghimbau dusara kesadunya dalam acara Minang Bakaba
1: Lama Dindana
0: setiap Rabu.
1: Minang Bakaba Lama Dindana.

itu Dauri yo. Oke. 0812112-928 tadi pun lah ado Ibu Alma yo. Aha. Yang telepon miss call silakan yang alun alun lalu alun berinteraksi di acara Minang Bakabau Bulia 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112-928. Baitu banyaknya tampek-tampek wisata di Sumatera Barat nan terkinian ado pulo ya yang terpantiang mode itu. Dan pasti jangan pai kama-kama tetap disiko di Minang Bakabau lah malam lah Sanjo Banana. Iyo, kita dan lagu-lagu berikutnya.

0: Bukan hanya kecantikan alamnya, ragam kuliner khas Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasar Lereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang, bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara pemasakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua, ini nasi kapau yang ini nggak ada, tumis-tumisnya nggak ada, langsung semua kan. Nah, jadi cara masaknya ini apinya nggak besar, pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara, supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng sampa. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang unik, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang lain tiap di kami ada. Di orang kan ada spesifik, orang lain tiap ni ada. Orang paling spesifik ni nasi kapau tu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya, karena makanan ini dijual di pagi hari. Penggunaan bumbu-bumbu alami, tanpa bahan pengawet dan penguat rasa instan, serta dimasak menggunakan kayu bakar, semakin memperkuat cita rasa nasi kapau.
3: Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khasnya Bukit Tinggi. Karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain.
4: Sengaja kita sudah jadwalkan untuk makan siang di sini. Karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini ya. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap.
0: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya, perhatian dari pemerintah, dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Angkuang ku ninia mama dun sana pandanga udah ni maete ajo adia di masa ajo berado. Lah di pangujuang acara untuk kebersamaan kita ko. Yo. Beli teko ka batuang taba. Bo lapiak ka rumah bako. Sampai di siko minang bakaba. Baso bo baliak di raba amung ko. Ambo dawan ada pula udah Firdaus, ada udah Ripto, udah Eko, Pak Wondo, Uni Rosa, Pak Yimi dan teman-teman pemancar pamit undur diri. Mohon maaf kok lah ya ada salah-salah kata. Insyaallah kita sobok balia di acara nan samo raba abiswa yo. Rajo birahim ka palingan, rajo gadomai ka kamaka. Bagilo-gilo goreng ayam kana hikamai piti sirah onde yo bana. Sekali lagi ambo dawan pamit undur diri insyaallah sobok balia di acara nan samo minang bakaba lama didanga minggu kamungko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI
1: 92,8 Prompat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi Abang Po bersama dengan Ustaz Muhammad Taufik Rahman SKMA. Tema yang kita angkat pagi hari ini adalah hijrah dari overthinking menjadi deep praying, ya. Bang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 8.15 dan juga jam 9.15 akan ada obrolan komunitas, ya. Ada dua dialog yang akan hadir pagi hari ini. Di jam 8.15 bersama dengan Bang Cilai atau Muhammad Ikhlas, ya, komposer dari Cilai Ensemble. Kita mau ngobrolin tentang fleksibilitas musik etnik dalam arus musik industri, ya. Abang Po yang mau bertanya silakan juga sampaikan lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 ada obrolan komunitas juga jam 9.15 bersama dengan Ibu Eti Teja Laksana, founder dari Indonesia Tourism Information Center dan juga Yayasan Kota Tua, dengan tema berkain, berkumpul dan bermain, ya, di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Aisyah Kim dengan Sajadah Panjang, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita berjumpa kembali di Hikmah Pagi ya. Selamat pagi buat Abang Po yang baru saja bergabung di Hikmah Pagi di 92,8 Propat FM. Hikmah pagi hari ini, Hikmah pagi hari ini kita akan membahas tema hijrah dari overthinking menjadi deep praying bersama dengan Ustaz Muhammad Taufik Rahman SKMA. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustaz Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar kita?
2: Insyaallah sehat juga Pak Ustaz.
3: Amin, sehat-sehat insyaallah.
2: Amin, insyaallah. Hari ini tema kita adalah hijrah dari overthinking menjadi deep praying. Ini Pak Ustaz ya.
3: Iya.
2: Hampir tadi saya salah baca Pak Ustaz.
3: Ai, ai.
2: Saya pikir tadi deep praying, enggak tahu saya kita mau masak-masak apa gimana nih.
3: Iya, saya juga bilang kemarin ini salah tulis ini saya bilang.
2: Hati-hati nih kalau sampai salah tulis jadi. Ya. Jadi
3: saya minta ganti.
2: Acara masak-masak kita nih bukan jadi kajian. Masya Allah. Ya, deep praying itu kan artinya ibadah dengan khusyuk kan, kurang lebih kan begitu ya Pak Ustadz ya.
3: Itu maksudnya.
2: Maknanya begitu ya. Bahwa kita beribadah memang semata-mata diniatkan karena Allah Ta'ala, karena kecintaan kita kepada Allah, karena kasih sayang kita juga kepada sesama manusia ya, bukan karena mengharap sesuatu imbalan dan lain sebagainya. Orang-orang yang overthinking biasanya terlalu banyak berpikir sebelum bertindak begitu. Terlalu banyak khawatir akan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Kadang itu hanya terjadi di pikirannya dia aja gitu ya, asumsinya dia aja, padahal sebenarnya mungkin yang terjadi sebenarnya enggak seperti atau enggak seburuk yang ada di pikiran dia. Nah, bagaimana kemudian overthinkingnya kita nih sebagai manusia biasa kemudian kita alihkan ke hal-hal positif, terutama dalam konteks ini adalah ke ibadah-ibadah kita, baik yang ibadah mahdoh maupun juga yang ghair mahdoh gitu Pak Ustadz, atau ibadah-ibadah yang hablu minallah dan juga ibadah yang hablu minannas gitu Pak Ustadz, supaya overthinkingnya ini berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Silakan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Islam kita itu tidak pernah dilarang untuk berpikir. Dalam artian bahwa ada dua kalimat yang dikenalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kita itu menggunakan daya pikir kita. Ada yang disebut dengan tadabbur dan juga ada yang disebut dengan tafakkur. Tadabbur itu lebih diartikan menjadi merenung, sedangkan tafakkur itu lebih

0: diartikan menjadi berpikir kritis. Akan tetapi, kalau misalkan kita melihat fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang yang sudah bergeser cara pandang dan cara pikirnya. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Bang Arief tadi, orang zaman sekarang itu banyak yang berpikiran kepada sesuatu atau dia menggunakan pikirannya untuk berputar-putar tanpa arah, sehingga pada akhirnya memicu keputusasaan. Dan tentunya ini juga kalau kita lihat dari bagaimana masuknya setan ke dalam tubuh manusia, berpikir berputar-putar tanpa arah juga, itu akan membuat satu penyakit yang disebut dengan penyakit was-was. Allah berfirman, "Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas." Ada satu program yang dilakukan oleh setan, yaitu membuat manusia menjadi was-was, yang mana was-was itu masuk ke dalam hati melalui pikiran. Yang mana pikiran orang yang was-was itu lebih kepada berpikir secara berlebihan dan juga berulang-ulang tanpa arah, yang pada akhirnya berujung kepada anxiety atau kecemasan. Nah, kembali lagi bahwa Islam tidak pernah melarang untuk bertafakur, tidak pernah melarang untuk bertadabur. Akan tetapi, yang didorong oleh Islam sendiri itu bagaimana berpikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, melahirkan solusi, dan tentunya diakhiri dengan ketundukan. Sedangkan lawan dari itu adalah overthinking. Bagaimana berpikirnya manusia itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang di dalamnya ada skenario-skenario buruk yang dia takuti, padahal itu belum tentu terjadi, dan pada akhirnya akan melahirkan kecemasan dan juga melahirkan rasa menyalahkan kepada takdir. Maka tentunya kalau ditanya apa sih permasalahan dari overthinking itu? Overthinking kalau dalam pandangan psikologi Islam itu permasalahannya tidak jauh dari spiritualitas manusia itu sendiri. Yang mana ya kadangkala kita itu ingin mengontrol sesuatu hal yang di luar kendali kita dan ingin hal tersebut terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang misalkan kita ingin mengontrol masa depan kita yang tentunya itu belum bisa dipastikan seperti apa. Dalam surah Luqman, Allah menyatakan bahwa innallaha ya'lamu. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam diri manusia, apa yang akan terjadi besok, manusia yang ada di rahim, bahkan manusia yang mati dimanapun Allah sudah tahu. Maka masa depan itu tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jangankan dikontrol, diketahui pun tidak ada. Sehingga pada akhirnya ketika misalkan orang sudah kena permasalahan spiritual yang melahirkan overthinking, kekhawatiran terhadap masa depan yang belum pasti terjadi dan menyesali masa lalu yang sudah lewat, padahal dia lupa bahwa dua-duanya itu adalah milik Allah dan tidak bisa dia kendalikan sendiri. Kemudian, apalagi sih permasalahan atau akar masalah dari overthinking itu? Tentunya kalau kita lihat bagaimana pola dari orang yang overthinking, dia berputar-putar tanpa tujuan pemikirannya, itu lebih disebabkan lagi oleh lemahnya nilai tawakal atau rasa tawakal dalam diri orang tersebut. Dimana kita tahu semua ada celah di dalam hati manusia, mereka kadang merasa bahwa keberhasilan atau keselamatan itu 100% bisa diolah atau bisa dilakukan dengan cara membuat strategi-strategi yang menurut otak manusia itu sendiri adalah strategi yang jitu. Padahal kalau misalkan kita melihat bagaimana kita diajarkan oleh agama kita, di balik strategi yang kita lakukan ada takdir Allah juga yang terus menentukan kehidupan kita. kita boleh untuk merubah takdir kita atau berusaha untuk berupaya untuk menggeserkan takdir kita dari yang buruk kepada yang baik, tapi takdir sudah dicatat oleh Allah, dan ketika misalkan keberhasilan itu tertunda dalam hidup kita, maka bagi orang yang bertawakalnya tinggi, dia tidak akan merasa kecewa. Tapi kalau bagi orang yang tipis tawakalnya, dia akan putus asa dan overthinking. Bagaimana caranya untuk mengobati itu semua? Tentunya kita diajarkan oleh agama kita dalam sebuah kitab suci yang disebut dengan Al-Quranul Karim, yang kalau kita tadaburi Al-Quran tersebut memiliki makna yang luas, nilai yang banyak, bahkan solusi terhadap hidup kita. Maka overthinking itu harus kita konversi menjadi deep praying, atau sholat atau ibadah yang betul-betul mendalam, atau dalam artian lain adalah khusyuk di dalam setiap ibadah kita, di mana kita bukan hanya khusyuk di dalam sholat saja, tapi kita pun harus menjadi hamba-hamba Allah yang khusyuk di dalam membaca kalimat-kalimat yang turun dari langit ke muka bumi, dan juga harus tadarruk di dalam berdoa. Apa itu tadarruk di dalam berdoa? Tadarruk dalam berdoa adalah mengosongkan diri dengan dari sifat-sifat yang membanggakan diri, atau bahasa kitanya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika misalkan kita sudah mampu untuk deep praying, dengan tentunya dibantu dengan doa yang tadarruk tadi, sehingga kita setelah itu kita juga harus mampu mengalihkan. Apa yang harus kita alihkan berikutnya? Alihkan energi berpikir kita menjadi energi zikir. Jadi jangan difikirin terus, tapi bantu pikiran itu dengan berzikir. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina orang-orang yang beriman, allazina amanu wa tatma'innu quluhum qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi konversi energi pikir kita menjadi energi zikir supaya tidak overthinking. Kemudian juga jadikan sholat kita itu menjadi healing ultimate kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa hubungan yang dekat antara hamba dengan Tuhan adalah dalam sholat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa ini bikasrati sujud. Tolonglah aku, kata Rasulullah, dengan memperbanyak sujud. Ini menunjukkan, membuktikan kepada kita semua, sholat itu bukan hanya ritual ibadah biasa, tapi sholat merupakan ruang terapi, ultimate healing, yang tentunya akan membuat orang-orang yang mengerjakannya secara khusyuk, dia akan mampu untuk menghadirkan di praying dan menjauhkan overthinking dalam hidup dia. Rasulullah bahkan pernah menyatakan dalam sebuah riwayat, ketika beliau hendak sholat, beliau menyampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah dengan mengatakan bahwa, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Dalam artian bahwa azanlah Bilal, karena setelah azan ada sholat. Dan sholat itulah yang membuat istirahat pikiran dan tentunya hati umat atau orang-orang yang mukmin. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir tentunya di deep praying juga, saat kita sujud harus betul-betul mensujudkan bukan hanya kepala kita, tapi juga disujudkan juga isi kepala dan isi hati kita. Momentum terdekat antara hamba dengan Tuhan adalah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Bagaimana doanya? Apakah diucapkan? Pertama, tentunya menurut pandangan ulama, doa-doa yang kita lantunkan jangan diucapkan. Akan tetapi berdoalah di dalam hati kita. Insya Allah, kalau misalkan kita betul-betul mengerjakan sujud dengan baik, disinilah letak di praying kita, membiarkan tubuh kita diam, menenangkan nafas kita, menumpahkan segala kecemasan dalam yang ada dalam hati dalam sujud kita, dan tentunya ketika kita meletakkan bagian tubuh tertinggi kita yaitu kepala sejajar dengan tanah, maka tentunya disitulah Allah mengangkat derajat dan meringankan beban jiwa kita. Maka saatnya berhijrah dari overthinking menuju deep praying. Saya kembalikan ke Bang Ari.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk pengantarnya ya. Kalau kita bicara mengenai deep praying atau ibadah yang khusyuk gitu ya Pak Ustaz, ini kan apakah sebatas pada kekhusyuan kita dalam sholat saja, atau mungkin ada aktivitas lain? Kan yang namanya ibadah nggak cuma sebatas sholat ya Pak Ustaz. Berdoa juga harus khusyuk, zikir pun juga harus khusyuk itu Pak Ustaz. Bahkan diamnya kita pun bisa menjadi ibadah ketika dalam situasi yang gaduh gitu. Kadang ada orang yang dalam situasi yang gaduh pengennya ikut ngomong, pengennya ikut bersuara. Padahal kadang diam itu jauh lebih baik ketimbang ikut bersuara. Itu kan sebenarnya juga bentuk secara tidak langsung bentuk ibadah kita untuk menjaga situasi tetap kondusif lah begitu misalnya. Nah, kalau makna deep praying atau khusyuk tadi, apakah hanya sebatas pada ibadah yang berkaitan dengan sholat saja? Kan selama ini orang ngertinya kalau khusyuk tuh ya sholat aja gitu ya. Mungkin kekhusyuan dalam ibadah yang lain itu juga penting Pak Ustadz.
0: Iya, betul. Tentunya tidak hanya di dalam sholat saja kita menghadirkan kekhusyuan. Anggapan bahwa khusyuk hanya berlaku saat kita berdiri di atas sajadah, itu tentunya anggapan yang bergeser dari makna khusyuk itu sendiri. Kenapa? Karena tentunya kalau misalkan kita melihat nilai dari khusyuk atau goals dari khusyuk itu sendiri, adalah bagaimana khusyuk itu melahirkan mindfulness, kesadaran penuh tentang keadaan hati kita yang penuh dengan ketundukan, dan juga kesadaran penuh tentang posisi kita di hadapan Tuhan kita. Oleh karena itu, kalau misalkan kita lihat bagaimana kita diajarkan oleh para ulama yang mana mereka pun mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk melahirkan kondisi khusyuk ketika berdoa, yang mana doa atau khusyuk dalam berdoa itu disebutnya dengan tadarru'. Apa itu tadarru'? Tadarru' itu tentunya menghadirkan diri kita bahwa yang kita minta ini adalah zat yang maha kaya dan zat yang mengabulkan semuanya, sehingga lahirlah kerendahan diri kita di hadapannya. Di mana berdoa dengan khusyuk tentunya itu telah memberikan kepada kita bukan hanya sekedar daftar dari keinginan untuk dikabulkan, akan tetapi menyadari kondisi dan situasi serta kepada siapa kita meminta. Khusyuk dalam berzikir pun itu pun dianjurkan dalam agama, di mana misalkan bukan hanya target 100 kali kita membaca subhanallah, tapi bagaimana kita mendalami kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu. Bukan hanya target 1000 kali, tapi bagaimana mendalami kalimat itu. Dalam Al-Quran pun, atau dalam membaca Al-Quran, kita pun harus atau didorong untuk lebih menghadirkan diri kita. Yang mana tadi itu kan goals dari khusyuk adalah mindfulness, kesadaran diri, bahwa dalam aktivitas membaca Al-Quran pun kita harus mampu untuk melahirkan tadabur Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan khusyuk tentunya melibatkan fikiran untuk merenungkan maknanya, bukan hanya kita menyelesaikan juznya. Kadangkala kita membaca Al-Quran tapi tidak tahu surat apa yang kita baca. Cuman jangan takut, walaupun kita tidak tahu surat apa yang kita baca, Quran itu akan tetap bersaksi di hadapan Allah, kita pernah membacanya. Tapi bacalah Al-Quran dengan penuh ketadaburan dan kekhusyuan. Berpikir pun sama. Jadi jangan sampai misalkan ada orang yang ngomong, kita ikut nimbrung di situ. Padahal kita nggak terlalu banyak tahu juga, tentang. Gitu ya. Nggak diajak ngomong juga gitu kan, karena kepedean saja, so tahu dan lain sebagainya. Maka tadi betul, diam itu adalah emas gitu kan. Ya asumtu apa namanya, diam itu adalah bagus. Maka ketika kita tidak faham terhadap sesuatu, diamlah. Dan juga tentunya ketika bermuamalah dengan orang-orang yang tadi misalkan kita nggak diajak ngomong, ya sudah, nggak usah banyak ngomong. Karena etika kita di dalam agama kita itu mengajarkan kepada kita untuk baik di dalam bermuamalah. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Mungkin seperti itu.
1: Baik, nah Pak Ustadz, selain overthinking, ada juga kan apa ya, istilahnya tadabur gitu ya Pak Ustadz, berpikir kritis gitu, yang berkaitannya dengan hal yang positif sebenarnya, tadabur. Dan itu dianjurkan baik dalam konteks sunnah begitu ya, atau juga bahkan di Al-Quran sendiri. Nah, tapi batasan antara orang-orang yang overthinking tadi ya, yang merusak ketenangan hati kita, dengan orang-orang yang kritis, ini kan beda tipis nih Pak Ustadz. Sebenarnya sama-sama memikirkan sesuatu yang plus minusnya gitu, baik buruknya. Tapi membatasi atau membedakan antara orang yang tadabur dengan orang yang overthinking, itu gimana Pak Ustadz? Kalau dalam konteks ibadah barangkali Pak Ustadz.
0: Ya, kalau misalkan kita kembali kepada pembahasan di awal, ada tadabur dan juga ada tafakkur. Kalau berpikir yang mendalam itu disebutnya dengan tafakkur. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalam surah Ali Imran ayat 191 Allah menjelaskan bahwa orang yang bertafakkur itu adalah orang yang disebut dengan orang yang bahagia. Nah, tafakkur yang seperti apa yang bahagia itu? Tafakkur yang dalam Islam itu adalah tafakkur yang berpikir reflektif dan mendalam. Di mana kita pun ketika misalkan berpikir atau mendalami apa yang kita lakukan, itu ada arahnya. Bukan tanpa arah. Berbeda misalkan dengan overthinking. Dia berputar-putar yang apa, berputar-putar di sana tanpa arah. Kemudian juga di sana juga ada ketakutan yang tidak jelas gitu kan. Tapi kalau tafakkur itu lebih kepada bagaimana kita itu tadi membuat apa namanya langkah-langkah strategis kita. Kemudian juga bagaimana kita pun harus mampu misalkan berpikir secara solutif, bukan berpikir ketakutan. Overthinking kan berpikir ketakutan. Kalau kita kan ketika ada masalah, berpikirnya solutif, mencari solusi. Bagaimana mencari solusi pun itu kan dengan sedetail-detailnya. Maka kembali lagi, tafakkur yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mampu berpikir secara reflektif dan mendalam. Bukan asal mikirin, bukan nggak tahu arahnya kita mikir kemana, sehingga yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan yang tentunya itu belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu, Bang.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini kalau kita bicara mengenai ibadah gitu ya, Pak Ustadz. Banyak juga anak-anak muda atau pekerja di era modern mengeluhkan overthinking tentang rezeki, ya, bahkan jodoh gitu ya, sampai susah tidur tuh Pak Ustadz. Ya. Begadang segala macam karena mikir kayaknya katanya yang namanya rezeki atau jodoh itu sudah Allah tentukan, sudah ditakdirkan. Tapi kok saya sampai umur segini katanya belum ketemu-ketemu juga jodohnya gitu. Ada juga yang merasa bahwa kerjanya sudah lebih keras daripada orang lain, tapi ternyata gak lebih kaya tuh dari Atta Halilintar gitu ya. Itu ya Pak Ustadz, macam-macam lah gitu ya, overthinkingnya anak muda gitu ya Pak Ustadz. Nah, mungkin ini juga sebagai pesan penutup nih Pak Ustadz, dan juga doa kepada kita semua. Apa yang bisa disampaikan ini Pak Ustadz supaya hati kita ini bisa kembali tenang dan pasrah dengan deep praying tadi ya, dengan kekhusyuan ibadah kita Pak Ustadz, supaya meyakini bahwa memang benar yang namanya rezeki, jodoh, maut itu memang sudah Allah takdirkan. Itu tugas kita yang menjalani aja. Kapan takdir itu tiba, ya itu hak prerogatifnya Allah kan. Sama seperti halnya ketika maut itu tiba, kalau kita udah tahu kapan maut kita akan datang, yang ada kita ibadah doang isinya gitu ya, nggak kerja, nggak ikhtiar gitu Pak Ustadz. Nah, gimana supaya overthinkingnya kita tadi tentang rezeki, jodoh itu enggak kemudian mengganggu pikiran kita dan mengganggu kehidupan kita juga, Pak Ustadz. Silakan Ustadz Taufik.
0: Iya, tentunya mengkhawatirkan dua hal tadi itu kan menjadi pemicu utama dari lahirnya overthinking ya. Karena keduanya berkaitan dengan kehidupan di masa yang akan datang dan keduanya itu kita anggap menjadi satu poin penting tentang kepastian hidup kita di masa yang akan datang. Ya, dalam Islam memang kita diajarkan bagaimana kita itu melihat kehidupan kita harus dalam kacamata takdir. Di mana takdir itu tentunya sesuatu yang sudah digariskan bahkan sebelum kita dilahirkan. Maka kalau misalkan kita berkeinginan supaya tidak overthinking dalam hal tadi, maka yang harus kita lakukan adalah sudut pandang yang harus ada dalam diri kita. Sudut pandang mana? Ya, kita faham betul banyak orang yang membuat pertanyaan dalam hidupnya seperti misalkan kalau misalkan banyak kecemasan ya, pertanyaannya banyak kecemasan, apakah nanti karir saya bagus, tabungan saya banyak, kalau misalkan saya kesusahan dan lain sebagainya itu seperti apa ya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul. Terlebih tadi kerja malam, pagi, siang, kerja keras bagaikan kuda tapi tidak sekaya Atta Halilintar misalkan, itu pun menjadi apa ya sesuatu yang hinggap dalam pikiran anak muda sekarang. Maka yang harus kita lakukan adalah mentadabburi salah satu firman Allah dalam surah Hud ayat 6. Allah menjelaskan bahwa dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah kita atur. Bagaimana cara kita menenangkan diri kita supaya kita ini sesuai dengan ayat tadi, tentunya kita pun harus menganalogikan kembali, misalkan membandingkan kembali antara rezeki dengan maut. Rezeki kita kejar gitu kan, kemudian dia belum tentu datang. Tapi misalkan ketika kita berupaya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah rezeki itu datang, walaupun misalkan tidak terlalu kerja keras datang, tapi dengan strategi-strategi. Maka kita pun harus menganalogikan dengan kematian. Mati pun gitu kan, tidak kita kejar, datang sendiri. Maka konsep rezeki pun harus seperti itu. Maka tugas kita hanyalah menjemput rezeki dengan cara yang halal dan bekerja dengan baik. Hasil akhirnya seberapa banyak nominalnya itu wilayah, bukan wilayah kita tapi wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan overthinking terhadap rezeki sendiri, terhadap jodoh, itu tentunya tidak akan menambah rezeki kita. Enggak bakalan misalkan Bang Arif habis overthinking gitu kan, gajinya nambah jadi 3 digit gitu kan. Enggak mungkin juga. Itu wilayah Allah dan overthinking itu hanya akan mengurangi kebahagiaan kita. Maka yang harus kita lakukan, pesan dari saya adalah saat kita berhenti untuk mencoba atau saat kita berhenti menjadikan diri sebagai sutradara, maka atas hidup kita dan mulai kita menjadi aktor yang ridho terhadap ketentuan Allah, maka disitulah overthinking akan runtuh dan berganti tentunya hal tersebut menjadi jiwa-jiwa yang tenang, yang ridho, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jangan jadi sutradara untuk hidup kita, karena sutradara itu milik Allah. Cukuplah kita jadi aktor untuk melaksanakan arahan-arahan sutradara. Seperti itu.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Ya seperti kata lagunya Ungu, andai ku tahu gitu. Seandainya saya tahu kapan ajal saya tiba, mungkin saya gak akan lakuin apa yang saya lakuin kemarin dan hari ini gitu ya Pak Ustadz. Maka akan fokus memperbaiki ibadah kita. Jadi daripada kita overthinking memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi ya, lebih baik kita jalani apa yang ada hari ini, kita syukuri apa yang datang hari ini, nafas kita ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang kita syukuri. Semoga mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan lebih banyak lagi nikmat kepada kita ya Pak Ustadz.
0: Insya Allah, amin.
1: Terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Insya Allah, sehat dan berkah selalu.
1: Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kampung Tua Pekojan. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, banyak tempat yang menyimpan jejak berharga dalam sejarah penyiaran agama Islam di tanah air. Salah satunya terletak di Kampung Tua Pekojan, Jakarta Barat, yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Tanah Betawi. Pekojan, dulu disebut Koaja, merupakan tempat tinggal bagi saudagar Arab yang membawa agama Islam ke Jakarta. Mereka bukan hanya merantau untuk berdagang, tetapi juga membentuk keluarga dan membaur dengan masyarakat pribumi, menjadi duta agama Islam di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nama Pekojan, menurut sejumlah warga, berasal dari kata Koaja, panggilan untuk orang-orang India Muslim asal Bengali. Meski pada awalnya banyak imigran India yang mendiami tempat ini, sebenarnya orang-orang Arablah yang pertama kali menetap di sini. Mereka, para pedagang dari Hadramaut Yaman Selatan, membawa serta Islam ke wilayah ini. Peninggalan mereka berupa masjid dan madrasah menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kampung Pekojan. Salah satu masjid tertua, Masjid An-Nawir, didirikan pada tahun 1970 oleh Syarifah Fatimah. Makamnya terletak di sisi belakang masjid, menjadi tempat perenungan dan doa bagi para pengunjung. Menara di bagian belakang dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, masih kokoh berdiri hingga kini. Mihrab, tempat imam memimpin sholat, yang konon seumur dengan masjid, juga masih terus digunakan. Beberapa ratus meter dari masjid terlihat tegak langgar tinggi. Awalnya berbentuk rumah panggung, bangunan ini didirikan oleh Syekh Said Naum, seorang nahkoda kapal Arab. Karena letaknya strategis di tepian Kali Angke, langgar ini sering dikunjungi oleh para pedagang perahu yang hendak melaksanakan sholat. Tak jauh dari situ, berdiri bekas madrasah Jami'atul Khair. Menurut catatan sejarah, madrasah ini adalah madrasah modern pertama di tanah air, didirikan pada tahun 1901 oleh orang-orang Arab dan perantauan asal Sumatera Barat. Tempat ini juga menjadi tempat belajar bagi tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah.
1: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 43.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Pemerintah Kota Jakarta Utara bekerjasama dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara menggelar pemeriksaan kesehatan kanker payudara dan kanker leher rahim di kantor wali kota setempat. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Murniasi Hutapea, mengatakan kegiatan ini adalah upaya meningkatkan kesadaran perempuan terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi melalui deteksi dini kanker. Murniasi menjelaskan, deteksi dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan apabila ditemukan indikasi penyakit sejak tahap awal. Untuk itu, kaum perempuan diajak untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di fasilitas kesehatan terdekat. Ia mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan yang disediakan, mengingat biaya mamografi secara mandiri di rumah sakit relatif tinggi. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po menyambut momen libur sekolah tahun ajaran baru 2026 yang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto menghadirkan berbagai program layanan dan aktivitas menarik bagi pelanggan. Tidak hanya menyediakan perjalanan yang aman dan nyaman, KAI juga menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih berkesan sejak pelanggan berada di stasiun. Sebagai bentuk komitmen ini, KAI Daop 5 Purwokerto menggelar Sky Bridge Holiday Traveling by Train di Stasiun Purwokerto pada 23 sampai dengan 25 Juni 2026 mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Program ini menjadi bagian dari upaya KAI menjadikan stasiun sebagai ruang publik yang nyaman, ramah keluarga, dan menyenangkan selama masa liburan sekolah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu barengan Abang Arif di Kabar Jakarta. Pagi hari ini edisi hari, hari apa sih ini? Hari Kamis, ya Allah. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya. Ayo nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Abang Po pagi hari ini, buat Abang Po yang lagi kurang sehat, kita doain biar sehat selalu ya. Dan buat Abang Po yang hari ini lagi mengusahakan rejeki buat keluarga, mudah-mudahan dapat rejeki yang halal, berkah melimpah. Dan buat Abang Po yang hari ini mungkin lagi disibukkan dengan urusan pendaftaran sekolah anak ya, karena anaknya masuk ke jenjang pendidikan yang baru, yang dari TK ke SD, yang dari SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA ke perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan dilancarin semua urusannya, dicukupin rezekinya. Nah, buat Abang Po juga yang hari ini kayaknya lagi mengusahakan rezeki buat keluarga ya, ada yang dagang, ada yang bekerja, ada yang pagi hari ini mungkin juga udah di perjalanan mau ke kantor, hati-hati di jalan. Mau update informasi lalu lintas atau situasi terkini di tempat Abang Po sekarang berada? Boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928. Info cuaca boleh juga disampaikan ya, nomornya sama, WhatsAppnya 0812-1124-928. Ada Mas Haris di Jogja, selamat pagi. Pantong Mahrum di Parung, selamat pagi, udah monitor juga ya. Selamat pagi katanya semuanya. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mahrum yang ada di Parung. Om Aneti Rawati di Cakung juga selamat pagi. Terus Ade Unilinda di Kedoya, ada Bang Jeffrey di Depok, Ibu Alma di Citerep, ada Kang Orik di Jember, ada siapa lagi nih? Bu Hayati dan juga Pak Mukimin di Surakarta, Ibu Helmi di Tangerang, ada Uda Rudi di Kuningan, Jakarta Selatan, ada Bang Wahyu di Cibubur, ada juga Bang Wahyu di Bintaro, ada Pak Syahrial di Sindang Panon, Tangerang, ada Cik Guria di Tebet. Yang udah beres belum nih urusan sekolah-sekolahan anak nih ya? Kayaknya udah beres kali ya, Ibu Guru. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, Pak Brian yang ada di Bintaro, Pak Bambang yang ada di Depok, Pak Lutfi di Tajur Halang, ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran, Bang Indaryono di Serpong, ada Bang Iskandar di Cibinong, ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Bang Nurdi di Bogor, ada Ibu Farida di Palu, selamat pagi. Udah lama juga gak kedengeran suaranya nih Ibu Farida. Kakung Jo di Lamandau, ada Mpok Iren Tangerang, Bang Haris di Kalianyar, Ibu Ani di Depok, Mang Tono yang ada di Pondok Gede, Mpok Asih di Cawang, ada Cak Afif di Madura, Mas Selamat Rusani di Magelang, Kong Dani di Kemayoran, ada Kang Masdi di Tangerang, ada Pak Nana Dukat di Pasar Rebo, ada Pak Edi Otong di Gunung Sindur, ada Bang Nur Opik di Pagedangan, ada Bang Zulpansah yang ada di Jelambar, ada Pak Endang yang ada di Cilengsi, selamat pagi Pak Endang. Ada juga Aki Hadi yang ada di Pondok Gede juga. Terus juga ada Aki Ra yang ada di Pasar Lembang, Ciledug. Selamat pagi buat semuanya. Ibu Haryanti di Geraha Bintaro, Ibu Pony Jam di Meruya, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, ada Bang Yayan di Ciracas juga, selamat pagi. Dan terus juga Abang Po yang hari ini mungkin lagi punya kesibukan baru ya, aktivitas baru itu, lagi semangat-semangatnya nih. Waduh, boleh deh ceritain lagi ngapain sih, lagi belajar apa sih sekarang ya. Ada Pak An di Surya Kencana Bogor yang lagi ngetik. Belum kelar ngetik udah kita senggol duluan. Untung kagak jatuh. Ada Mpok Rini di Bintaro, Ibu Tami di Limo Depok juga selamat pagi. Ada Ibu Muji di Bogor, Ibu Ulan di Bekasi, ada Tepi di Ciomas Bogor. Semangat banget Tepi, langsung telepon ya. Ntar dulu ya Tepi ya, ntar kita buka lain teleponnya. Bentar lagi, sabar aja dulu. Nah, buat siapa lagi nih? Buat Taleman di Tanggamus Lampung, ada Bang Maman yang ada di Samarinda, ada Pak Sulaiman di Limo Depok. Nah, itu dia. Nah, ngomongin soal rumah ya, ada mungkin juga kebiasaan-kebiasaan kita nih yang dulu sering kita lakuin ya karena penasaran. Tapi ada juga hal-hal yang akhirnya kita seselin gitu. Aduh, kenapa dulu nggak coba ya? Kenapa dulu nggak ngelakuin ya? Itu ya, ada sesuatu yang kita sesali karena menyesal karena kita nggak pernah nyoba gitu, karena kita nggak pernah tahu gimana rasanya gitu. Kalau gitu, ayo cobain aja dah. Ya, soal bisa apa enggak mah urusan belakangan. Itu baru nyeselnya tapi sekarang. Nah, mungkin Abang Po pernah enggak sih ngerasain gitu nyesel lantaran enggak jadi ngelakuin sesuatu. Bukan karena gagal, tapi emang dulu enggak berani nyoba aja. Baru sekarang tuh kepikiran, iya ya, dulu kenapa enggak ayo coba ya? Cuman karena dulu takut gagal ya, atau mungkin enggak ada yang memotivasi kalau dulu jadi ya enggak berani nyoba. Tapi baru sekarang terasa nyeselnya gitu. Ada enggak Abang Po tuh pernah ngerasain nyesel karena enggak jadi ngelakuin sesuatu? Atau karena nggak bisa ngelakuin sesuatu lantaran dulu nggak berani nyoba ya, bukan karena gagal tapi emang karena nggak berani nyoba. Apa itu kira-kira ya Abang Po? Langsung aja cerita di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio ya 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Ya, yang mau ikutan ngobrol sama Ayah, pengen cerita, Abang Po pernah gak sih nyesel lantaran gak jadi ngelakuin sesuatu? Bukan karena gagal, tapi karena dulu gak berani nyoba. Nah, kira-kira apa yang bikin Abang Po nyesel? Ya. Tapi kalau mau telepon sekarang dah. Ya, Ayah tungguin teleponnya. Ya, Oma Neti di Cakung, selamat pagi Oma. Gimana kabarnya Oma Neti? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Aan di Surya Kencana, Bogor. Kalau Pak Aan sih bilang katanya pernah Bang. Nyesel kenapa dulu waktu masih kerja gak ngambil rumah KPR. Dulu pikirannya dari mana DP-nya? Dari mana DP-nya? Kayak video siapa ya viral begitu ya. Padahal kalau diusahain mah bisa pinjam dulu. Andaikan dulu ngambil, mungkin sekarang udah lunas kali ya Bang. Tapi ya udahlah, mungkin saya bisa beli rumah dan yang lainnya dengan cara cash biar gak pusing mikirin cicilannya. Amin, kita doain mudah-mudahan nih Pak Aan. Emang iya Pak Aan bener. Wah, saya juga ngerasain gitu. Sama apa yang diomongin sama Pak Aan juga, saya juga ngerasain. Kalau aja dulu nih di umur 20-an awal ya, waktu baru pertama kali kerja gitu, saya kepikiran buat kredit rumah. Sekarang nih udah umur mau kepala 4, berarti bentar udah bisa jadi udah kelar tuh cicilan rumah. Ya misalnya saya ngambil yang 10 tahun atau 15 tahun, berarti kan umur 30-an udah kelar cicilan rumahnya, ya kan? Sekarang udah ngerasain udah tinggal enaknya dah gitu. Ayah baru ngerasain nyicil rumah udah umur 3 berapa ya berarti, wah. Ya udah 30-an lebih lah. Itu udah 30-an lebih baru kepikiran nyicil rumah karena baru termotivasi gitu. Ada anak, ada istri gitu kan. Kayaknya perlu deh beli rumah gitu. Kenapa enggak dari dulu ya waktu sebelum nikah ya masih bujangan. Kan enak jadinya. Itu begitu nikah langsung pindah ke rumah sendiri. Itu tuh sama nih sama Pak An nih. Ya buat Abang Po, ini sih sebenarnya lebih ke bagaimana orang tua juga memotivasi anak untuk hidup lebih baik daripada orang tuanya, ya kan? Mempersiapkan masa depan anak juga dari jauh-jauh hari gitu. Jangan nunggu udah tua dulu baru dipikirin, tapi mumpung masih muda, mumpung masih kecil, diajarin bahwa hal-hal yang bagus kayak misalnya menabung, investasi, beli rumah dan sebagainya itu bagus banget dilakuin kalau masih muda, masih semangat nyari duitnya. Jangan nunggu tua dulu gitu. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Pagi Bang.
0: Bang Wardi.
1: Ya.
0: Kalau Bang Wardi apa yang Bang Wardi sesali? Kenapa ya dulu aku gak ngelakuin ini? Kenapa dulu aku gak coba ya? Apa tuh kira-kira Bang Wardi?
1: Oh hal.
0: Hah?
1: Hal apa?
0: Iya gitu apa, ya? Apa, apa, apa?
1: Jadi malu nih ini cerita.
0: Kok bisa malu? Kenapa? Bang?
1: Bisa malu.
0: Kenapa? Apa yang bikin malu apa?
1: Enggak, ceritanya begini. Kan waktu pergi ke klinik mata di Pontianak ini Bang.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dokternya mata Bang Wardi gak bisa dioperasi. Berdoang katanya. Terus saya lupa nanya rumah sakit mana, di sini gak ada katanya, di Bandung katanya. Okay. Nah, jadi yang saya sampai itu Bang, saya nggak nanya rumah sakit apa gitu loh Bang, sampai sekarang.
0: Jadi kalau waktu itu jadi misalnya Abang ke Bandung gitu ya operasi mata gitu, iya ya.
1: Donor.
0: Terima donor itu mungkin ceritanya beda kali ya hari ini ya.
1: Beda. Saya kan nggak nanya apakah rumah sakitnya besar atau
0: rumah Ayo jadi ingat. Ada namanya Rumah Sakit Mata Cicendo itu di Bandung. Itu kalau itu memang rumah sakit khusus mata. Nah, itu rumah sakit Cendo. Jadi gini. Ayah kan punya kakek nih, punya kakek dari bapak kan emang orang Bandung ya. Kakek ayah tuh dulu kerja di kereta api, ya kan? Jadi pernah satu cerita satu ketika entah gimana ceritanya, matanya dia tuh kena asapnya si kereta api kan zaman dulu mah kereta masih pakai batu bara ya, kena asapnya kereta api yang hitam gitu kan. Kayaknya kemungkinan matanya akhirnya luka gitu ya, kena asap panas itu sampai akhirnya dia buta. Jadi jadi kebutaannya itu karena kena asap kereta api zaman dulu ya, namanya zaman dulu kan. Buta lah dia. Karena Ayah juga gak tahu sih peristiwanya kapan terjadinya. Karena dari Ayah kecil sampai Ayah gede sampai beliau meninggal, itu Ayah kenalnya tuh memang sudah buta gitu. Jadi dari pertama kali Ayah kecil banget baru bisa mengenali bahwa itu kakek itu udah buta. Dan dia tuh dulu sempat juga mengalami menjalani perawatan operasi mata di rumah sakit mata Cicendo itu yang di Bandung tuh, dekat rumah dekat rumah nenek Ayah itu, Bang Wardi.
1: Cicendo situ.
0: Rumah sakit Cicendo Bandung gitu. Tapi ya mungkin karena kerusakannya parah kali ya. Jadi dan mungkin juga sewaktu itu teknologinya belum secanggih sekarang, tapi akhirnya enggak bisa kembali lagi penglihatannya gitu, Bang. Tapi sudah dicoba ya, sudah diikhtiarkan gitu, Bang.
1: Diikhtiarkan.
0: Tapi kalau yang waktu itu Bang Lardi bilang katanya tadi donor itu dari mana dapat infonya?
1: Katanya donornya alatnya nggak ada di sini, Bang.
0: Oh,
1: di
0: gitu.
1: Bandung katanya. Nanya di rumah sakit mana, makanya nyeselin itu.
0: Oh, nggak nanya ya.
1: Apakah kerjasama dengan rumah sakit Pontianak?
0: Betul. Karena kan takutnya nanti penipuan ya, diminta uang segala macam gitu ya, Bang.
1: Soalnya sampai sekarang nggak nanya.
0: Iya. Oke deh. Tuh kata Pak Aan, coba ke rumah sakit Ainun Habibie aja, Bang Wardi. Coba aja sekarang, siapa tahu masih bisa dioperasi. Ya.
1: Di mana,
0: Pak? Di mana? Kasih tahu dong, Pak Aan. Lokasinya di mana katanya?
1: Apakah ada di Cipondo Pontianak? Kok ada saya?
0: Jauh banget. Jauh banget, tau gak di mana? Di Gorontalo.
1: Waduh, jauh banget. Mau berapa duit dong sana?
0: Adanya di Gorontalo. Jauh. Waduh,
1: sayang banget. Belum rezeki saya
0: dong. Lah iya, makanya sama-sama jauh.
1: Sama-sama jauh.
0: Oke deh, Bang Wardi. Ya mudah-mudahan nanti ada rezekinya ya, Bang Wardi ya.
1: Ya amin. Makasih doanya, Pak.
0: Iya, amin. Sehat selalu.
1: Makasih, Bang, ya.
0: Iya.
1: Ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wardi di Kubur Raya Kalimantan Barat ya. Di Bogor ada. Emang ada. RSUD Hasri Ainun Habibie itu adanya di Gorontalo. Emang ada di Bogor. Ntar dah kita lihat. Yang di Bogor sebelah mana? Ya tetap aja dari Bogor kan ke Kalimantan jauh, Pak Aan. Nyarinya yang di Kalimantan aja biar gampang, deket, ongkosnya mahal ke Bogor. Dari Kubur Raya ke Pontianak dulu, dari Pontianak terbang nih ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Bogor gitu. Panjang banget perjalanannya. Ya mudah-mudahan sih nanti ada ya di Pontianak ya, Bang Wardi ya, biar bisa tertangani, siapa tahu emang rezekinya Bang Wardi gitu, bisa dirawat matanya, mudah-mudahan masih bisa ada kesempatan buat bisa melihat, insyaallah ya. Kita enggak tahu ya, namanya juga diikhtiarkan dulu aja, iya kan?
2: Kabarnya sih gini nih.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu, kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah dimari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih dimari bang, dimari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta, kabarnya begini nih. Gimana kabarnya Abang Po pagi hari ini? Ayo tunggu kabarnya nih. Langsung aja ke WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi, orang Pondok Gede.
1: Selamat pagi, menjelang siang.
0: Iya, jauh banget. Menjelangnya jauh banget, masih menjelangnya. Baru juga jam 6.
1: Iya, baru jam 6 memang.
0: Pengen buru-buru siang aja sih Aki Adi nih.
1: Apa kabar saudaraku yang paling tua?
0: Ya. Alhamdulillah baik saudaraku yang awet muda.
1: Alhamdulillah.
0: Saudaraku.
1: Ya, siap.
0: Saudaraku yang rambutnya udah putih semua, gimana kabarnya?
1: Putih kembang jamu itu,
0: Bang. Kembang jamu. Bisa begitu emangnya? Aki Adi.
1: Iya, siap.
0: Kalau Aki Adi nih apa nih? Ini kita pagi hari ini lagi ngomongin soal penyesalan nih. Pernah enggak sih nyesel karena enggak jadi ngelakuin sesuatu lantaran dulu enggak berani nyoba?
1: Pernah, emang tiap hari.
0: Gimana tuh?
1: Kalau ketinggalan, kalau on air tuh, kalau keduluan tuh ada kesel banget dah.
0: Gimana? Oh, kalau on air keduluan kesel. Ngapain kesel sih? Biasa aja kali.
1: Bukan kesel ya, bukan.
0: Apa itu?
1: Kalau on air tuh, kalau on air malam kemarin mau on air masih di jalan.
0: Oh gitu.
1: Siang kemarin mau on air masih di jalan.
0: Ya. Sian amat. Lagi makanya jangan kuyuran mulu kali.
1: Ya orang tiap hari ke Medland nganterin anak yang kerja itu gimana?
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau sekarang udah agak nyesel nih. Mantap lah biasa nih.
0: Oh gitu. Udah duluan nih. Ngedulin yang lain nih.
1: Yang lain nih. Batal lagi aja begini.
0: Iya dah. Jadi gitu doang. Iya. Yeah. Nyesel kalau nggak nelpon duluan gitu, karena keduluan sama yang lain.
1: Kadang-kadang kita mau naik udah mentok nih. Iya, ya udah nunggu belakangan ketinggalan lagi.
0: Ketinggalan lagi. Ya udah makanya dipantengin biar nggak ketinggalan lagi.
1: Ya dipantengin. Depan waktunya kadang-kadang udah mepet gitu.
0: Iya benar juga sih. Ini juga bentar lagi kita mepet nih baca berita.
1: Nah makanya itu.
0: Untung masuk nih.
1: Siap-siap
0: ngecat tombol. Ya elah, sampai segitunya kita jadi terharu nih.
1: Kita kan emang sama perempat ini emang dari dulu juga nggak pernah
0: nggak pernah bolong absennya gitu.
1: Iya, nggak pernah bolos gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, emang perempat emang langganan dari kita masih kecil tuh.
0: Iya.
1: Salam aja buat pandang, ntar juga mau kesana lagi nih jam 9 nih, nganter lagi nih
0: masuk. Oke dah kalau begitu, iya.
1: Salam pandang ya, sama Bang Wardi tuh. Selamat aja Bang Wardi, nikmatin aja yang ada-ada gitu lah.
0: Oke, kalau begitu.
1: Terima kasih Bang
0: Adi. Iya, sama-sama Aki Adi ya. Sehat-sehat ya.
1: Oke, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi yang ada di Pondok Gede. Ya, buat Abang Po yang mau cerita, nanti jam 7 kita buka lagi line teleponnya ya. 021-350-4510 atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124-928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Empon, cangcinya babe, di mana aja Anda berada, saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Pemprov Jakarta masih akan menghadirkan tarif khusus transportasi publik sebesar Rp1 bagi masyarakat dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Setelah 22 Juni yang lalu, program ini akan kembali diberlakukan pada 27 dan 28 Juni mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaludin mengatakan, kebijakan ini adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih masif di Jakarta. Budi menyampaikan tarif Rp1 berlaku untuk layanan Transjakarta, koridor BRT, non-BRT maupun Transjabodetabek, MRT Jakarta serta LRT Jakarta pada rute Velodrome Pegangsaan 2. Ia menjelaskan seluruh pengguna layanan bisa menikmati tarif khusus ini dengan menggunakan berbagai metode pembayaran yang sudah ditentukan. Kita beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk konsisten menjalankan instruksi pemerintah pusat dengan menggelar kerja bakti dalam Gerakan Indonesia Asri atau Aman Sehat Resik Indonesia selama masa libur sekolah. Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati menyampaikan, periode libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni sampai dengan 11 Juli mendatang,